0: kepemimpinan dari jamaah kaum kaum muslimin. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab bin Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat. Bahkan beliau salah satu di antara al-mubasyyiruna bil jannah, 10 orang yang diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa mereka masuk surga. Beliau punya anak namanya Mus'ab. Mus'ab bin Sa'ad. An abihi, dari ayahnya. Mus'ab ini menerima dari ayahnya. Ya, itu ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwa annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebagai manusia biasa, beliau itu pernah merasa atau mengira bahwa beliau ini mempunyai keutamaan, kelebihan atas sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Pernah ada dalam diri beliau hal tersebut. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada Sa'ad, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang merasa dirinya lebih dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, innama yansurullahu hadhil ummati bidhaifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini, hanya karena kaum du'afa umat ini. Karena kaum-kaum lemah dari umat ini. Bidakwatihim, karena doa mereka, kaum du'afa itu. Wasolatihim, solat mereka. Ya, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab ini putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dijuluki atau nama panggilannya adalah Abu Zurarah. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas cuma meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Talha bin Ubaidillah, atau Talha bin Ubaidillah, juga dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya, dari para ulama-ulama sahabat. Mus'ab ini meninggal pada tahun 103 Hijriah. Mus'ab putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang pernah ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau merasa beliau mempunyai kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkan beliau. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Beliau selalu ingatkan mereka, arahkan mereka kepada yang terbaik. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah menolong umat ini karena kaum lemahnya. Ya. Karena keberadaan kaum lemah dari umat ini, Allah menolong umat ini. Dengan apa? Dengan doa mereka. Kaum lemah ini mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dengan sholat mereka. Dan dengan keikhlasan mereka dalam ibadah mereka. Makanya Allah menolong mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya adalah bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala khassa du'afa al-mu'minin bifadha'il adidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, kekhususan kepada kaum lemah dari umat ini, ya, dan kekhususan-kekhususan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di antara keistimewaan mereka yang Allah jadikan pada mereka, kaum duafa, kaum lemah dari umat ini adalah Allah menjadikan amal ibadah mereka ya sebagai sebab ya di antara sebab-sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Ya. Allah jadikan ibadah mereka, doa mereka, salat mereka, ya, keikhlasan mereka, kaum duafa itu sebagai sebab yang dengannya Allah menolong umat ini. Maka kita tidak boleh meremehkan kaum duafa dari kalangan kaum muslimin. Ya, terkadang ada sikap meremehkan mereka, sikap melecehkan mereka, atau merendahkan mereka, kaum duafa dari umat ini. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya, kita harus tetap menghormati mereka, memuliakan mereka. Walaupun mereka dhaif, lemah. Walaupun mereka lemah, duafa. Ya, tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, ya karena Allah menjadikan sebab sholat mereka, doa mereka, dan keikhlasan mereka, Allah jadikan sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang fakir dari umat ini. Orang-orang fakir dari kaum mukminin, ya. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa ya, kemuliaan seseorang itu dengan iman dan takwanya. Tidak dilihat dari garis keturunannya. Tidak dilihat dari hartanya. Tidak dilihat dari bentuk fisiknya. Ya. Tetapi dari iman dan takwa orang itu, seorang hamba, itulah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita remehkan fuqara, kaum lemah dari umat ini. Ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Karena ketakwaan mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan itu bukan ukuran seorang mulia di sisi Allah karena kaya, tidak. Ya. Tapi karena takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya bahwa dalam peperangan hendaknya kaum duafa diikut sertakan. Misalnya ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, misalnya jihad fisabilillah, itu hendaknya kaum duafa, kaum lemah di antara umat ini juga diikut sertakan mereka. Ya. Karena ini sebab pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian bahwa ketika seorang atau anjuran untuk kita selalu memperbaiki ibadah kita. Ya. Ibadah-ibadah kita hendaknya kita perbaiki, kita tingkatkan. Tingkatkan keikhlasannya, betul-betul ikhlas dalam beribadah. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah dengan lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena ini termasuk sebab-sebab ya ditolongnya kaum mukminin, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baiknya ibadah itu. Ya, seorang kalau beribadah kepada Allah dengan baik dan ikhlas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka ini salah satu sebab utama pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Dari Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana khairu syarikin, aku sebaik-baik sekutu. Artinya misalnya ada seorang beribadah pada Allah Ta'ala. Dia ibadah pada Allah, tapi dia mengambil sekutu selain Allah. Maka kata Allah Ta'ala, Allah terbaik dari semua sekutu ini. Ya, ana khairu syarikin. Ya, aku adalah syarik yang terbaik. Ya, sekutu yang terbaik. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Nah, barang siapa yang beribadah, yakni kepada Allah, tapi dia sekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lainnya, maka Allah berikan ibadah itu kepada sekutu. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi." Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian karena Allah azza wa jalla. Akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian benar-benar karena Allah azza wa jalla. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali yang benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah. Wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan, hadza lillahi wa lirrahim. Amal ini untuk Allah dan untuk Rahim. Ya. Fa innaha lirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kalau demikian maka amal tadi itu untuk Rahim, bukan untuk Allah. Wa laisa lillah minha syai'un. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal itu. Jadi ini termasuk hal yang dilarang. Ya, la taqulu hadza lillahi wa lirrahim. Amal yang aku kerjakan ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lirrahim. Maka sungguhnya amal itu kembali kepada Rahim. Wa laisa lillahi fi syai. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum. Dan jangan pula kamu mengatakan, ya, amal ini untuk Allah, ya, dan untuk wajah-wajah kalian. Jangan kamu mengatakan amal ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Fa innaha liwujuhikum. Karena demikian itu, ya, amal itu akan liwujuhikum, untuk wajah-wajah kalian. Wa laisa lillahi minha syai'un. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, ya, kata Syekh Al-Albani, ya, sahih li ghairihi. Hadis ini hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis Ad-Duhaq bin Qais Al-Fihri, ya, menjelaskan kepada kita, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa, ya, tentang, ya, penjelasan Allah Azza wa Jalla, ya, bahwa amal ibadah yang seorang mengerjakannya, yang semestinya amal itu lillah, hanya untuk Allah, tapi dia sekutukan kepada selain Allah dalam amal tersebut, maka Allah tidak menerima amal itu. Allah menolak amal tersebut. Ya, Allah berikan kepada sekutu. Ya, Allah tidak menerima. Ini bahaya syirik. Ya, bahayanya syirik. Jadi jangan sampai seorang ketika mengamalkan suatu amal ibadah, dia menyekutukan Allah dengan suatu dalam amal tersebut. Ya. Apalagi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, jika seorang mati dalam keadaan tetap berbuat dosa itu, kesyirikan tersebut. Ya. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati dari kesyirikan, maka Allah Zat yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ya, Allah menerima taubat para hambanya. Ini bahaya syirik. Jangan sampai seorang na'udzubillah min dzalik, ya, mati dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini, ya yuhannas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskan amal kalian karena Allah. perintah dari Nabi alaihissalam dan juga tentu ini perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ya, mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ya. Kemudian maka keikhlasannya harus betul-betul kita berupaya untuk ya memeriksa hati kita. Ketika mengerjakan satu ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lainnya. Ya, hendaknya betul-betul karena Allah. Jangan sampai ya seorang beribadah, ya dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena apa? Inna Allah la yakbalu illa ma ukhlisolahu. Karena Allah tidak menerima satu amal ibadah kecuali yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya, kalau apa namanya niatnya, hatinya ini untuk Allah dan ini untuk selain Allah, maka ini amalnya akan gugur, Allah tidak menerimanya. Maka hadis ini ya menjelaskan kepada kita bahwa ya keikhlasan atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini adalah haqiqatul din. Ya, inti dari agama ini ya. Yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Alkitab Al-Qur'anul Karim ya adalah untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beribadah tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima oleh Allah taala. Kemudian bahwa ya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau peringatan bagi kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Seperti riya. Riya itu mengerjakan satu amal ibadah supaya dipuji manusia. Supaya dilihat oleh manusia kemudian dipuji. Itu riya namanya. Sum'ah. Sum'ah itu mengerjakan satu amal ibadah supaya didengar oleh manusia kemudian dipujinya. Ya. Ini termasuk hal-hal yang menggugurkan amal itu. Amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada riaknya. Ya. Jadi hadis ini cuma mengandung peringatan kepada kita dari ketidakikhlasan. Dari riak. Dari sum'ah. Ya. Dan yang lainnya yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Kemudian hadis ini tentu menganjurkan kepada kita untuk selalu memeriksa niat kita. Agar kita ikhlas di dalam beramal. Ya, agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Allah tidak butuh pada manusia. Ya. Tapi justru manusia membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu amalan yang dicampurkan dengan ketidakikhlasan ya, dengan kesyirikan Allah menolak. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Allah tidak memerlukan amal yang bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan hal-hal yang mengotori amal itu. Allah tidak menerima. Allah karena Allah tidak dia butuh. Ya. Makanya Allah hanya menerima yang betul-betul murni karena Allah. Seorang beramal betul-betul murni karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan seterusnya. Allah mengatakan pernyataan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Apalagi ibadah-ibadah mereka yang bercampur dengan kesyirikan. Allah tidak perlu itu semuanya. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Ya. Dan Allah dia zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya. Allah tidak butuh pada kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-16. dari surat Fatir ini, ya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada kita. Allah mengatakan, in yasha yudhibkum. Jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Karena Allah tidak butuh. Ya. Allah tidak perlu pada kita. Makanya kalau Allah kehendaki, kalian dibinasakan semua oleh Allah. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah akan datangkan makhluk yang lain. Allah akan datangkan ciptaan yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Dan hal itu tidak sulit bagi Allah untuk melenyapkan kalian, ya, membinasakan kalian, kemudian Allah gantikan yang lain. Itu mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, maka marilah kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, pertama, ya, yang kita butuh dari Allah Ta'ala penciptaan. Ya. Allah menciptakan kita. Ya. Kita membutuhkan hal itu. Kalau Allah tidak ciptakan kita, kita tidak akan ada. Kemudian yang kita butuh dari Allah Ta'ala adalah petunjuk. Hidayah. Taufik. Ya. Seandainya kita tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, maka kita mungkin a'udzubillahi min dzalik sudah menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita butuh pada Allah, ya, hidayahnya. Kita butuh pada Allah, ya, rezekinya. Ya. Tanpa rezeki dari Allah, kita akan lumpuh. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi seorang hamba memerlukan Allah segala dalam segala hal. Ya, lebih dari itu yang kita butuhkan terhadap Allah Ta'ala, ya, menyembah Allah. Jadi menyembah Allah, beribadah pada Allah itu adalah kebutuhan kita. Ya. Untuk ketentraman jiwa kita. Ketentraman hati kita. Ketenangan jiwa kita. Di saat kita tatkala kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun butuh beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan aku tidak butuh pada Allah, tidak. Kita butuh pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dalam beribadah kepadanya, kita butuh taufik darinya, hidayah, kita butuh dari Allah Ta'ala rezekinya, ya, dan berbagai nikmat, ya, itu adalah kebutuhan kita. Dan semua itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Makanya tidak ada manusia tidak membutuhkan Allah. Ya. Siapapun dia. Ya. Dia tetap membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena semua nikmat yang ada pada kita adalah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu semua dari Allah. Maka tidak boleh seorang itu ujub. Ujub dengan dirinya. Dia telah berhasil dalam ekonomi misalnya. Atau berhasil dalam ilmu. Berhasil dalam hal-hal duniawi. Kemudian dia melupakan Allah Ta'ala. Ya. Dia membanggakan dirinya. Ini adalah keberhasilan aku. Ini adalah jerih payah aku. Ini adalah keringat aku. Lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah. Tapi hendaknya seorang menyadari betul bahwa semua keberhasilan yang ada padanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah. Tanpa petunjuk dari Allah. Maka dia tidak akan mendapatkan itu semuanya. Ya. Makanya kita selalu apa? Memuji Allah. Dan mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang beramal bukan karena Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahwa amal orang yang murai, orang yang riya, ya, amalnya itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada pahalanya. Bahkan dosa. Bahkan dia berbuat dosa. Dengan riya-nya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita perintah untuk ikhlas. dalam beramal, dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus selalu kita melawan hawa nafsu ini. Dalam diri kita ada nafsu. Nafsu itu ingin dipuji. Nafsu itu ingin disanjung. Nafsu itu ingin dieluk-elukkan. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Bertentangan dengan keikhlasan. Bertolak belakang. Ya. Makanya, mengapa keikhlasan itu kok sulit bagi diri seorang? Ya. Mengapa keikhlasan itu sulit bagi seorang? Karena jawabannya adalah, karena nafsu tidak mendapatkan bagian dari amal itu. Ya. Makanya, keikhlasan itu sulit. Harus diupayakan. Ya, harus kita melawan hawa nafsu ini. Ya, karena dengan ikhlas, nafsu tidak mendapat bagian. Ya, dia tidak dipuji, tidak disanjung, tidak dapat bagian. Padahal dia inginkan itu. Nafsu ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Ingin diakui. Itu nafsu. Ya. Nah, ketika seorang ikhlas pada Allah Ta'ala, nafsu ini tidak mendapatkan bagian-bagian itu. Makanya berat terasa oleh nafsu itu akan keikhlasan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita. Masih seputar keikhlasan. Apabila seorang hamba melakukan satu amal ketaatan. Ya, yang amal ini khusus untuk Allah. Namun dia jadikan amal itu untuk Allah, dalam niatnya, untuk Allah dan untuk selain Allah. Maka Allah menolak. Allah tidak menerima amal tersebut. Dan dia tidak mendapatkan pahala. Karena dia ada keinginan suatu di balik amal tersebut. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya. Ada satu hadis lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Namun tidak mengapa, saya membaca hadis ini. Ya, An Abi Umamata Al-Bahiliyyi radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikri. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu seorang yang dia ikut berperang yang diinginkan dua hal? Pertama dia ingin pahala, yang kedua dia ingin gelar. Dia ingin mendapatkan nama dalam jihadnya itu. Malahu. Kira-kira dia dapat apa orang ini?" Karena ada dua yang dia inginkan. Ingin pahala juga ingin nama baik. Ya. Diberi gelar. Pahlawan. Mujahid. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab orang itu. La syai'a lahu. Tiada dapat apa-apa. Nol. Ya. La syai'a lahu. Fa'adaha thalatha marrat. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Ya. Rasulullah SAW tetap mengatakan, tetap menjawab, La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu minal amali, illa makana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal, kecuali yang betul-betul murni, hanya untuk Allah. Wa butughiya bihi wajhuhu. Dan benar-benar hanya berharap, wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, kata Al-Imam Al-Albani, hadis ini hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Insyaallah penjelasan hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena suatu hal, ya saya cukupkan kajian ini karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini dan jamnya sudah masuk jam kegiatan tersebut. Maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lukuh lihada, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqomah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang dengannya atau yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Semoga juga menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan bahasan yang sangat bermanfaat dari lanjutan pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib bab keikhlasan, mengantarkan kita sampai pada pukul 7:34 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya, hidayah, kemudahan bagi kita semuanya agar kita bisa memahami pelajaran-pelajaran ini dan mengoptimalkan diri dengan ilmu tersebut agar senantiasa ikhlas dalam amal salih yang kita kerjakan dan dalam peribadatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan salah satu landasan penting bagi setiap amalan yang kita kerjakan adalah ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, dan tentu saja diiringi dengan ittiba, mengikuti petunjuk dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengerjaannya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam kita belajar, dalam kita beramal, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: tobat.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: عَذَابًا.
1: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: خَاشِعَةٌ.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

0: qala ana rabbukumul a'la.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang,

0: berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: dararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.
0: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja, dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kita memuji secara bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. InsyaAllah saat lagi kita akan simak dan ikuti kajian ilmiah. Kami menghadirkan narasumber kita Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafidhullah Ta'ala guna melanjutkan pembahasan tarbiyah jinsiyah yang hadir di setiap Selasa pagi. Dan khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi anda yang bertanya seputar pembahasan ini silahkan. Kami berikan kesempatan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di layanan tersebut di 0218236543. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar anda di kesempatan kali ini. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali. Kepada Ustadz, kami berikan kesempatan untuk memberikan pelajaran dan manfaatnya. Falyatafidhul mashkurun.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin bab biasakan anak menundukkan pandangan. Tapi sebelumnya kita akan ulangi sejenak pembahasan kita yang lalu ya, berkaitan dengan persiapan menghadapi usia baligh, yaitu metode pembelajaran, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pendidik di sini, orang tua ya, terhadap anak ketika menyambut usia baligh ini. Yang pertama tentunya adalah biasakan dialog terbuka dengan anak berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya, ya, seiring dengan pertambahan umur mereka. Kadang-kadang muncul pertanyaan atau tanda tanya di dalam benak mereka ya, tentang perubahan yang terjadi pada diri mereka yang mungkin mereka tidak mengetahuinya, ya, seperti perubahan suara, perubahan bentuk fisik, ya, dan juga munculnya rasa malu lebih daripada sebelumnya ya, dan beberapa perubahan-perubahan dan perkembangan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, jelaskan berbagai perubahan yang akan dialami itu secara fisik maupun psikis ya. Ya, bukan hanya fisik tapi psikisnya juga ya. Ya, di mana anak sudah mulai merasa sesuatu ya di dalam dirinya. Dia merasa dewasa, ya, merasa sudah menjadi manusia yang berbeda. Nah, jadi perubahan-perubahan psikis ini juga akan terjadi, ya. Biasanya juga mulai kita katakan muncul sensitivitasnya. Ya, kadang-kadang dia bisa berubah tiba-tiba menjadi sensitif, ya. Emosinya juga kadang-kadang bergejolak, ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pendidiknya, yaitu orang tuanya dan mungkin juga guru-gurunya ya. Ya, beda ya, kita katakan emosi ya yang dimiliki oleh bocil, bocah ya, dengan kanak-kanak ya, dengan orang yang sudah masuk usia remaja ya. Nah, kadang-kadang muncul emosi ya pada dirinya ya, dan di sini ya tentunya pendidik ya jangan terlalu terbawa perasaan ya, sehingga segala sesuatu ditanggapi serius ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan konflik ya, ataupun gesekan antara anak dan antara anak dan orang tua, terutama remaja di sini ya. Nah, dia berada sedang menjalani masa transisi. Ingat ya bahwa tidak selamanya dia seperti itu ya. Mungkin ya hanya sebatas di usia remaja saja, nanti ketika dia dewasa juga akan berubah ya, seperti yang pernah kita jalani juga. Ketika kita menjalani masa remaja ya, segala sesuatu kan berbeda, tapi itu akan berubah seiring dengan ya, kita menginjak usia dewasa, kematangan sudah mulai nampak pada diri kita. Kemudian berikan pembekalan secukupnya agar anak memiliki kesiapan menghadapi usia baligh dan masa remajanya. Ya, nah terutama ya persiapan mental dan keilmuan. Ya, dia dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun keilmuan yang memang diperlukannya, terutama di dalam membaca dan mengenali karakter manusia. Ya, ketika dia berinteraksi, bermuamalah, menjalin hablun minan nas di usia remaja, tentunya orang-orang juga menanggapinya berbeda. Orang lain melihatnya bukan sebagai bocah lagi dan tidak memperlakukannya lagi seperti bocah. Ya, nah di sini dia harus siap, memiliki kesiapan untuk menghadapi usia remaja itu ketika orang lain memperlakukannya bukan lagi seperti kanak-kanak. Dia pasti akan merasakan perbedaan yang dia terima dari perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ya misalnya dia tidak akan diberi kebebasan lagi untuk keluar masuk, misalnya ruangan-ruangan tertentu ataupun tempat berkumpulnya lawan jenisnya. Ya, nah, ya sudah tidak dibiarkan lagi. Ya, nah ini yang perlu kita bekali ya, anak-anak tersebut supaya ya dia siap untuk menghadapi perubahan yang akan dirasakannya ya, yang akan dialaminya ya dari orang-orang yang ada sekitarnya. Tentunya orang-orang juga tidak akan melihatnya sebagai anak kecil lagi ya. Dia orang-orang akan melihat dia sebagai anak remaja dan memperlakukannya seperti kadang-kadang memperlakukannya seperti orang dewasa ya. Nah, jadi perlu persiapan secara mental ya maupun persiapan ilmu. Ini juga perlu ya, di mana dia seorang remaja ya yang notabene sudah baligh. Ya, dia sudah masuk ke dalam kategori mukallaf, yaitu orang yang dibebani kewajiban. Artinya kewajiban-kewajiban itu bukan tatawuan, tapi menjadi suatu kewajiban. Ya, bukan sebatas anjuran, tapi sudah menjadi suatu tuntutan. Nah, dia harus siap itu, ya, bekali dia dengan ilmu-ilmu yang memang menunjangnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian berusahalah, yang keempat adalah berusahalah untuk menjadi pendampingnya yang menyenangkan bagi mereka. Ya, bisa menjadi teman cerita, berbagi perasaan, sehingga mereka merasakan kedekatan ya, dan menjadikan kita orang tuanya sebagai prioritas ya dalam menumpahkan segala masalah dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, ini penting ya, menanamkan kepercayaan pada diri anak kepada ya orang tuanya. Maka ya jangan jatuhkan kepercayaan anak ya terhadap kita orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua itu blunder ya, dia melakukan hal-hal yang justru membuat anaknya enggak percaya lagi begitu ya. Misalnya orang tua yang suka mempermalukan anaknya, yang suka meng-underestimate atau meremehkan anaknya. Ya, ada anak yang selalu dicela, selalu dicari-cari kesalahannya. Nah, ini tentunya kepercayaannya kepada orang tua juga akan pupus ya, akan putus, akan hancur, akan hilang ya. Nah, orang tua tidak lagi dipandangnya sebagai solusi bagi dalam hidupnya ataupun tempat untuk mencari jalan pemecahan dari masalahnya. Malah dia pandang sebaliknya, orang tua kalau berurusan dengan orang tua ribet, berurusan dengan orang tua saya pasti salah saja. berurusan dengan orang tua, saya harus akan ujung-ujungnya saya akan divonis, disalahkan, diremehkan, ya dianggap mengecewakan dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun mungkin orang tua kecewa, tapi ya apa perlu ya setiap kita berinteraksi dengan anak kita menyampaikan kekecewaan kita. Ya, walaupun ya kita sebagai orang tua mungkin banyak kecewa kepada anak. Ya, tidak seperti yang kita harapkan, apalagi kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain, ya. Nah, ini masalah besar jadinya nanti. Ya, ketika kita menganggap anak kita itu bagusnya dia jangan jadi anak saya gitu ya. Atau perasaan seperti itu. Nah, ini kan ya akan memukul mental orang tua juga dan juga akan menjatuhkan kepercayaan anak kepada orang tua. Sehingga komunikasi, interaksi, hubungan tidak cair. Ya, setiap pertemuan selalu berujung dengan pertengkaran, perselisihan, ya, atau bad moodan, ya. Nah, demikian. Ya, nah kalau sudah tidak ada titik temu, yang ada adalah titik pisah. Ya, sehingga banyak orang tua dan anak saling membelakangi, ya, saling membelakangi. Ya, saling menjaga jarak. Kalau ketemu diam-diaman, ya, tidak cair. Ya, kalaupun ada komunikasi ya saklek, ya, tidak mengalir seperti air, tidak. Ya, ini mungkin ya masalah kepercayaan. Masing-masing sudah enggak percaya lagi satu sama lainnya. Ya, sehingga komunikasi pun jadi enggak lancar. Itu ya, kalau ada komunikasi yang tidak lancar, itu pasti ada kepercayaan yang hilang di situ. Itu enggak bisa dibohongi, ya. Kalau ada komunikasi yang tidak lancar, kita tidak bisa komunikasi dengan baik lagi dengan seseorang, itu artinya ada kepercayaan yang hilang di situ. Kita mungkin tidak percaya lagi sepenuhnya kepada orang itu. Nah, seperti itu juga sebenarnya hubungan anak dan orang tua, ya. Nah, maka jagalah ya kepercayaan itu, ya. Nah, demikian. Buat anak percaya sama kita. Walaupun kita kecewa, ya, sebagai orang tua kita mungkin banyak kecewa. Anak nggak tahu sekecewa apa kita. Ya, tapi ya kita ada kewajiban kepadanya untuk mendidik, membimbing, ya, menuntun, mengarahkan. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan ya kalau ya kita tidak bisa menjadi orang yang dia percaya. Ya, nah itu masalahnya. Taib. Jadi perlu ya kita itu memposisikan diri sebagai pendampingnya. Yang mendampinginya, karena dia akan melewati masa-masa yang enggak mudah, yang sulit, itu masa remaja, ya, penuh dengan ya dinamika, ya, itulah masa remaja, ya, dia menuju ya kedewasaan, dia sedang mencari pola dirinya, jati dirinya, kata orang sekarang, dan itu kan perlu dibantu dia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, berikan edukasi kepada anak. Jangan sampai mereka jatuh pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilarang seperti masturbasi, onani, atau yang lain-lain yang bisa membawa kepada penyakit isyak, yaitu orientasi ataupun fantasi seksual yang menyimpang. Ya, nah ini perlu orang tua hari ini mengawasi, ya, dan tidak menganggap remeh masalah ini. Ini sudah kita bahas sebelumnya mengenai fitnah LGBT, dan itu sudah masif sekarang dipropagandakan oleh pelaku-pelakunya, pemain-pemainnya, ya, dan orang yang sudah terjerumus ke situ susah untuk kembali. Susah untuk keluar darinya seperti seseorang yang dilemparkan ke lumpur hidup. Ya, ada pasir hidup itu, pasir bergerak itu ya. Orang dilemparkan ke situ akan terhisap terus dan dia susah untuk keluar. Begitu dia berusaha untuk keluar, dia diserap lagi sama pasir itu. Ya, seperti itu perumpamaannya. Ya, orang yang sudah masuk ke alam LGBT atau dunia LGBT. Ya, itu tidak mudah baginya, maka ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, maka berikan edukasi yang baik, dampingi mereka, dan jangan sampai jatuh pada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya. Nah, seperti itu. Yang mana mungkin kerap kali dilakukan anak secara diam-diam, akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, ya. Nah, dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan, ya. Ayah, ibu, apalagi ayah, ya, sangat diperlukan di sini kehadirannya ataupun perannya, ya. Nah, jangan abai atau menganggap semuanya biasa, ah biasa, sudah besar, sudah gede, ya enggak, tidak semua hal bisa kita anggap biasa, apalagi itu adalah perilaku-perilaku negatif, ya, hal-hal yang negatif, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Jadi itu ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk ya membimbing anak-anak remaja mereka menuju kedewasaan, ya, menjalani usia baligh-nya, menjalani usia remajanya. Nah, kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab biasakan anak menundukkan pandangan. Biasakan anak menundukkan pandangan. Ya, atau dalam bahasa syar'inya disebut ghaddul basar, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Maksudnya adalah menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Ya, kenapa begitu besar pengaruh pandangan mata ini? Ya, karena dia adalah panah yang akan menghujam ke hati. Ada peribahasa yang sudah kita kenal dari dulu di sini, yaitu dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datang lintah, dari mata turun ke hati. Ya, itu penyakit hati, ya, yang namanya al-isku. Itu biasanya dari mata turun ke hati. Dimulai dari apa yang terlihat. Ya, diakhiri dengan apa yang muncul di dalam hati, keinginan-keinginan negatif. Ya, nah, semua berasal dari pandangan, maka jagalah pandangan mata. Ya, dalam Islam diperintahkan kita untuk ghaddul basar. Ya, kemarin kita juga telah bahas bahwa minta izin itu juga karena untuk menjaga pandangan mata. Ya, minta izin, ya, adab-adab istizan, ya, itu semua dibuat, ya, di dalam agama ini untuk menjaga pandangan mata, ya. Nah, kita lihat fenomena anak-anak sekarang yang lebih cepat baliknya juga karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan. Apakah ada pengaruhnya terhadap diri dari apa yang dilihat? Banyak sekali. Salah satu trik pedagang adalah, ya, ini pedagang, ya, lihat dulu barangnya. Ya, biasanya dia berkata seperti itu kepada pembeli. Lihat dulu barangnya, Mas. Ya, lihat dulu barangnya. Ya, itu trik pedagang. Kenapa? Orang yang mula-mula mungkin awalnya ragu-ragu, ketika melihat barangnya berubah pikirannya, ya. Nah, lebih sering atau lebih banyak terjadi adalah ketika melihat barangnya dia jadi kepingin beli. Ya, bukan jadi kepingin enggak beli. Ya, kebanyakannya, walaupun ada ya setelah lihat dia enggak jadi beli, tapi kebanyakannya setelah dilihat minimal terangan-angan di dalam hatinya karena dia sudah lihat. Ya, biasanya juga pedagang, ya, dia berani, ya, menawarkan kepada pembeli, ya, lihat dulu barangnya, Bang, katanya. Lihat dulu barangnya, Mas. Ya, karena dia yakin, ya, orang kalau lihat barangnya pasti suka itu. Nah, maka kenalah dia. Masuklah ke dalam hatinya. Ya, ada yang langsung beli, ada yang nanti dia tabung dulu, ya, akhirnya dia beli juga, kan begitu, ya. Berawal dari mana? Dari pandangan mata. Begitu pengaruh pandangan mata itu. Jadi, ya, ya, bukan perkara yang remeh, ya, ataupun perkara yang kecil. Maka dikatakan bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam agama kita ada syariat ghadul basar, yaitu menundukkan pandangan. Dan itu harus diajarkan, dibiasakan kepada anak dari kecil. Membiasakan anak untuk menundukkan pandangannya. Kalau masih, ya, bocah, ya, mungkin, ya, karena nggak ngerti, kadang-kadang suka jelalatan ke sana kemari, ya. Tapi itu juga harus dibimbing, ya, dari kecil dia sudah mengerti adab ini, akan lebih mudah baginya. Karena anak-anak biasalah, ya, ya, kalau ada rasa ingin tahu ya, penasaran dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ya matanya jelalatan kesana kemari. Ya, mungkin kalau dia masih kecil mungkin orang bisa memaklumi ya. Tapi ya ketika dia masuk ke usia dewasa ataupun remaja ya, nah ini kan sudah berbeda. Karena apa yang dilihatnya itu ya memberikan pengaruh kepada hatinya ya. Nah demikian. Maka ajarkan kepada anak kita agar mereka biasa ya menundukkan pandangan dan tidak mengumbar pandangan. Ya, Islam menjaga kesucian baik kaum laki-laki maupun kaum wanita. Ya, dengan menurunkan syariatnya, Allah berkata kepada kaum laki-laki dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan, menahan pandangannya dan memelihara kemaluan mereka, menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini perintah kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki. Kemudian di dalam ayat yang ke-31, Allah mengatakan ini kepada kaum wanita, bahwa ghaddul basar ini berlaku untuk pria dan wanita. Ya, masing-masing menundukkan pandangannya. Laki-laki ya enggak boleh ya mengumbar pandangannya ke sana kemari, jelalatan matanya ke sana kemari. Wanita juga sama. Ya, wanita juga tidak boleh mengumbar pandangannya. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kehormatan diri mereka. Ya, ya demikian. Jadi Islam mengharamkan kita, melarang kita untuk mengumbar pandangan mata. Terutama kepada, di sini konteksnya adalah kepada lawan jenis. Ya, dan apalagi itu berkaitan dengan aurat atau pandangan yang bisa merangsang syahwat. Ya, mata adalah kuncinya hati dan pandangan adalah jalan membawa fitnah, ya, bahkan sampai kepada perbuatan keji yaitu zina. Awalnya karena pandangan, kemudian diikuti senyuman, lantas memberikan salam, kemudian terjadilah percakapan, lalu terjadilah perjanjian, setelah itu barulah kopi darat kata orang sekarang, yaitu bertemu, pertemuan, ya. Nah demikian ya, maka tadi kita sebutkan peribahasnya, dari mata turun ke hati. Maka tanpa terasa ya, penyakit isyik pun akhirnya menggerogoti hati ya. Penyakit isyik ini penyakit yang sangat berbahaya, yang pernah menimpa satu umat ya, umat Nabi Lut, kaum Lut, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka, ya, karena fantasi seksual mereka yang menyimpang, ya, mereka mendatangi yang sejenis, ya, nah demikian. Jadi ya menjaga pandangan ini penting, ya, nah terutama yang berkaitan dengan aurat orang lain, baik itu sejenis maupun lawan jenis, ya, ya. Jadi perlu kita menjaga pandangan mata ini. Karena apa yang terlihat itu terekam, tidak begitu saja hilang dari benak kita. Dan setan menggunakan ya visual-visual itu ya untuk membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya, nah maka kadang-kadang terbayang-bayang istilahnya ya, gambarannya, visualisasinya di dalam benak kita dan digambarkan indah, walaupun tidak seindah kenyataan. Ya, maka ketika kita lihat wanita ya, maka tergambar dalam benak kita setelah kita melihatnya ya, tergambar indah sekali. Lebih indah dari kenyataan, walaupun kenyataan tidak seperti itu. Ya, supaya apa? Ya, memasukkan was-was ke dalam hati. Sehingga hati pun jadi seperti setrikaan, maju mundur ya, untuk melihat lagi atau tidak. Nah, ketika ada kesempatan lagi, karena kebimbangan hati tadi, ya, adanya was-was dalam hati, keragu-raguan tadi, ya, akhirnya ada kesempatan lain, dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Itulah dosa. Ya, satu hilang, dua terbilang. Ya, nah demikian. Artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak hilang. Maka perlu azam yang kuat untuk menghilangkan bayang-bayang dosa. Makanya taubat itu perlu terus diperbaharui. Nabi bertaubat setiap hari 100 kali. Ya, kita tahu Nabi dijaga dari hal-hal yang buruk dan keji. Bagaimana kita yang enggak ada jaminan, yang sering berbuat dosa, apakah bisa hilang bayang-bayang dosa itu? Enggak bisa, susah. Kecuali kita berazam dan punya tekad yang kuat untuk bertaubat. Barulah mungkin bisa kita hilangkan bayang-bayang dosa itu. Karena semua terekam dalam di pelupuk mata kita. Ya, artinya enggak hilang dari ingatan itu. Maka wajar kalau orang yang taubat dari maksiat, ya sudah taubat dia dari narkoba misalnya, dari macam-macam lah dosa-dosa ya. Ya, banyak dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, tapi suatu saat, satu ketika nanti ya, ada kemungkinan dia kembali berbuat dosa itu. Atau dia kembali kepada dosa itu. Itu artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak sepenuhnya hilang. Masih terekam di dalam benaknya. Dari mana salurannya? Salurannya adalah dari pandangan mata. Ya, nah demikian. Ada orang-orang bilang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Karena dia sudah, mungkin sudah enggak ada di dalam benaknya. Tapi ketika dia lihat lagi, dia enggak menjaga pandangannya, muncul lagi gambaran itu. Ya, dan akhirnya dia jatuh lagi. Nah, seperti itu para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi syariat ghadul basar ini tidak boleh dipandang kecil. Ini adalah perintah yang sangat penting. Ini adalah perintah yang agung. Allah perintahkan kepada khusus ya, enggak secara umum. Bisa aja ya Allah serukan secara umum, wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian ya. Karena itu lebih bagus bagi kalian. Itu kan umum ya, tapi untuk ghadul basar ini tidak. Allah menunjukkan khitab statement ini secara khusus kepada laki-laki dan kepada wanita. Ya, untuk menepis syubhat ya, sehingga mungkin ada yang berkata, kalau ayatnya wahai orang yang beriman tundukkanlah pandanganmu, ya mungkin itu kan kaum laki-laki aja, tidak kaum wanita ya, atau merasa itu adalah syariat untuk kaum wanita bukan untuk kaum laki-laki. Maka Allah pisahkan ya secara tersendiri ya, perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum laki-laki dan perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum wanita. Nah, seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian diiringi dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Maksudnya adalah menundukkan pandangan ini bukan berarti memejamkan mata, menundukkan kepala ke tanah ya. Ya, bisa saja. Ya, ketika kita nunduk justru disitulah dia pemandangan yang nggak boleh kita lihat. Ya, apalagi zaman sekarang. Maksudnya adalah kita menjaga mata. Kalau bisa nggak ada peluang ke situ, itu lebih selamat. Ya, nah demikian. Ya, jadi menundukkan pandangan di sini artinya menjaga pandangan itu, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali. Ya. Nah, pada satu kesempatan Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, la tutbi' an-nadrah an-nadrah, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lain. Ya, artinya jangan diperturutkan pandangan mata itu. Ya, menjaganya 100% susah, kadang-kadang tertumbuk bukan sengaja. Kamu hanya diberikan dispensasi, keringanan, ya, dimaafkan pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya itu tidak, itu sudah masuk kesalahan dan dosa, sudah ditulis sebagai suatu dosa. Tapi yang pertama, ya namanya juga kadang-kadang tertumbuk ya pandangan itu kepadanya, bukan sengaja ya. Nah, tapi kalau diikuti dengan pandangan-pandangan berikutnya, ya kita mengikutinya dengan pandangan mata kita. Nah, itu yang menjadi dosa di sini ya. Nah, jadi Rasul menganggap pandangan liar dan menjerumus atau menjurus kepada lain jenis adalah perbuatan yang nista ataupun keji ya. Nah, Nabi menggunakan istilah zina ya di sini. Nabi berkata al-ainu tazni wal qalbu yazni. Fazina al-ain an-nadar wa zina al-qalb at-tamanni wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat, yaitu yang diharamkan untuk dilihat. Zina hati adalah membayangkan. Ya, membayangkan. Makanya dikatakan dari mata turun ke hati. Bagaimana bisa membayangkan kalau sesuatu yang nggak pernah kita lihat? Nggak mungkin ya. Agak tipis kemungkinan membayangkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Ya, nah ketika mata itu tidak dijaga, maka terbuka peluang hati untuk berzina. Dengan apa? Dengan membayangkan, mengkhayalkan. Yang mana itu akan memicunya untuk jatuh kepada syahwat yang terlarang. Kemudian pada akhirnya kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semua itu. Ya, dia lakukan atau tidak lakukan zina itu kemaluanlah yang akan menjawabnya. Nah, demikian. Jadi ya seperti itu ya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab menjaga pandangan mata ini. Ya, jadi tidak boleh kita pandang kecil, dan yang terbaik adalah ini harus dibiasakan dari kecil ya. Harus dibiasakan dari kecil. Walaupun anak-anak kan belum ada ketentuan ataupun belum ada ketentuan hukumnya ya. Belum dikenai dosa ya. Tapi ya kita tahu ya, kita yang sudah dewasa susah untuk menjaga hal ini. Kalau itu tidak dibiasakan dari kecil, mungkin kebanyakan dari kita itu tidak dibiasakan dari kecil ya. Nah, maka anak harus kita biasakan dari kecil untuk ya menjaga, menundukkan pandangan matanya. Termasuk dalam hal ini bersenang-senang dan memuaskan naluri seksual dengan melihat dan menonton tayangan-tayangan yang vulgar ya. Nah, yang banyak tersaji sekarang ini di berbagai media. Ya, nah demikian. Nah, ini kadang-kadang kita lihat tayangan-tayangan di media ya. Televisi, media sosial, ya YouTube atau sebagainya itu tanpa sensor hari ini. Ya, bahkan ya boleh kita katakan terlalu vulgar. Ya, tayangan-tayangan yang memamerkan aurat. Bahkan aurat-aurat yang dipandang sebagai aurat vital. Yang nggak boleh sebenarnya dinampakkan. Ya, nah tapi ya seperti itulah. Ya, di sini kebijaksanaan pendidik yang perlu ya yang diperlukan di sini. Ya, apakah membiarkan ataukah memproteksi atau membatasinya ya. Nah, itu ya kembali kepada kebijakan dan kebijaksanaan para pendidiknya. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajaran di dalam bab ghadul basar ini ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali, yaitu biasakan anak menundukkan pandangan. Ya, pelajaran yang penuh faedah, yang tentunya kita terus berusaha di zaman yang penuh fitnah ini akan terbukaan aurat untuk mendidik anak-anak kita dan kita sendiri untuk bisa menundukkan pandangan. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini di layanan pesan WhatsApp, dan yang lainnya silakan yang ingin bertanya bisa mengirimkannya di nomor 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz, ada Abdullah yang berada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan merahmati. Ya Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa bisa beda pendidikan atau bisa beda karakter kedua anak? Misal anak pertama yang terlihat soleh sekali, sedangkan anak yang kedua biasa-biasa saja. Padahal keduanya kami didik bersama dan ditempatkan di sekolah bersama dan ngaji pun ikut bersama-sama. Orang tuanya perhatiannya juga sama, tidak membeda-bedakan Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana kiat mengalahkan godaan syaitan Ustaz, sedangkan kita pada setiap harinya sudah membaca ta'awudz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Iya, ya, tentunya rezeki setiap manusia itu kan gak sama ya, walaupun keluar dari satu rahim. Bahkan rezeki anak kembar aja beda ya, padahal dia satu rahim dalam satu waktu ya. Ya bukan seorang dengan saudaranya ya satu rahim, tapi kan tidak satu waktu. Nah ini orang kembar, manusia kembar ya, orang kembar itu kan satu rahim dalam satu waktu. Betul. Ya. Tapi ya ketika keluar juga berbeda, rezekinya nggak sama. Walaupun dalam satu rahim yang sama, di waktu yang sama, ya diutus malaikatnya berbeda. Ya ada yang nulis untuk satu, ya satu lagi nulis untuk yang lainnya. Ya jadi rezeki manusia nggak sama. Maka karakter itu termasuk rezeki, sifat itu kan termasuk rezeki yang dibeda-bedakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ada apa namanya orang-orang yang Allah beri karakter khusus, ya karakter yang baik. Dari sononya istilahnya, dari sononya sudah seperti itu ya, seperti Abdul Qais yang Nabi katakan innaka fika khoslataini yuhibbuhumullah, ada dua karakter sifat yang Allah tanamkan pada dirimu yang Allah cintai, yaitu al-hilmu wal anat, kesantunan dan kesabaran. Ya kan enggak semua orang lahir dengan sifat seperti itu ya, beda-beda. Jadi gak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Ya masing-masing berbeda sifat dan karakternya ya. Nah dalam Al-Quran kan Allah ceritakan bagaimana Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya ya. Itu saudara-saudara sendiri, saudara kandung ya, yang jelas satu ayah. Tapi ya sifatnya kan berbeda, diceritakan di dalam Al-Quran, ya, dan banyak lagi, ya, nggak usah jauh-jauh ya, anak Adam pertama yang terlibat pertengkaran antara dua saudara adalah, ya, dua anak Adam itu ya, Habil dan Kabil ya, dalam beberapa referensi disebutkan namanya Habil dan Kabil itu yang diketahui oleh banyak orang ya, itu dalam Al-Quran disebut dua anak Adam ya, ya kita katakan satu ibu satu ayah ya, tapi ya karakternya berbeda ya. Nah akhirnya si Kabil membunuh si Habil kan gitu ya. Nah itu satu ayah satu ibu kan begitu. Nah beda karakter, beda sifat, jadi nggak bisa kita samakan walaupun pendidikan yang kita berikan sama ya, karena kita cuma punya domain innaka latahdi ila siratim mustaqim, kamu benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kita selaku pendidik membimbing anak-anak kita kepada jalan yang baik, tapi mengenai hasil nah itu kan bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nah, itu bukan domain kita lagi ya. Nah, walaupun pendidikan yang kita berikan sama, sekolahnya sama, ya, apa segala macam sama. Ya, tapi ya hasil Allah yang menentukan ya. Nah, demikian. Walaupun doanya juga sama untuk anak-anak ini ya. Ya, tapi kok hasilnya berbeda? Yang satu terlihat baik, yang satu minta ampun kita mendidiknya kan gitu ya. Ya, mungkin disitulah dia ujiannya ya. Nah, jarang-jarang kan orang yang semua anaknya itu enggak nyaris tanpa ujian ya. Ya, kalaupun itu nyaris tanpa ujian, dia diuji lagi dengan yang lainnya. Ada ujian dari pasangan hidupnya, ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari temannya, ada yang diuji dari tetangganya, macam-macam ya. Enggak diuji dari anaknya, dari yang lain ya. Nah, seperti itulah hidup ini. Ya harus ada ujiannya ya. Nah demikian. Ya jangan bermimpi hidup di dunia ini tanpa ujian ya, dan salah satunya ya ujian itu dari anak kan begitu ya. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah bala, ujian. Ya, jadi enggak mulus. Ya, jangan berpikiran apa kurangnya saya gitu. Saya sudah mendidik mereka sama, sama rata. Perhatian juga sama, semuanya sama. Tapi hasilnya berbeda. Kalau hasil di tangan kita ya mungkin gitu, kita bisa pastikan bahwa hasilnya pasti sama kan gitu. Tapi hidayah bukan di tangan kita. Hati manusia bukan di tangan manusia. Tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Yang kedua tadi? Iya. Iya. Ini panjang untuk dibicarakan ya. Kalau kita bicarakan setan, enggak habis-habis kita bicarakan ya. Nah, setan itu banyak caranya ya. Allah gambarkan aja di dalam Al-Qur'an ya. Banyak itu di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat ya Allah berkata, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Ya dikatakan di situ setan punya khutuwat. Itu khutuwat itu bentuk jamak dari khutwah, yaitu langkah. Jadi dia punya banyak langkah. Ya, langkah-langkah, banyak planning. Enggak jalan planning A, plan A, dia jalankan plan B, C, D, E, sampai plan X. Habis plan X, balik lagi AA, plan A, dan begitulah. Ya, enggak habis-habis. Ya, dia gunakan semua celah, dia gunakan semua peluang, ya, untuk ya menyesatkan anak Adam. Ya, satu pekerjaan yang sukses dia lakukan. Ya, satu usaha yang sukses dia lakukan kepada Adam alaihi salam dan istrinya ya dan pasangannya hingga akhirnya harus keluar dari surga ya, dan akan terus dia lakukan sampai ya kiamat ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita harus merasakan pertempuran melawan setan. Pertempuran yang enggak ada kata damai dan enggak ada gencatan senjatanya, enggak ada. Ya. Bayangkan Ramadan kan dia terikat ya, setan diikat di bulan Ramadan. Tapi dia enggak libur juga, dia tetap menjalankan aksinya hatta di bulan Ramadan. Ya, nah demikian. Walaupun dalam kondisi terikat, ya karena Allah Nabi SAW mengabarkan ya bahwa wasufidatis syayatin, dibelenggulah setan-setan di bulan Ramadan. Tapi ya kenyataan di lapangan kan kita merasakan juga godaan setan di bulan Ramadan, ya. Kok bisa? Ya karena Nabi cuma mengabarkan dia dibelenggu, artinya kuasanya berkurang, melemah. Tapi bukan berarti dia diam, bukan berarti dia off. Dia enggak pernah off. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dalam semua kondisi, bayangkan kapan, di mana, momen apa anak Adam itu dilepas sama setan? Di masjid ada setan. Namanya khinzib. Ya. Ya kalau di masjidnya, di masjid aja ada ya apalagi.

0: Ya. Nah, karena sebagian orang ya sudah nyerah dan akhirnya dia jadi budak setan, bahkan jadi serdadunya setan. Ya. Nah, demikian. Kalau udah jadi serdadunya setan ya sudah, ya. Ya, ya, ya. Susah untuk selamat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali. Syukur jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Abdullah yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika anak perempuan, dia memiliki teman dekat, perempuan yang perempuan juga yang berkarakter seperti laki-laki Ustaz, tomboy, dan tidak memakai jilbab, artinya terbuka auratnya Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua Ustaz? Apakah kita berusaha untuk menjauhkan atau biarkan saja?
0: Ya, orang tua itu bertanggung jawab untuk memperhatikan pergaulan anaknya. Ya, mereka masih terlalu lugu untuk dibiarkan menghadapi dunia yang ganas ini. Ya, di luar sana seperti hutan belantara penuh dengan binatang buas. Lalu kita biarkan anak-anak kita bergaul sembarangan, itu bunuh diri namanya, ya. Jadi mereka itu salah satu tugas kita juga mendampingi mereka di dalam ya menjalani muamalah hablun minannas, ya, termasuk teman-temannya. Ya, sekarang banyak anak-anak yang jadi korban pergaulan, ya, gara-gara pergaulan jatuhlah dia dalam narkoba, jatuhlah dia dalam LGBT, jatuhlah dia di dalam, ya, kita katakan banyak keburukan hari ini yang menunggunya di luar sana. Maka orang tua ya wajib ya memberikan pengarahan di sini, bahkan instruksi. Ya, mengarahkan dan memberikan instruksi. Ya, begini, begitu. Karena anak kalau dibiarkan ya terlalu lemah dan lugu dia untuk berhadapan dengan perkara-perkara sebuas itu di luar sana. Ujung-ujungnya nanti dia jadi koper, korban pergaulan. Ya, nah barulah kita susah untuk melepaskannya dari lingkungan yang negatif dan buruk itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, jangan dibiarkan. Ya, nah, kadang-kadang dia agak ada muncul penentangan dan perlawanan, dia merasa ya nggak jadi masalah, ya sabar, ya kita terus ya mengarahkannya supaya dia diberi ya ataupun difasilitasi untuk mendapatkan lingkungan dan pergaulan yang baik, didukung kan begitu ya, ya kalau perlu kita berikan waktu ya, ataupun kita dampingi dia untuk kita bawa ke lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang positif, teman-teman yang baik, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, salah satunya, ya banyak-banyaklah melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk mereka. Yang itu membawa mereka kepada lingkungan yang baik, ya. Nah, seperti ya, makanya ya, sangat perlu ya, sekarang banyak ya namanya kajian-kajian anak kan begitu ya. Nah, ada apa namanya event-event untuk anak, misalnya event-event perlombaan ya ataupun ya semacam itulah ya yang ada positifnya di situ. Ya di mana di situ dia bisa berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi yang baik kan begitu ya. Terhindar dari teman-teman yang negatif, yang buruk ya. Nah, karena pengaruh pergaulan itu sangat besar ya. Nah, jadi ya sekarang sudah banyak ya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak di luar sana di masjid. Itu perlu digalakkan sebenarnya, kajian-kajian untuk anak, ya acara-acara untuk mereka ya. Misalnya ya dibuat perlombaan-perlombaan, ya kompetisi ya yang sifatnya positif, bukan hanya prestasi di sini, tapi kita menciptakan lingkungan pergaulan yang positif, yang baik untuk anak-anak itu, ya. Nah, demikian. Ya kalau bapak-bapaknya ini udah banyak kali taklimnya mungkin ya. Itu yang kurang sebenarnya ya, kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, ya. Nah, seperti itu, ya. Tapi ya kadang-kadang orang tua itu suka ngaji itu asik sendiri dia. Ya ngaji asik-asiknya sendiri kan gitu ya. Anak-anak dibawa untuk kajian orang dewasa, dia nggak ngerti, ya dia juga nggak tertarik, karena itu acara bukan untuk dia. Dia merasa dipaksa aja dibawa sama orang tuanya ke majelis-majelis orang dewasa seperti itu, ya. Nah, seperti itu kondisinya anak-anak itu yang merasa terpaksa aja dia dibawa, sampai di sana dia main-main aja, Ya, dia enggak terlibat.

0: terlibat di dalam kegiatan itu, aktivitas itu. Ya, nah, jadi beda membawa anak ke taklim orang dewasa dengan kita buat taklim untuk anak-anak. Ya, memang materinya untuk mereka, ya, dan ditujukan untuk mereka. Ya, dan di samping itu ya, menciptakan lingkungan yang positif untuk mereka. Ya, nah demikian ya. Banyak sekarang ini ya, event-event, misalnya liburan ini kan banyak event-event perlombaan untuk anak-anak. Ya itu, bawa itu. Ini kesempatan orang tua. Jangan orang tua itu, sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan ngaji itu asik-asik sendiri saja. Kan begitu ya. Sehingga dia, ya, untuk anak dia kurang perhatian gitu ya. Ya, tapi ya kadang-kadang orang itu ya ngaji untuk, wallahualam tujuannya apa. Ya, kadang-kadang ya untuk setor muka, ada yang setor muka, ada yang untuk ini, untuk itu, macam-macam kan begitu ya. Nah, pengaruhnya langsung kepada dirinya juga kadang-kadang kurang kan begitu. Ya, ini seperti itu ya, wallahualam bisawab. Nah, itu di luar sekolah ya. Nah, ya sekolah itu kan satu aktivitas rutin bagi anak kan ya. Kalau kajian atau event-event ya itu kan di luar itu. Ya disebut juga eskul ya. Jadi dia merasa ada kegiatan di situ, ada lingkungan ya, ada pergaulan yang ya mungkin lebih luas lagi ya. Oh, wallahu alam bisawab. Ya memang mengawal generasi ini ya perlu pengorbanan ya, perlu perhatian juga ya, khususnya dari para kita ya, orang-orang dewasa, para orang tua, pendidik ya, yang enggak mudah hari ini mendampingi mereka ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, LC Hafizallahu Ta'ala, yang telah berkenan untuk hadir bersama kami di studio kita untuk menyampaikan pembahasan lanjutan tarbiyah jinsiyah mengenai pembahasan pendidikan seksual untuk anak-anak kita. Membiasakan anak menundukkan pandangan adalah perkara yang penting yang telah kita simak dari Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafidhullah Ta'ala, agar anak-anak kita bisa memilah mana yang boleh dilihat dan mana yang terlarang, dan bisa menjerumuskan langkahnya kelak di masa yang akan datang dari pengaruh pandangan tersebut, tontonan atau yang lewat di depan mata, menyebabkan hal-hal yang bisa menjatuhkan anak-anak kita ke dalam kemaksiatan. Yukhadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam mendidik putra putri kita, dan semoga Allah berikan kemampuan, keistiqomahan dan kesabaran tangan, lisan dan hati kita untuk bisa mengiringi, memberi contoh, suri teladan, dan mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang baik, anak yang saleh dan saleh. Kami akhiri pertemuan ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata,
3: saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Yeah.

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid, Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah, ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir. Dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah. Dan dia hantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam, Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. Satu tahun setelah itu, Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abu al-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabar. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC live dari lanjutan pembahasan kitab Al-Lu' wal Marjan. Semoga bermanfaat kajian ini. Kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran ya Ustaz.
3: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَا بَعْدْ. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian kitab Lu'lu' wal Marjan bab yang ke-70, bab bayan az-zaman alladhi la yuqbalu fihi al-iman, bab penjelasan tentang waktu yang tidak diterima padanya keimanan. Hadis 97. Hadis Abi Hurairah qal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat dan orang-orang melihatnya, maka semuanya akan beriman. Ya, semuanya beriman. Dan waktu itu sudah tidak lagi bermanfaat keimanan. Kemudian ya, beliau membacakan ayat. Itu dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian tanda-tanda ya Rabbmu, yaitu terbitnya matahari dari barat. Pada hari datangnya tanda-tanda itu tidak lagi bermanfaat keimanan untuk suatu jiwa yang sebelumnya tidak beriman. Artinya orang yang baru beriman saat itu, ibu-ibu, tidak diterima lagi. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, ibu. Faedah yang pertama, bahwa di antara tanda hari kiamat besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan hadis ini menunjukkan yang kedua, apabila matahari telah terbit dari barat, maka orang-orang yang baru beriman saat itu tidak lagi bermanfaat keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melihat ya tanda-tanda kebesaran Allah secara yakin. Ibu-ibu sekalian, hadis 98, hadis Abi Dzar. Qal. Dakhaltul masjid wa Rasulullah SAW jalis. Aku masuk masjid sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Falamma gharabati syams, ketika matahari terbenam, Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhihi?" Hai Abu Dzar, tahukah kamu kemana perginya matahari ini? Ya, kemana matahari ini pergi? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, fa innaha tadhhabu tasta'dhinu fi sujud fa yu'dhanu laha. Sesungguhnya matahari ini pergi untuk minta izin, ya, minta izin sujud kepada Allah. Lalu diizinkan untuk sujud, maka ia pun sujudlah kepada Allah. Ka'annaha qad qila laha irji'i min haitsu ji'ti. Kemudian dikatakan kepadanya, kembalilah ke tempat kamu datang tadi. Atatlu'u min maghribiha. Kemudian muncullah matahari, terbitlah dari arah barat. Iya. Kemudian Rasulullah pun membacakan firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari itu pergi berlari ke tempatnya, itu tempat ia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan, Bu, bahwa matahari itu pergi. Ya. Makanya Allah mengatakan menyifati matahari itu berlari. Wasyamsu tajri. Matahari berlari. Berarti matahari itu ya, tidak diam. Matahari itu berlari. Kemana dia berlari? Kata Rasulullah, kata Allah, li mustaqarrillaha, ke tempatnya. Apa mustaqor itu? Ditafsirkan oleh Rasulullah dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan mustaqor yang dalam ayat surat Yasin itu, Bu, itu tempat dia sujud kepada Allah. Mungkin ibu-ibu bengong atau bingung, Ustaz, saya kok gak pernah ngelihat matahari sujud ya. Kapan sujudnya ya? Iya. Karena Rasulullah SAW mengucapkan ini saat matahari terbenam. Mungkin ibu-ibu bertanya, ya kalau di kita terbenam kan di sana masih ada matahari. Di sana terbenam, di sebelah sononya lagi masih ada. Jadi kapan sujudnya? Maka ibu, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, bu, kewajiban kita adalah beriman dan yakin bahwa yang Rasulullah kabarkan itu benar. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, tapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang Rasulullah berita kabarkan ini dari pencipta alam semesta, yaitu Allah. Dan kemampuan akal kita terbatas, bu. Kita hanya sebatas menilai dengan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Iya. Tapi hakikatnya bagaimana? Hanya Allah yang maha tahu. Kuasa Allah. Dan wajib kita yakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Mungkin kalau kita membaca hadis ini kayaknya gak masuk di akal gitu. Gimana kata Rasulullah, "Hai Abu Dzar, tahukah kamu kemana perginya matahari ini?" Ya, ia pergi ke tempatnya, mustaqornya, lalu ia minta izin untuk sujud. Lalu Allah pun izinkan ia sujud. Dan ia pun sujud kepada Allah. Lalu Allah menyuruh ia terbit, ya, dari timur. Demikian setiap hari. Sampai Allah izinkan, ya, apabila telah telah Allah izinkan untuk terbit dari barat, Allah pun menyuruh matahari untuk terbit dari barat. Kapan? Nanti di akhir zaman. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi matahari itu, ya, dia berlari menuju mustaqornya. Dan mustaqornya itu tempat sujudnya. Dan wajib kita imani bahwa matahari itu benar-benar sujud. Tapi bagaimana cara sujudnya, ya, kita nggak tahu. Jangan disamakan dengan sujudnya manusia, bu. Kalau manusia sujud gimana? Hah? Kepalanya di bawah, gitu kan, sujud. Terus kita bayangkan matahari kayak orang gitu sujudnya. Ya enggak lah. Ya, bagaimana matahari sujudnya? Hanya Allah yang maha tahu, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Bab badil wahyi ila Rasulullah SAW. Bab permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW. Hadis Aisyah Ummul Mukminin qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fil naum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang pertama kali dimulainya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mitha falakis subh. Dan tidaklah Rasulullah SAW bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh, saking jelasnya. Thumma hubbiba ilaihi khala. Kemudian setelah itu Rasulullah dijadikan suka untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan beliau, ya, suka menyendiri di gua Hira namanya. Fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbud. Lalu beliau pun beribadah di situ dalam gua Hira itu, bu. Kenapa Rasulullah dijadikan menyendiri, bu? Karena masyarakat jahiliyah waktu itu sudah rusak. Rusak akidahnya, rusak ya muamalahnya, maksiat merajalela, bid'ah jangan tanya, syirik apalagi. Ya. Mereka biasa berzina, biasa minum arak, biasa makan riba. Ya. Mereka bahkan saling membunuh satu sama lainnya. Ya, mereka juga mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim. Mereka juga berbuat syirik dengan menyembah berhala. Maka Rasulullah pun dijadikan oleh Allah suka untuk menyendiri. Ya. Dan beliau menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu di Jabal Nur kalau orang nyebutnya, Bu. Dan Jabal Nur itu tinggi banget, Bu. Kalau ibu-ibu naik ke Jabal Nur itu, untuk sampai ke Gua Hiro itu bisa sampai 2 jam. Iya. Al-layali azawatil adad. Beberapa malam lamanya beliau beribadah atau menyendiri di Gua Hiro. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Sebelum beliau kembali pulang ke istrinya untuk mengambil bekal. Artinya setiap habis bekalnya pulang ke Khadijah untuk ambil bekal, balik lagi ke Gua Hiro. Ya. Thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Kalau habis sudah habis lagi, turun lagi ke Khadijah pulang dan kemudian mengambil bekal. Hatta ja'ahul haqq, sehingga tiba-tiba datanglah al-haqq, itu malaikat Jibril. Wa huwa fi ghayri Hira, dalam keadaan Rasulullah SAW sedang bersendiri, menyendiri di Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat Jibril, Bu. Faqal, lalu Jibril berkata, ikra, baca. Kata Rasulullah, ma'a nabi qari, aku enggak bisa baca. Karena Rasulullah kan ummi, Bu. Ummi itu enggak bisa baca, enggak bisa apa? Tulis. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil jahda. Lalu malaikat itu mengambilku, lalu menekanku sampai aku kepayahan. Thumma arsalani, kemudian malaikat itu melepaskan aku. Faqala iqra. Lalu malaikat itu berkata, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani, maka malaikat itu kembali mengambil aku dan menekan aku untuk kedua kalinya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian melepaskan aku. Kemudian malaikat itu kembali berkata, "Iqra, baca." Aku kembali berkata, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Fa akhadhani fa ghattani thalithah, malaikat itu kembali mengambil aku dan menekan aku untuk ketiga kalinya. Kemudian malaikat itu melepaskan aku. Lalu ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia. Faraja bi'ah Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Setelah selesai, Rasulullah pun pulang, Bu. Dalam keadaan ketakutan sekali. Ya. Fadakhal ala Khadijah binti Khuwailid. Masuklah Rasulullah kepada Khadijah. Sambil berkata, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw. Maka kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah pun hilang ketakutannya, tenang kembali. Faqala li Khadijah, wa akhbaruha al-khabar. Lalu Rasulullah pun menceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang barusan ia alami. Lalu Rasulullah bersabda, laqad khashitu ala nafsi, aku khawatir, jangan-jangan aku gila. Atau sebagian ulama mengatakan, aku khawatir, jangan-jangan aku mau mati. Faqalat Khadijah, maka Khadijah pun berkata, kalla wallah, tidak, sekali-kali tidak. Ma yukhzika Allahu abada, Allah tidak mungkin menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, wa tahmilul kal, karena kamu orang yang suka menyambung silaturahim, kamu orang yang suka menanggung orang-orang susah, wa taksibul ma'dum, kamu bekerja untuk membantu orang-orang yang tidak punya, wa taqrid dhaif, kamu suka menghormati para tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu suka membantu perkara-perkara kebaikan dan kebenaran. Orang kaya-kayamu enggak mungkin dihinakan oleh Allah, kata Khadijah. Antalaqat bi Khadijah hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka ibu Khadijah ingin semakin menenangkan Rasulullah. Pergilah Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah. Di mana Waraqah ini, Bu, masuk agama Nasrani di masa jahiliyah, tapi agama Nasrani yang masih bersih dari ya perubahan. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan Khadijah apa Waraqah ini ya menulis kitab Injil yang berbahasa Ibrani. Fayaktubu mil Injil bil Ibraniyah masya Allah an yaktub, dan ia tulis Injil itu dengan bahasa Ibrani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa kana syaikhun kabiran, dan Waraqah ini sudah tua, qad ami, dan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, Ibn Am, isma' min ibni akhi. Wahai anak pamanku, tolong dengarkan kejadian yang menimpa anak saudara.

Andaikan aku masih hidup, idh yukhrijuka qaumuk, saat kaummu mengusir kamu nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku nanti? Kata Waraqah, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qad bi mithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti ajaran yang kelak kamu akan bawa, kecuali pasti dimusuhi. Yudrik ni yaumu angsurka nasran mu'azzara. Kalau aku masih menemui hari-harimu nanti, aku akan bela kamu dengan sekuat-kuatnya. Masya Allah. Ya, karena Waraqah, ibu-ibu, punya ilmu tentang kedatangan Nabi terakhir. Ya. Hadis ini, ibu-ibu, kita ambil faedah, bu. Faedah yang pertama, bahwa mimpi para nabi itu termasuk wahyu. Mimpi para nabi itu termasuk apa? Wahyu. Ya. Kalau mimpi orang beriman, wahyu bukan? Bukan. Mimpi orang yang beriman itu tidak lepas dari tiga, kata Rasulullah. Yang pertama, mimpi yang berasal dari Allah. Yang kedua, mimpi yang berasal dari setan. Dan yang ketiga, mimpi yang berasal dari pikiran. Mimpi yang berasal dari apa? Pikiran. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ibu mikirin utang aja, sampai ke bawah mimpi. Mimpinya dikejar-kejar anjing. Ya. Bisa jadi itu, bu. Nah, ini mimpi seorang mukmin tidak lepas dari tiga ini. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, atau mimpi dari pikiran kita. Ya. Mimpi dari Allah itu biasanya berbentuk isyarat. Ya. Atau terjadi sesuai dengan yang kita lihat dalam mimpi. Kalau mimpi dari setan biasanya menakutkan, bu. Ketemu kuntilanak, ketemu pocongan, ya, ketemu setan yang serem-serem. Itu biasanya mimpi dari setan. Jadi mimpi dari setan itu bentuknya menakut-nakuti atau membuat kita sedih. Ya, membuat kita ketakutan atau membuat kita sedih. Nah, itu biasanya mimpi dari apa? Dari setan. Ya. Yang ketiga, mimpi dari pikiran sudah kita sebutkan tadi. Namun Rasulullah mengabarkan, bu, di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu benar-benar akan terjadi. Kata Rasulullah, asdaquhum, ya, ru'ya asdaquhum haditha. Orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur ucapannya. Artinya semakin kita jujur, gak pernah berdusta, mimpi kita pun semakin benar. Dan semakin banyak bohongnya, semakin banyak bohong juga mimpi kita, bu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Ini faedah yang pertama, bu. Bahwa mimpi para nabi itu wahyu. Faedah yang kedua, ibu-ibu. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk bersemedi di gua-gua, katanya cari wangsit. Alasannya, dulu Rasulullah SAW bersemedi di gua Hiro. Akhirnya mereka pun kemudian bersemedi di gua-gua, katanya biar dapat wangsit. Maka kita jawab bahwa perbuatan Rasulullah sebelum diangkat menjadi wahyu itu bukan dalil, bukan hujah. Yang menjadi hujah perbuatan Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu. Ya.

telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka dari itu setelah Rasulullah SAW menjadi rasul, apakah Rasulullah SAW menyendiri lagi di gua? Enggak. Apakah ada para sahabat yang menyendiri di gua-gua? Enggak ada. Atau para tabi'in? Enggak ada. Atau para ulama? Tidak ada. Iya. Maka bersama di gua-gua, katanya biar dapat wangsit, itu bukan dari Islam sama sekali, Bu. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita. Jadi untuk bisa mendapatkan petunjuk apa dong? Ya, nuntut ilmu. Kata Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara mempelajarinya. Bukan bersemadi. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hal ini kita ambil faedah berikutnya ibu-ibu yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi itu dengan surat Al-Alaq. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Di mana waktu itu Rasulullah sedang sendirian di Gua Hiro. Datanglah Malaikat Jibril dan menyuruh Rasulullah untuk membaca. Ternyata Rasulullah tidak bisa baca. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah tidak bisa baca tulis, Bu? Untuk semakin meyakinkan manusia bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah ini benar-benar dari Allah. Ya, bukan hasil karya Rasulullah, bukan. Ya. Al-Qur'an bukan dari hasil karya Rasulullah SAW sama sekali. Buktinya Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah selanjutnya ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan akan keistimewaan Khadijah. Khadijah itu wanita yang berakal. Yang disebutkan dalam hadis. Oh Khadijah. Papa tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali 4 orang saja, di antaranya Khadijah. Iya. Ibu-ibu sekalian. Ketika Rasulullah datang ketakutan. Kemudian Khadijah pun menyelimutinya. Dibiarkan Rasulullah SAW tenang dulu. Menunjukkan akal yang luar biasa. Ketika sudah tenang, baru Khadijah bertanya, ada apa suamiku? Lalu kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan tentang kejadian yang dialaminya. Iya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu, akhlak Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu terkenal. Masya Allah. Rasulullah SAW itu sebelum menjadi nabi ya, terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Dan ini disaksikan oleh Khadijah sendiri. Sampai Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak mungkin ya menghinakan engkau. Karena kamu ini orang yang suka menyambung silaturahim. Kamu ini orang yang suka membantu orang-orang susah. Menghormati para tetamu. Membantu perkara-perkara kebaikan. Orang kayak kamu enggak mungkin dihinakan oleh Allah. Masya Allah. Ya. Persaksian dari Khadijah bagaimana keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu bahwa di antara orang-orang musyrikin Quraisy ternyata masih ada yang di atas agama yang masih bersih, di antaranya Waraqah. Waraqah itu masih di atas agama yang bersih, masuk agama Nasrani, menulis Injil yang masih murni, belum diubah-ubah. Dan Waraqah waktu itu yakin betul akan munculnya nabi yang terakhir. Karena ia membaca di mana? Ya, membaca di Injil
akan kemunculan Nabi yang terakhir itu. Ibu-ibu sekalian, karena dalam Injil yang asli itu Bu, yang belum diubah-ubah, itu disebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah, disebutkan tentang sifat-sifat para sahabatnya, disebutkan tentang tempat ya ia dilahirkan, tempat hijrahnya. Ada itu. Cuma kan sekarang sudah diubah-ubah ya oleh tangan-tangan mereka, sehingga berita tentang Rasulullah SAW itu dihapus oleh mereka. Kalau masih ada, pasti orang-orang Nasrani banyak yang masuk Islam, Bu. Dan alhamdulillah sekarang pun banyak yang masuk Islam. Ya, ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu. Bahwa orang-orang Quraisy itu, Bu, sudah tegak pada mereka hujah. Orang-orang Quraisy itu sebetulnya sudah tegak pada mereka apa? Hujah. Buktinya Waraqah masuk Nasrani. Berarti orang-orang Quraisy sudah tahu tentang agama Nasrani. Ya, apalagi Allah menyebutkan bahwa orang Quraisy itu punya kebiasaan liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was shayf. Karena kebiasaan Quraisy, mereka pergi berdagang di waktu musim dingin dan musim panas. Saat musim panas pergi ke Syam berdagang. Saat musim dingin pergi ke Yaman untuk berdagang, ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu, ketika Rasulullah ditanya, di mana ayahku, kata seorang sahabat, kata Rasulullah, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Rasulullah yang bilang begitu dalam riwayat Muslim. Iya. Mungkin ada yang berkata, bukannya ya ayah Rasulullah SAW termasuk ahlul fatrah. Kita katakan tidak. Orang-orang Quraisy sebetulnya sudah tegak hujah. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan kaum Nasrani. Buktinya di antara orang-orang Quraisy ada yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim yang masih murni. Ada 3 orang, salah satunya Waraqah bin Naufal. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu, yang berikutnya. Bahwa orang yang membawa ajaran Rasulullah SAW, maka pasti dimusuhi. Ajaran Rasulullah itu apa? Tauhid. Maka orang yang mendakwakan tauhid, menegakkan sunnah, mengentaskan kesyirikan dan bid'ah, pasti dimusuhi. Makanya kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran seperti yang kamu bawa nanti, kecuali pasti dimusuhi. Memang sudah qadarullah, sudah sunnatullah. Orang yang mendakwahkan tauhid itu pasti akan dimusuhi. Ketika kita mendakwahkan orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, supaya hanya mengagungkan Allah, jangan mengagungkan kuburan, hanya berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada mayat. Ketika kita melarang perdukunan, berbagai macam ya, mistik, berbagai macam kesyirikan dan yang lainnya, wah, orang-orang yang berbuat syirik itu enggak terima. Mereka marah. Ya. Dan itu memang sesuatu yang sudah sunnatullah sebagaimana dikabarkan dalam riwayat ini. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Hadis yang ke-100. Sebetulnya hadis yang ke-100 ini masih lanjutan. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari qad wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah menceritakan tentang terputusnya wahyu. Maksudnya Bu, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama tadi, ya, maka terputuslah wahyu. Faqala fi hadithihi, baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama'.
Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa farafa tu basari. Lalu aku mengangkat kepalaku. Fa idzal malak alladzi ja'ani bihira. Ternyata itu malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hiro. Jalisun ala kursi, sedang duduk di atas kursi. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka aku pun kembali ketakutan. Faraja'tu, lalu aku pulang. Fakultu zammiluni, lalu aku berkata, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah pun turunkan firman-Nya. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, dan berikan peringatan, dan Tuhanmu besarkan, dan pakaianmu sucikan, bersihkan, dan patung-patung itu, berhala-berhala itu tinggalkan. Fahamil wahyu wa tataba'a. Semenjak itu pun wahyu terus-menerus turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bu, nah ini diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul. Kalau tadi diangkatnya Rasulullah menjadi apa? Nabi. Jadi Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Dan diangkat menjadi Rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Ya. Rasulullah diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Ya. Ibu-ibu sekalian, kenapa umur 40 tahun? Kata para ulama, karena 40 tahun itu umur matangnya laki-laki. Laki-laki itu semakin berumur, Bu, semakin matang akalnya. Ya. Ini Ibu sekalian. Hadis yang ke-101. Hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan dari Yahya bin Katsir, aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, an awwali ma nazala minal Qur'an. Qala ya ayyuhal muddatsir. Qultu wa yaquluna iqra' wa rabbuk wa rabbikal ladzi khalaq wa rabbuka iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah, sa'altu Jabir ibn Abdullah an dzalik. Faqultu lahu mithla ladzi qulta. Yahya bin Abi Katsir berkata, aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Maka Abu Salamah berkata, ya ayyuhal muddatsir. Aku berkata, tapi orang-orang mengatakan yang pertama kali turun itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka berkata Abu Salamah, aku pun bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang permasalahan ini. Ya. Berkata Jabir, la uhadditsuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan membawakan hadis kecuali yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Qala jawartu bi Hira. Aku menyendiri di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu. Ketika aku telah selesai, aku pun turun. Fanuditu fanadartu an yamini falam aro syai'an. Lalu aku dipanggil. Lalu aku lihat ke kanan, enggak ada siapa-siapa. Wanadartu an shimali falam aro syai'an. Dan aku melihat ke kiri, enggak melihat siapa-siapa. Wanadartu amami falam aro syai'an. Aku lihat ke depan, enggak lihat siapa-siapa. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an. Aku melihat ke belakang, enggak ada siapa-siapa. Farafa'tu ra'si, lalu aku melihat ke atas. Faru'aitu syai'an, aku pun melihat sesuatu.
Fa'ataitu Khadijah. Lalu aku pun pulang ke Khadijah dan sambil berkata, Dathiruni wasubu alayya ma'an barida. Selimuti aku dan guyur aku dengan air yang dingin. Qala fadatharuni wasubu alayya ma'an barida. Maka mereka pun menyelimuti aku dan mengguyurkan kepadaku air dingin. Maka Allah pun turunkan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andhir. Nah, jadi maksudnya Bu, Jabir bin Abdullah ya, ketika ditanya surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Muddatsir. Namun tentunya Bu, ini sesuai yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Aisyah meriwayatkan bahwa yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW itu apa? Di Gua Hira surat Al-Alaq. Ya. Yang benar yang mana? Yang benar tentu periwayatan Aisyah. Bahwa yang pertama kali turun itu apa? Surat Al-Alaq. Kemudian setelahnya baru surat Al-Muddatsir. Karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini kisahnya ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Bab Al-Isra bi Rasulullah SAW. Bab kejadian Isra Mi'raj. Nah, sekarang akan membacakan hadis yang panjang nih Bu, tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu artinya perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj apa? Mi'raj itu naik ke langit. Ini kejadian yang luar biasa Bu, yang itu di luar akal manusia. Hadis 102, hadis Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Furija an saqfi baiti, tiba-tiba atap rumahku terbuka. Ya, di malam hari ketika Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba atap rumah Rasulullah terbuka. Wa ana bi Makkah, saat itu aku di Makkah. Fa nazala Jibril. Lalu turunlah Jibril. Fa faraja an sadri. Lalu memblek dadaku. Dan melihat yang lain, Rasul dibawa dulu ke Ka'bah oleh malaikat Jibril. Lalu diblek dadanya Rasulullah SAW itu. Lalu dikeluarkan jantungnya Rasulullah. Thumma ghusalahu bima'i zamzam. Lalu dicucinya dengan air zamzam. Ini beneran loh Bu. Bukan bohong-bohongan ini. Cerita bener. Di mana Rasulullah benar-benar dibelek dadanya oleh malaikat Jibril. Ya, dan saat itu belum ada peralatan canggih, Pak. Tapi Rasulullah tidak merasakan sakit. Ya. Dikeluarkan jantungnya Rasulullah dari dadanya, dicucinya dengan air zam-zam. Sumaja abitistin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Lalu kemudian malaikat Jibril membawa bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Fa afraghahu fi sadri, kemudian dituangkannya ke dadaku, kata Rasulullah SAW. Suma atbaqahu, kemudian malaikat Jibril pun menutup lagi dadaku. Ya. Suma akhadha biyadi, kemudian malaikat Jibril pun memegang tanganku. Fa'araja bi ila sama'id dunya, kemudian naik ke langit dunia. Ini ceritanya diringkas karena Rasulullah dibawa dulu dari Mekah ke mana? Ke Masjidil
Aqsa. Ya. Langsung dibawa naik ke langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, ketika aku datang ke langit dunia, qala Jibril li khazinis sama, maka Jibril berkata kepada penjaga pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya, Bu. Ya, sebelah mana enggak tahu. Karena itu sesuatu yang gaib. Maka Jibril berkata, "Bukakan pintu." Lalu malaikat penjaga langit, penjaga pintu berkata, "Man hadza? Siapa ini?" Qala hadza Jibril. Ini Jibril. "Hal ma'aka ahadun?" Apakah bersamamu seseorang? "Na'am, ma'i Muhammad." Iya, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Awa ursila ilaih?" Apakah sudah diutus? Iya, sudah. "Falamma fataha alawna sama'ad dunya." Ketika dibuka pintu tersebut, kami pun masuk ke langit dunia. Ya. "Fa idza rajulun qa'idun." Ternyata di situ ada laki-laki yang sedang duduk. "An yamini aswidatun wa an yasari aswidah." Di sebelah kanannya ada sesuatu yang hitam. Dan di sebelah kirinya pun ada sesuatu yang hitam. "Idza nadhara qibala yaminihi dhahik." Apabila melihat ke kanannya, orang itu tertawa. "Wa idza nadhara qibala yasari baka." Apabila melihat ke sebelah kirinya, orang itu menangis. Faqala, lalu orang itu berkata, "Marhaban bin Nabi Salih wal Ibn Salih." Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Aku berkata kepada Jibril, "Man hadza? Ini siapa?" Maka Jibril berkata, "Hadza Adam. Wa hadhil aswida an yaminihi wa shimalihi nasamu bani. Wa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Wal aswida allati an shimalihi ahlun nar." Dan ini yang hitam di kanan dan di kirinya itu anak-anaknya, keturunannya. Adapun yang di kanannya itu penduduk surga. Adapun yang di kirinya itu penduduk neraka. Apabila melihat ke kanan, ia tertawa. Dan apabila melihat ke kiri, ia menangis. "Hatta arajabi ila sama itsaniyah." Kemudian aku terus naik ke langit yang kedua. Lalu Jibril berkata kepada malaikat penjaga pintu, pintu langit kedua itu, "Iftah, tolong bukakan." Lalu penjaga pintu berkata, seperti yang pertama, "Siapa kamu, Jibril? Apa ada orang bersamamu?" "Ada, Muhammad." "Apakah dia sudah diutus?" "Sudah." Maka kemudian dibukakan pintu. Ya. Berkata Anas, maka Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bertemu di langit itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya. "Walam yuthbit kaifa yamanaziluhum." Namun beliau tidak hafal ya tentang pertemuan para nabi itu di langit berapa saja. "Qira annahu dzakara annahu wajada Adam fi sama'id dunya." Namun Rasulullah menyebutkan ia bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama dan Ibrahim di langit yang keenam. Tapi ini waham, kesalahan. Karena riwayat yang sahih, yang paling sahih, menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Rasul di langit yang ketujuh. Adapun di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Isa. Ya. Dan di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Idris. Memang terjadi perselisihan riwayat dalam masalah ini. Ya.
Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Maka kemudian Jibril pun dengan Nabi melewati Nabi Idris. Nabi Idris. Lalu Nabi Idris berkata, marhaban, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Lalu aku bertanya, siapa ini? Jibril berkata, ini Idris. Kemudian aku melewati Nabi Musa. Nabi Musa berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Aku bertanya lagi, siapa ini? Ini Musa. Aku melewati Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, selamat datang saudara yang soleh, Nabi yang soleh. Aku bertanya, siapa ini? Ini Isa. Kemudian aku melewati Nabi Ibrahim. Ya. Maka ia berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya, siapa ini? Ini Ibrahim. Thumma urijabi hatta dhahartu li mustawa asma' fihim sharifal aqlam. Kemudian aku terus naik melebihi langit yang ketujuh sampai ke tempat yang terdengar padanya suara pena. Fafaradallahu ala ummati khamsina shalah. Maka Allah pun mewajibkan untuk umatku 50 salat. Masya Allah. Faraja'tu bidzalik, aku pun kembali lagi turun. Lalu aku melewati Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ma faradallahu laka ala ummatik?" Apa yang Allah wajibkan atas umatmu hai Muhammad? Aku berkata, Allah mewajibkan 50 waktu salat. Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalik." Kamu pulang lagi sana kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu. Maka kemudian Rasulullah pun pulang lagi kepada Allah. Maka Allah pun mengulangi setengahnya. Balik lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, balik lagi kepada Allah. Minta dikurangi. Akhirnya Rasulullah balik lagi. Dikurangi lagi setengahnya. Terus bolak-balik. Sampai akhirnya cuma 5. Maka Allah berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsun. Hai Muhammad, ini 5 waktu, tapi sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladai, tidak akan lagi berubah keputusanku. Ya. Maka aku pun kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, minta keringanan lagi. Kata Rasulullah, aku malu kepada Allah. Ya. Faman talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku pun dibawa lagi oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah itu pohon bidara. Muntaha itu puncak. Jadi di atas langit sana itu ada pohon bidara. Ya. Wa ghasyih alwanun la adri mahi. Dan pohon bidara ini, Sidratul Muntaha ini, diberikan mewang apa warna-warni yang sangat indah sekali, kata Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apa itu. Suma udkhiltul jannah fa'idha fiha haba'ilul lu'lu. Kemudian aku dimasukkan ke surga. Ternyata di sana ya terdapat haba'ilul lu'lu. Wa'idha turabuhal misk. Permata yang sangat indah sekali. Dan tanahnya ternyata wangi sekali. Ya, berasal dari minyak kasturi. Ini ibu-ibu sekalian, tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, ibu-ibu sekalian. Baik, dari hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah. Faedah yang pertama tentang kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Yaitu kisah Isra dan Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW dibawakan binatang untuk kendaraannya. Yang disebutkan dalam hadis itu, binatang itu bernama buruk. Di atas keledai, di bawah bigol.
warnanya putih. Dan ia kalau sudah meloncat, kata Rasulullah, sejauh mata memandang dia. Ya. Ini wajib kita imani. Dan bagi Allah itu mudah semuanya, Bu. Memang terjadi perselisihan para ulama. Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu dengan badannya saja, badan dengan roh atau dengan rohnya saja. Pendapat yang sahih, pendapat Ahlu Sunnah, bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj dengan badannya dan rohnya. Sebab kalau cuma dengan rohnya, kaum musyrikin tidak akan mentertawakan Rasulullah SAW. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Kapan terjadi Isra Mi'raj? Tidak ada dalil satupun yang sahih yang menyebutkan tentang kapan Isra dan Mi'raj. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Tapi itu tidak ada hadisnya sama sekali. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Syawal. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Iya. Yang jelas tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya. Enggak ada. Para sahabat bertanya gini, "Hai Rasulullah, kapan terjadi Isra dan Mi'raj biar kita rayain?" Enggak ada. Makanya Rasulullah enggak pernah, Bu, merayakan Isra Mi'raj, enggak pernah. Para sahabat pun enggak pernah. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, enggak ada yang merayakan Isra Mi'raj, enggak ada. Kalau kita mau merayakan Isra Mi'raj, caranya gimana dong? Caranya, Bu, pelihara sholat 5 waktu. Karena tujuan Isra Mi'raj itu diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, ini kita lihat. Orang yang rajin merayakan Isra Mi'raj banyak yang enggak sholat. Ya. Enggak pada sholat gimana? Seakan-akan kalau sudah merayakan sudah cukup sudah. Enggak bisa. Kita katakan kepada mereka, "Ya akhi, Isra Mi'raj itu tujuannya diwajibkan padanya sholat 5 waktu. Kalau kamu mau merayakan Isra Mi'raj, caranya adalah dengan pelihara betul-betul sholat 5 waktu itu." Allah berfirman, "Hafidhu ala salawati wa salatil wusta." Jagalah oleh kalian dengan sungguh-sungguh salat 5 waktu. Terutama salat wusta. Itu salat asar. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan, Pak, Ibu. Ya. Itu pertemuan apa Rasulullah SAW dibelek dadanya itu 2 kali. Yang pertama ketika Rasulullah masih kecil, yang waktu itu masih disusui oleh ya Halimah As-Sa'diyah. Umurnya 2 tahun. Kemudian Rasulullah SAW dibelek lagi dadanya ketika hendak Isra dan Mi'raj. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW dibelek dadanya ketika hendak Isra Mi'raj? Sebagian ulama memberikan mengambil hikmah. Karena Rasulullah mau bertemu dengan Allah. Untuk bertemu dengan Allah harus dibersihkan dulu hatinya. Demikian pula kita, Bu. Kalau kita mau bermunajat dengan Allah, ya hendaknya dengan membawa hati yang bersih, Bu. Ya, maka pada waktu itu insya Allah munajat kita kepada Allah itu betul-betul menguatkan hati kita. Hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu. Hadis ini dijadikan dalil bolehnya menggunakan bejana emas, ya, untuk selain makan dan minum oleh sebagian ulama. Dalilnya mana? Buktinya di sini Jibril membawa bejana dari emas yang dipenuhi dengan ya hikmah dan iman. Memang ada hadis yang melarang kita untuk makan dan minum dengan bejana emas dan perak.
Namun terjadi perselisihan para ulama. Apakah boleh menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum atau tidak? Karena masalahnya larangannya hanya untuk makan dan minum. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh menggunakan emas dan perak untuk semua penggunaan. Sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Dengan dalil hadis ini, Jibril membawa bejana perak kayak bejana emas. Ya. Demikian pula hadis Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah sepeninggal Rasulullah SAW menyimpan rambut Rasulullah SAW di bejana perak yang terbuat dari perak. Ya. Sementara Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis tentang larangan makan dan minum dengan bejana emas dan perak. Tentunya perawi hadis lebih paham tentang apa yang ia riwayatkan. Ya. Wallahu a'lam, itu memang permasalahan khilaf di kalangan para ulama, ibu-ibu sekalian. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu tentang kisah pertemuan Rasulullah dengan para nabi di langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Idris. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya sebutkan dalam hadis, Nabi Ibrahim sedang bersender ke temboknya Baitul Ma'mur. Ya. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, akri ummataka minni salam." Hai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. "Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah." Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur sekali. "Wa annaha qi'an." Dan sekarang surga belum ada tanaman-tanamannya. "Wa anna girasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar." Dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu adalah ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu tanaman surga itu. Makanya perbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan akan adanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sudah kita jelaskan tadi, ibu-ibu. Bahwa Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang berada di atas langit sana. Dalam riwayat yang lain Rasulullah melihat faida nabaquha ka'adhan faida waraquha ka'adhanil fiyalah. Ternyata dedaunannya itu seperti telinga gajah. Faida nabaquha, ternyata bijinya itu kakulalil hajar, seperti kullah hajar. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan, Bu, akan adanya pena yang mencatat takdir. Karena Rasulullah SAW disebutkan diangkat, dinaikkan terus sampai ke tempat yang terdengar padanya suara pena. Karena makhluk yang pertama kali di Allah ciptakan apa? Pena. Disebutkan dalam hadis begitu. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala tub, lalu Allah berfirman, tulislah. Kata pena apa? Famadza aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai. Ya, tak tuliskan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya.
Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, Bu. Hadis ini menunjukkan, Bu, bahwa Allah itu berada di atas langit sana. Karena Rasulullah SAW dibawa ke langit untuk bertemu dengan Allah. Makanya Isra Mi'raj itu menetapkan bahwa Allah berada di langit. Ya. Kalau Allah berada di mana-mana, Rasulullah enggak perlu jauh-jauh ke langit bertemu Allah, Bu. Ke tanah kusir aja. Ngapain jauh-jauh? Makanya keyakinan sebagian orang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini keyakinan batil. Sebagian lagi mengatakan Allah tidak boleh ditanya di mana. Ya. Jadi menurut mereka Allah tidak boleh dikatakan di mana, di atas, di enggak boleh. Maka ini pun batil. Justru kisah Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas langit sana. Karena Rasulullah SAW dimi'rajkan untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Apakah Rasulullah melihat Allah saat Isra Mi'raj? Ini pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Allah saat Isra Mi'raj itu? Kata Rasulullah, apa, Bu? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kenapa? Karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hijabuhu nur. Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Kalau Allah membuka tirainya itu, akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuasa Allah yang luar biasa. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan bahwa salat 5 waktu tadinya diwajibkan 50 waktu. Lalu kemudian Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk minta keringanan bahwa umatnya tidak akan mampu itu. Ya. Akhirnya Rasulullah bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Sampai akhirnya tinggal 5 saja. Apa hikmahnya, Bu? Kenapa Rasulullah mesti bolak-balik? Hikmahnya untuk menunjukkan pertama, akan kasih sayang para nabi kepada umatnya. Bahwa para nabi itu tidak ingin menyusahkan umatnya. Ya. Gak ingin menyusahkan umatnya. Tapi umatnya yang maunya susah. Ya. Yang kedua, itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Sehingga yang tadinya 50, Allah jadikan 5 saja. Tapi nilainya sama dengan 50. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan ternyata benar kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. 5 waktu aja banyak yang bolong, Mbak. 5 waktu aja banyak yang males-malesan. Gimana 50 coba? Banyak gak umat Islam yang KTP-nya Islam tapi gak sholat? Banyak, Pak. Di Indonesia malah mungkin mayoritas kali, Pak. Muslim yang gak sholat mungkin jumlahnya lebih banyak kali, Pak. Ya, semoga tidak benar. Mudah-mudahan kaum muslimin di Indonesia lebih banyak yang sholat daripada yang enggak sholatnya. Ini masalahnya ngaku muslim, disuruh sholat enggak mau. Iblis saja, Bu, kalau disuruh sujud sama Allah masih mau. Iblis tuh enggak mau sujudnya kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ini disuruh sujud sama Allah enggak mau. Berarti ini lebih sombong dari iblis ini, Bu. Makanya ya, para sahabat menganggap orang yang tidak sholat itu bukan muslim. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Kisah Isra Mi'raj yang harus kita imani. Saya kira cukup sampai di sini.
Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan.

0: Kalaupun misalnya manusia melihat jin, maka itu jin sedang memperlihatkan dirinya kepada manusia dengan bentuk lain. Dengan bentuk apa? Yang lain. Ya, itu pendapat sebagian ulama berdasarkan ayat innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa, sesungguhnya jin itu bisa melihat dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Juga sebagian ulama beristimbat dari ayat itu bahwa manusia tidak bisa melihat bentuk jin yang asli. Ya. Tapi jin bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia, bisa. Di manusia ya banyaklah macam-macamnya, ada kuntilanak, ada pocongan, ada genderuwo, ada apa lagi, Pak? Hah? Leak, macam-macam. Jika sholat 4 rakaat, kemudian di rakaat yang ketiga atau empat baru teringat belum tasyahud awal, apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan sampai 4 rakaat, kemudian sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam, mudah. Itu sudah mencukupi. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam hadis yang sahih. Jika di rumah kita terdengar adzan dan iqomat, bisakah kita berdoa menunggu iqomah, Ustaz? Artinya di rumah, ya adzan, antara adzan dan iqomah, tapi kita di rumah, bisa enggak kita ya berdoa, tapi di rumah? Boleh, iya bisa. Karena Rasulullah hanya mengatakan waktunya saja, tidak menyebutkan tempatnya. Rasulullah hanya mengatakan, doa antara adzan dan iqomah itu mustajab. Rasulullah hanya menyebutkan waktunya, tidak menyebutkan tempatnya. Iya. Demikian ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah sudah tidak lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC, di mana telah kita simak bimbingan dan pelajaran yang disampaikan oleh beliau di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kami hadirkan untuk kita ambil pelajaran dari pembahasan beberapa bab yang dijelaskan, baik itu salah satunya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenai diperintahkannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat 5 waktu. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara dan memahami antum semuanya di kesempatan kali ini. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Quran.

0: يعملون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Kemudian
1: siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan mutiara nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata,
0: bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,
7: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ.
6: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
7: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
6: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
5: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
3: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqush shuh fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
7: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
8: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
7: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian.
6: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi

0: Sementara, sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon, mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
1: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
2: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali, dana dicairkan melalui virtual akun kita.
1: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon, sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
3: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
4: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
5: Ya, berhenti produksi kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi
4: akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecil.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
6: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tidak tahan dengan berita yang lama. Hmm. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir. Saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk pada ranah radio ini.
7: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih.
0: Bupati Karawang, Aib Syaipuloh, menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
8: Bupati Aib Syaipuloh, Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
9: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
8: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata menjelaskan, keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
10: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
8: Manajer operasional Theater Night Mart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
11: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung. Dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya...
0: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
12: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
13: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara, karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer, sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
15: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
16: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
17: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
18: Radio Roja.
19: للذاكرين والذاكرات
20: إذاعة القرآن الكريم.
21: قال الرسول
22: صلى الله عليه وسلم
23: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
24: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
23: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
24: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
18: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
25: Ayatun minal Qur'an.
26: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
27: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
28: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
18: Radio Roja.
19: Lidzakirina wadzakira.
20: Idha'atul Qur'anil Karim.
29: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Sahih Jami' As-Saghir, Orang-orang yang paling dibenci. Kami hadirkan ke ruang darah Anda untuk kita merojah kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
30: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan barakah pada umur kita, ilmu kita, harta kita, keluarga, dan semua aktivitas yang kita laksanakan. Dan kita berharap kita semakin takut kepada Allah, Allah ridha kepada kita, dan kita bisa istiqamah selalu di atas sunnah. Ikhwah sekalian, kita ingin selalu mempelajari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering mendengar pernyataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan sama'ul hadithi izzun liman arada bihi ad-dunya wa rashadun liman arada bihi al-akhirah. Mendengarkan hadis adalah sebuah kemuliaan untuk orang yang ingin dunia dan petunjuk untuk orang yang ingin akhirat. Beliau juga mengatakan ma a'lamu ala wajhil ardi a'malan afdalu min talabil hadith liman arada bihi wajhallah. Aku tidak pernah mengetahui amal yang ada di dunia ini lebih afdal, lebih baik daripada mempelajari hadith kalau orangnya ikhlas berusaha untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelas tentunya semua amal harus ikhlas, lalu ibadah ini bertingkat-tingkat. Dan termasuk di antara ibadah berat adalah belajar. Kita sering sampaikan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah, barang yang Allah tawarkan mahal dan barang itu adalah surga. Kalau belajar ilmu agama adalah jalan yang mudah untuk menggapai surga, maka otomatis orang belajar tidak akan semudah yang kita bayangkan. Orang belajar agama ini pilihan. Ada orang yang ingin belajar agama tapi semaunya sendiri sehingga dia tidak dapat ilmu itu. Sementara di waktu yang sama ada orang yang tidak mau belajar agama, tidak menganggap penting. Ketika orang belajar ilmu umum siap untuk mengorbankan semua yang dipunya, bangga dengan yang dia dapat, dan memang harapannya besar sekali. Orang bilang masa depan, akan tetapi masa depan yang hakiki ternyata itu butuh mengkorelasikan antara pemahaman, kesadaran, dan keimanan. Maka kita berharap kepada Allah, kalau kita sudah sering mengetahui teori, kita ingin agar hati kita dibuka oleh Allah. Kita sering mengaji Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin agar hati kita lunak. Kemudian Allah buka hati kita mudah untuk menerima kebenaran dan untuk memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah ridha kepada kita. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV rahimana wa rahimakumullah, kita akan mempelajari tiga hadis malam hari ini. Dua di antaranya menjelaskan tentang orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang Allah ciptakan, kemudian dia punya perangai, dia memiliki sikap, perilaku, ada yang baik, ada yang buruk. Dan itu merupakan sunnatullah. Kemudian sebagaimana orang baik bertingkat-tingkat, maka orang yang jelek pun juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang memang tidak kepalang jeleknya. Kita katakan memang jelek sekali. Dan ini dibuktikan. Semua orang insya Allah sepakat ini jelek. Terlebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah orang yang paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengetahui yang jelek agar tidak melakukan. Seperti yang sering kita sampaikan dan kita dengar. Ya, orang Arab mengatakan, "Araftu asy-syarra la lis-syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra yaqa' fihi." Ya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk dikerjakan. Karena banyak orang yang mengerjakan kejelekan asal mulanya karena dia tidak ngerti. Jadi dia mengerjakan itu dianggap biasa-biasa aja, akan tetapi ternyata jelek banget. Maka ini harus dipelajari berarti agar bisa dihindari. Kemudian juga Bisa jadi orang yang mengerjakan ini beriman. Sifat jelek ini ada pada orang yang memiliki ketakwaan dan keimanan. Hanya seperti yang juga diyakini ahlu sunnah, keimanan itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat saja. Sehingga kalau seandainya ada orang yang beriman kuat seperti para anbiya, kemudian para awliya, ada juga orang yang sedang-sedang, dan bahkan ada orang yang lemah imannya. Terkadang mereka zalim kepada diri mereka sendiri, terkadang menzalimi orang lain. Sikap itu merugikan, bahkan menjadi simah atau simbol yang dikenal, ciri khas. Orang itu kalau ngomong begini, orang sampai mungkin menjauh, pasang jarak, kendati pun dia keluarga. Na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang seperti itu. Di sisi Allah dibenci, di sekitar orang dia juga tidak disuka. Maka seorang mukmin dia berupaya untuk menjadi seorang sosok yang paling tidak atau minimalnya tidak merugikan orang lain. Ya, mungkin tidak bisa memberikan banyak bantuan dan pertolongan, akan tapi setidaknya tidak ganggu, itu saja, atau tidak merugikan. Baik, hadis yang pertama disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abghadur rijali ila Allah al-aladdul khasim. Ya, orang yang paling dibenci oleh Allah, ini disebutkan rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Tapi maksudnya kata para ulama, seperti dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, beliau mengatakan hanya disebut secara perwakilan. Ya, disebutkan ar-rijal karena kebanyakan yang melakukan dalam hadis ini mereka. Tetapi kalau ada perempuan seperti ini sama. Sehingga disebutkan contohnya ketika Adam alaihissalatu wassalam, beliau salah, kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran yang dikasih kesempatan hidayah untuk bertaubat Adam, kemudian Allah terima taubatnya. Akan tetapi tidak disebutkan istrinya ketika dia juga bersalah, kemudian dia bertaubat juga. Kata para ulama, karena Hawa hanya mengikuti Adam, bukan berarti dia tidak dianggap salahnya. Akan tetapi disebutkan seperti ini untuk menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang memang memiliki sifat ini laki-laki, tapi hukumnya sama antara laki dan perempuan. Abghadur rijali ilallah, yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Bahkan bisa memiliki sebab kemarahannya. Ya. Dan memang ketika kita berbicara tentang kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berlakulah akidah ahlu sunnah dalam masalah asma wa sifat. Ketika orang mengatakan bagaimana Allah murka, Allah benci, Allah marah, berarti sama dengan makhluknya, kita katakan bahwa semua sifat dan nama Allah sama seperti yang dibahas ini. Ketika Allah melihat, apakah kita akan mengingkari bahwa Allah melihat al-basir? Ketika Allah mendengar, apakah kita juga akan mengingkari Allah mendengar? Inna Allaha huwas sami'ul basir. Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha melihat. Kalau seandainya kita mengingkari itu, maka kita ingkar kepada Al-Quran. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Atau ada dalam Al-Quran tapi tidak ada maknanya itu ayat. Ini semua kata-kata yang menyeleweng dari kebenaran. Maka kata yang tepat adalah Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Tetapi penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Demikian pula ini, Allah murka, Allah marah, tetapi kemarahan Allah tidak sama dengan kemarahan makhluk. Kalau kita katakan makhluk saja ketika marah, penampilan marahnya berbeda-beda. Ini sama manusia. Bagaimana dengan manusia dan hewan? Apalagi al-khaliq dan makhluk. Tentu tidak mesti sama. Dan memang pasti tidak sama. Ya. Maka ahlus sunnah wal jamaah tanpa mentakwil atau tanpa menafsirkan yang tidak sesuai dengan maknanya, mereka berpegang dengan madhab salaf. dalam memahami kaidah asma wa sifat, mereka mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaif. Apa aja yang sampai dalam dalil atau yang kita pelajari, kita dengar dari dalil, kita pahami apa adanya tanpa menanyakan bagaimana sifat asli dan sesungguhnya. Ya, marah Allah bagaimana tidak perlu ditanyakan, akan tapi kita yakini Allah murka dan sebab-sebabnya harus dihindari agar kita tidak dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sebuah dosa disebutkan membuat kemarahan Allah, berarti kata para ulama ini dosa besar. Setiap dosa yang disebutkan Allah ancam dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, berarti dosa itu dosa besar. Ya, dan ini ditegaskan dalam banyak perkataan ulama seperti

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح ولا بأس أن يمسوه، لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahi alhamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjus, cetakan mushaf yang perjus, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الرؤيا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب رب كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari fikih, doa dan zikir disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum. Baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak sesaat lagi penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدق سيمان kita lanjutkan kajian kita في كل أدعية والأذكار. Kita masuk ke bab yang ke-42. Al-adillatu minas sunnah ala fadlil hamdi. Dalil-dalil dari sunnah tentang keutamaan ucapan alhamdulillah. Kata beliau, kama anna al-Qur'an al-Karim qad dalla ala fadlil hamdi, sebagaimana Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada keutamaan, keistimewaan ucapan alhamdu. Wa idhami sya'nihi, demikian pula menunjukkan kepada agungnya ucapan alhamdu. Bi anwa'in katsiratin mil adillah, dengan berbagai macam, ya, dengan macam-macam yang banyak dari dalil-dalil. Wakadzalika sunnah mali'atun bi dzikril adillah ala fadlil hamdi wa 'idami sya'nihi. Demikian pula sunnah banyak sekali menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ucapan alhamdu dan bahwasanya kedudukannya agung. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa sahibul liwa'il hamdi. Dan nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pemilik bendera pujian nanti pada hari kiamat, Pak. Wa hadhihi mafkharatun 'azimah. Tentu ini sebuah kebanggaan yang besar, ya. Wa makanatun rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hudhiya biha salawatullahi wa salamuh, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, demikian pula At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam yaumal qiyamah. Wala fakhr, ya, dan bukan untuk berbangga. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelebihan dirinya bukan untuk berbangga, Pak. Ya. Namun sebatas memberitahu kepada umatnya akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan boleh seseorang menyebutkan kelebihan dirinya saat dibutuhkan, tapi dengan syarat, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Iya. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku adalah bendera pujian dan bukan sebagai berbangga-bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat, bukan untuk berbangga. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, di mana kaum mukminin datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka berharap agar para nabi itu memberikan syafaatnya, Pak. Tapi semua nabi itu menolak. Makanya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ana laha. Ya, akulah pemiliknya. Yaitu maksudnya syafaatul udma itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana salawatullahi wa salamuhu alaihi ahmad al-khalaiq lillah wa akmalahum qiyaman bihamdih. Kenapa Rasulullah SAW itu, Pak, diberikan oleh Allah bendera pujian? Karena beliau manusia yang paling terpuji. Akhlaknya, ya, ibadahnya. Rasulullah SAW manusia yang paling terpuji. Wa akmalahum qiyaman bihamdih. Dan manusia yang paling sempurna dalam melaksanakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah diberikan bendera apa? Pujian itu. Liwa liwa ila liwa'il hamiduna lillah. Agar berlindung di bawah bendera Rasulullah SAW itu semua orang-orang yang memuji Allah. Minal awwalin wal akhirin. Dari awal sampai akhir. Wa ila hadha asyara indama qala fil hadith. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Tidak ada Nabi di hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah apa? Benderaku, kata Rasulullah SAW. Itu di bawah bendera Alhamdu, ujian. Wahawahwa liwa'un haqiqi. Dan ini bendera beneran, bukan bendera kiasan. Harus kita pahami apa ya. Kita tidak boleh memahami ucapan Allah dan Rasulnya, ya, kecuali sesuai dengan hakikatnya. Jangan dibawa kepada kiasan kecuali kalau ada dalil. Ini kaidah, Pak. Ya. Apa itu makna yang hakiki? Makna hakiki artinya makna yang langsung dipahami. Tanpa harus berpikir panjang. Contoh misalnya, kalau antum berkata, saya melihat singa. Kata singa di sini, yang langsung antum pahami apa? Binatang. Berarti makna hakiki singa itu binatang buas itu, Pak. Iya. Antum berkata, kemarin saya beli kambing. Yang antum pahami apa? Ya beli kambing, binatang, kambing masyhur. Itu yang langsung dipahami, berarti itulah makna hakiki. Demikian pula bendera pujian yang kita pahami secara hakiki apa? Ya bendera. Ya. Tidak boleh dikatakan, oh itu kiasan. Tidak boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu kiasan. Ini kaidah yang harus kita pahami, saudaraku seiman. Kalau ada dalilnya, ya, baru kita katakan itu kiasan. Kita lanjutkan. Wahuwa liwa'un haqiqi. Ia adalah bendera yang hakiki. Yahmiluhun Nabi SAW yamal qiyamah biyadih, yang akan dibawa oleh Nabi SAW dengan tangannya. Yandawi tahtahu wa yandamu ilaih jami'ul hammadin minal awwalina wal akhirin. Di mana akan bergabung dengan Rasulullah semua orang-orang yang memuji Allah. Dari awal sampai akhir. Wa akrabul khalqi ila liwa'ih aktharuhum himdan hamdan lillah. Dan orang yang paling dekat kepada bendera Rasulullah SAW siapa, Pak? Itu orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dzikran lahu wa qiyaman bi amrih. Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling kuat dalam memegang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan paling dekat dengan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa ummatuhu hiya khairul umam, dan umat Rasulullah SAW itu adalah umat yang terbaik. Sebagian Allah mengatakan demikian ya. Allah berfirman apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya. Kita-kita yang imannya masih senen kemiskinan masuk dalam kategori umat terbaik, Pak. Di mana para sahabat coba. Iya. Ikhwata Islam sadaku seiman. Wahumul hamadun. Dan umat Nabi Muhammad lah umat yang paling banyak memuji Allah. Dalam sholat saja, antum memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Ketika antum naik apa kendaraan, antum duduk, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Iya. Ruwa fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu man yud'a ila al-jannah al-hamadun alladhina yahmadun Allah fi sarra'i wa dharra. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang-orang yang suka memuji Allah. Yaitu yang senantiasa memuji Allah baik senang maupun susah. Namun hadis ini kata Syekh Albani, dhaif. Ya. Namun kata Syekh Abdul Razak, diriwayatkan oleh Imam Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Namun mauquf dari ucapan sahabat. Ya. Kalau memang sanadnya sahih kepada sahabat, yang seperti ini tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat. Maka bisa dihukumi marfu. Ya. Jadi hadisnya mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena bukan berasal dari ijtihad seorang sahabat dan tidak mungkin itu ya apa namanya berasal dari ijtihad beliau. Subhanallah, ternyata orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang yang senantiasa memuji Allah, Pak. Baik senang maupun susah. Ya. Banyak di antara kita ngucapin alhamdulillahnya pas dikasih nikmat doang, Pak. Ya, dagangannya laris, alhamdulillah. Pas dagangannya enggak laku, cemberut. Ya. Sementara Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, ala kulli hal. Iya. Wa ja'a fi atharin yurwa an Ka'ab. Dan disebutkan dalam athar diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Qala najiduhu maktuban Muhammad Rasulullah. Kami mendapatkan dalam Taurat, karena Ka'ab al-Ahbar ini tadinya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kami mendapatkan dalam Taurat tertulis begini. Muhammad Rasulullah. Lafad wala ghalidh. Bukan orang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Wala sakhabum bil aswaq, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyati sayyi'ah, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Walakinnahu ya'fu wa yaghfir, tapi ia memaafkan dan mengampuni. Wa ummatuhu al-hammadun, dan umatnya adalah orang-orang yang suka memuji Allah. Yukabbiruna Allah ala kulli najd, mereka bertakbir membesarkan Allah setiap kali naik apa melewati tempat tinggi. Wa yahmadunahu fi kulli manzilah, dan memuji Allah pada setiap keadaan, di setiap tempat. Masya Allah. Lihat ya, Ka'ab al-Ahbar mendapatkan dalam Taurat tercatat seperti itu, Pak. Ya, tentunya Taurat sekarang udah diubah-ubah sama mereka, Pak. Tentunya ini Taurat yang masih asli. Ya. Oh, di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Ia bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar. Tapi beliau orangnya lembut, bukan orang yang suka teriak-teriak. Ya. Dan umatnya adalah umat yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sadaku seiman. Afil jannati baitun yuqalu lahu baitul hamdi. Dan di surga ada rumah, namanya rumah pujian. Buat siapa? Khusso lilladina yahmaduna fissarra'i wabdarra'. Rumah ini disediakan untuk orang yang senantiasa memuji Allah, baik susah maupun senang. Wayasbiruna ala muril qada, dan mereka sabar menghadapi takdir yang tidak enak. Ya, takdir yang pahit. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadtum walada abdi." Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya itu. Apa kata Allah? "Kalian sudah mencabut nyawa ya anak hambaku." Mereka berkata, "Benar ya Allah." "Qabadtum thamrata fuadih." Kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya. Kata malaikat, "Betul ya Allah." "Madza qala abdi?" Apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal dunia? Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Ia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, yaitu "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman, "Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan namai ia sebagai rumah pujian. Allahu Akbar. Ya. Ketika anaknya meninggal diucapkan alhamdulillah. Kok alhamdulillah si anak meninggal ya? Tapi demikian karena dia yakin bahwa musibah itu hakikatnya adalah apa? Kebaikan. Anak yang meninggal dunia hijab dari api neraka. Barangkali kalau anak itu tumbuh dewasa, mungkin ia durhaka. Tapi Allah wafatkan ia supaya menjadi hijab untuk orang tuanya dari api neraka. Dan si anak itu masuk surga. Masya Allah. Keuntungan untuk anak itu dan keuntungan buat orang tuanya. Maka ia pun mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian Pak, kalau kita ditimpa musibah apapun ucapkan alhamdulillah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua musibah yang menimpa kita hakikatnya itu kebaikan, Pak. Imma menggugurkan dosa atau mengangkat derajat. Ya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah mengambil sesuatu dari kita kecuali karena Allah ingin memberi kepada kita. Dan pemberiannya tentu lebih baik, Pak. Berupa pahala, berupa surga, ya. Berupa keimanan. Fahadha hamidallah 'ala dharra. Ini orang memuji Allah saat ditimpa kesusahan. Panala bihamdi hadhi rutbatal aliyah. Maka ia pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kaifa yablughul abdu hadhi manzilah. Wa kaifa yasilu ila hadhi darajah. Tapi kata beliau, bagaimana caranya supaya seorang hamba itu sampai kepada kedudukan ini? Bagaimana caranya supaya si hamba ini sampai kepada derajat itu, ya akhul Islam, ini ya tentu pertanyaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena semua kita ingin, Pak, sampai kepada derajat itu, saudaraku. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walhamdu ala dharra yujibuhu mashhadan. Memuji Allah saat ditimpa kesusahan itu ada dua persaksian, ada dua perkara. Yang pertama, ilmu al-abdi bi anna Allah subhanahu mustayyibun lidzalik mustahiqqun lahu bi nafsihi fa innahu ahsana kulla shay'in khalaqah wa atqana kulla shay' wa huwa al-alimul hakim al-khabirur rahim. Yang pertama, bahwa si hamba ini yakin, Pak, berilmu bahwasanya ya Allah lah yang menghendaki itu semuanya, dan dia yakin bahwa Allah lah yang ciptaannya semuanya bagus. Allah sudah mengitkonkan, memapankan segala sesuatu. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana, ya, dia yakin itu, Pak. Wathani, yang kedua, ilmuhu bi anna ikhtiyara Allah li 'abdihi al-mu'min khairum min ikhtiyarihi li nafsihi. Si hamba ini yakin bahwa pilihan Allah untuk dirinya lebih baik daripada pilihan dirinya untuk dirinya. Iya. Yang Allah pilihkan buat kita, dia yakin pasti itu yang paling baik. Mungkin kita pengennya sih yang enak-enak, tapi yang belum tentu yang enak-enak ini baik buat kita. Maka Allah pilihkan kepada kita terkadang sesuatu yang pahit. Supaya apa? Ya, supaya ada kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang agung di belakang. Kadang kita tidak mengerti, tapi setelah itu baru kita sadar tentang faedah-faedah agung yang Allah inginkan dari takdir yang pahit itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya seorang mukmin tuh, Pak, yakin itu, Pak. Ketika dolar naik, seorang mukmin yakin, Pak, pasti di belakang itu ada hikmah-hikmahnya. Allah Maha Adil, Allah tidak mungkin zalim. Iya. Para sahabat, pernah terjadi di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, Pak, harga-harga pada naik, barang-barang jadi pada mahal. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, barang-barang mahal, harga-harga naik, asair lana, tolong tentukan harga buat kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Mungkin hadis ini bakalan diketawain, Pak, sama orang-orang sebelah itu, Pak. Iya. Saraka seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Al-qabidul basit. Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah akidah. Meyakini bahwa semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Nah, seorang mukmin yakin, Pak, ya, bahwa musibah-musibah, takdir-takdir yang pahit itu tiada lain untuk kebaikan kita semua, saudaraku seiman. Ada hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak sadari, Pak. Ya. Makanya kita jangan buru-buru langsung, gimana sih ini, kok begini, kok begini. Harga naik disuruh tawakal, ikhtiar dulu. Yang namanya tawakal ya isinya pasti ikhtiar lah. Yang namanya tawakal kan rukunnya dua, Pak. Ikhtiar dan apa? Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau paham makna ikhtiar gak perlu nanya. Kalau paham makna tawakal gak perlu nanya ikhtiar, Pak. Orang yang nanya ikhtiar itu kadang gak paham tawakal. Saraka seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Wal Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lah." Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin kecuali takdir itu kebaikan buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu hanya terjadi kepada seorang mukmin saja yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. In asabatu sarra syakar fakana khairallah. Kalau ia diberikan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Kalau ditimpa kesusahan, ia pun sabar, maka itu kebaikan buat dia. Begitu hidupnya seorang mukmin tuh, Pak. Ya. Ketika senang, bersyukur, alhamdulillah. Dia laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ketika susah, sabar dia menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Dia yakin di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kulla qada'in yaqdihi Allahu lil mu'min alladhi yasbiru 'alal bala' wa yashkuru 'alas sarra fa huwa khairul lah. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada seorang mukmin, kalau ia sabar saat susah dan bersyukur saat senang, itu semua kebaikan buat dia. Ikhutlah Islam saudaraku seiman. Makanya itulah, Pak, yang namanya kehidupan itu memang Allah silih bergantikan, Pak. Hari ini kita di atas, mungkin besok kita di bawah. Hari ini kita senang, mungkin besok kita susah. Kenapa Allah silih bergantikan begitu, Pak? Iya. Bikayu la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kalian tidak putus asa, ya, terhadap sesuatu yang terluput dari kalian, dan supaya kalian tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau senang terus tertipu, ya, maka Allah berikan ujian supaya tidak tertipu. Kalau susah terus putus asa, maka Allah berikan kesenangan supaya dia tidak putus asa. Begitu, Pak. Ya, itu kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang mukmin, supaya si hamba ini melaksanakan ubudiyah saat senang dan ubudiyah saat susah. Ya. Kalau antum pengen senang terus, nanti, Pak, di surga. Kalau di surga baru senang terus, enggak ada susah-susahnya. Kalau dunia, ya memang itu darul bala, negerinya ujian. Ya. Maka dari itu, kalau kita mikirnya di dunia pengen senang aja, mau senang-senang aja, ya akhi. Ya. Kalau pikiran antum seperti itu, antum bakal menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Antum menjadi orang yang mudah putus asa, bahkan suudzon sama Allah. Iya. Saudaraku seiman. Fa idza alima dzalikal 'abdu wa tayaqqanahu aqbala alhamdulillah fi ahwalihi kulliha. Kalau si hamba yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua takdir itu adalah kebaikan buat dirinya, maka pasti dia akan puji Allah di setiap keadaannya. Ya. Fi sarra'ihi wa dharra'ihi wa fi shiddati wa rakha'ihi, saat senang maupun susah. Ya. Dalam seluruh keadaan dia selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ja'a rajulun ila Yunus bin Ubaid yashku dhiqa halihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Yunus bin Ubaid mengadukan tentang sempitnya kehidupan dia. Faqala lahu Yunus. Lalu Yunus berkata kepada orang ini, "Aisuruka bi basarika hadha 100,000 dirham?" Rezekimu lagi sempit. Kata Yunus, "Mau enggak mata kamu dijual harganya 100,000 dirham?" "Enggak mau lah," kata dia. "Baya biadai kami 100,000. Mau enggak dua tanganmu dijual 100,000? "Enggak mau lah," kata dia. "Fabriz laika 100,000. Dua kakimu kalau dijual 100,000 mau enggak?" Ya. Maka ia pun terus menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Maka dia berkata, "Yunus, araka indaka mi'inal uluf. Aku melihat justru kamu ini punya ratusan ribu dirham. Wa anta tashkul hajah. Tapi masih saja kamu mengadukan kesusahanmu." Iya. Subhanallah. Artinya apa? Kesusahan-kesusahan itu, ya, sabarlah. Karena tidak mungkin hidup manusia itu susah terus, enggak. Ada masanya diberikan oleh Allah kesenangan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan, kata Allah. Itu sudah janji Allah. Iya. Wa ja'a ila alas an Salman Al-Farisi annahu qala. Salman Al-Farisi berkata, "Inna rajulan busita lahum min ad-dunya fantuzi'a ma fi yadayhi." Ada seorang laki-laki, kata Salman, yang diluaskan rezekinya di dunia. فَانْتُزِعَ مَا فِي يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Kenikmatan, kesenangan-kesenangan itu habis, ludes. Diambil oleh Allah. Maka ia pun memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ فِرَاشٌ إِلَى بَارِيَّةِ. Sampai-sampai ia tidak punya apa-apa kecuali tikar untuk tidur. Ya. Tapi ia tetap saja memuji Allah, alhamdulillah. Ya, dan menyanjung Allah. Wa busita li akhi min ad-dunya fa qala li sahibil bariyah ara'aitaka anta 'ala ma tahmadullah. Dan ada satu lagi orang yang diluaskan rezekinya. Lalu ia melihat berkata kepada pemilik tikar itu, "Ara'aitaka anta 'ala ma tahmadullah?" Kabarkan kepadaku, kenapa kamu memuji Allah sementara kamu rezekinya sempit begini? Hidupmu kok susah, kok kamu memuji Allah? Kata orang itu, "Ahmaduhu 'ala ma law u'titu bihi ma u'tiyal khalqu lam u'tihim iyyah." Aku memuji Allah itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadaku, ya, yang aku tidak mau kasih ke siapapun. "Apa itu?" kata temannya. "Ara'aitaka basarak?" Kamu enggak mikir kamu punya mata. "Ara'aitaka lisanak?" Kamu enggak lihat kamu punya lidah. Kamu punya dua tangan, dua kaki. Ini saja sudah nikmat, kata dia. Alhamdulillah. Aku puji Allah untuk itu. Masya Allah, saudaraku seiman. Kadang kita tidak sadar kalau itu semua nikmat, Pak. Kita bisa melihat aja sudah nikmat banget. Bisa mendengar saja sudah nikmat banget. Tapi masalahnya karena itu sudah kebiasaan, jadi enggak kerasa kalau itu nikmat, ya. Nikmat itu ya Kadang yang kita pikirkan nikmat itu berupa apa? Pulus, ya, makanan. Sementara mata yang setiap hari kita gunakan, kita enggak ngerasa kalau itu nikmat. Wasabata fi fadlil hamdi marwahun at-Tirmidzi. Demikian pula, ya, hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ucapan alhamdu, yaitu yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ya. Faja'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi hamdallah afdalad du'a. Di sini Rasulullah menjadikan doa yang paling utama itu ternyata memuji Allah, Pak. Ma'a anna alhamda innama huwa thana'un al-mahmud ma'a hubbihi. Padahal pujian itu hakikatnya apa, Pak? Ya, sanjungan untuk yang dipuji itu Allah, disertai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Sufyan bin Uyainah ditanya tentang hadis ini. Ya. Faqila lahu ka'anna alhamdalillahi du'a. Dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, sepertinya ucapan alhamdulillah ini termasuk doa ya. Kata Sufyan bin Uyainah, apa engkau tidak dengar ucapan Umayyah bin Abi Salt kepada Abdullah bin Jud'an yang mengharapkan na'ilah? A'adhkuru hajati amqad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u. Idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arudihi ath-thana'u. Karimun la yughayyiru sabahun 'anil khalqil jamili wala masa'u. Ya, apakah aku menyebut kebutuhanku atau sudah mencukupiku rasa malumu? Karena sesungguhnya sifatmu itu pemalu. Apabila seseorang memujimu suatu hari, maka sudah cukup itu sebagai pujian untukmu, sebagai orang yang ya dermawan, yang tidak bisa diubah oleh ya pagi hari dari makhluk yang indah, tidak pula sore hari. Artinya orang ini memuji tujuannya minta, Pak. Ya. Karena Umayyah bin Abi Salt ini pengen saudarinya Abdullah bin Jud'an namanya Na'ilah. Tapi caranya dengan memuji-muji dia. Tujuannya sih minta. Maka dari itu memuji itu termasuk minta. Antum minta sama teman, karena dengan memuji. Masya Allah, antum ini orangnya dermawan banget. Masya Allah. Ya. Tujuannya minta. Makanya Nabi mengatakan bahwa doa yang paling utama itu pujian. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa yu'ayyidu hadzal makna, dan yang menguatkan makna hadis ini juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 10. Di mana Allah berfirman, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka, yaitu penduduk surga, yaitu ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-du'a yuradu bihi du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Doa itu ada dua macam. Doa meminta dan doa ibadah. Walmuthni ala rabbih bihamdihi wa ala'ihi da'in lahu bil i'tibarain fa innahu talibun minhu talibun lahu fa huwa da'i haqiqatan. Maka orang yang memuji Allah, ya, menyanjung Allah akan kenikmatan-kenikmatannya, maka ia sudah melaksanakan dua doa tersebut. Maka ia meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah. bahwa da'i hakikoh inilah orang yang berdoa secara hakiki. Iya. Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka berdoalah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan amal untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu Allah menyuruh kita berdoa dengan mengikhlaskan amal, lalu Allah menyebutkan doa itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti alhamdulillah rabbil alamin termasuk doa. Ya. Ya. Wa mimma warada fi fadli alhamdi wa 'idami thawabihi indallah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ucapan alhamdulillah, Pak, dan besarnya pahala di sisi Allah, itu yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaik kullun nas yaqdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha." Bersuci itu separuh keimanan. Ya, karena kesucian kan ada dua macam, Pak. Kesucian hati dan kesucian anggota badan. Nah, bersuci seperti wudu itu separuh iman. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Allahu Akbar. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti akan keimanan seorang hamba. Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Panas tapi manfaatnya luar biasa. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membela kamu. Atau menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Semua manusia pergi untuk menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka. Dan ada yang membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Lihat. Rasulullah SAW mengatakan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Bayangkan. Ya. Maqad qil innal murad bimil'ihil mizan. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud yaitu betul-betul memenuhi timbangan. Elau kana alhamdu jisman lamala al-mizan. Artinya kalau alhamdulillah itu berbentuk fisik, maka dia akan memenuhi timbangan. Walaysa bisadid. Namun kata beliau, pendapat ini tidak tepat. Bal innallaha yumathilu a'mala bani Adam wa aqwalahum suwaran yaumil qiyamah. Pendapat yang benar bahwa amalan-amalan hamba pada hari kiamat akan dijadikan suar gambar yang akan ditimbang. Karena hamba setiap manusia akan ditimbang enggak pada hari kiamat, Pak? Yang ditimbang apanya? Amal solehnya. Ya. Nah, di antara amal soleh yang paling memberatkan timbangan apa? Ucapan alhamdulillah. Itu memenuhi timbangan, Pak. Subhanallah. Yang disebutkan dalam hadis yang masyhur yang kita semua sudah sering mendengarnya, Pak. Rasulullah bersabda apa? Kalimatani, habibatani, ilar rahmani, thaqilatani, fil mizani, khafifatani alal lisani, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan, ringan di lisan, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan enggak? Gampang. Antum ucapkan itu berapa detik sih, Pak? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 detik. Tapi kata Rasulullah apa? Dicintai oleh Allah berat dalam timbangan. Cuma 2 detik, bayangkan. Tapi anehnya, Pak, kita lebih senang nyebut orang. Nyebut si Ani, si Anu, si Fulan, ya, si Rohaye, dan lain-lain. Padahal kalau kita sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, masya Allah. Sadaqa si'iman rahimini wa rahimakum jami'an. Alhamdulillah sya'nuhu azim wa thawabuhu jazil. Jadi ucapan alhamdulillah itu, Pak, agung sekali pahalanya di sisi Allah. Jangan dianggap remeh itu, Pak. Iya. Nah, demikian kayaknya sudah masuk insya ya. Nah, fadhal.
1: Ikhwati shalom wa'alaikumullah sahabat Raja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhullah dalam pembahasan fikih doa dan zikir, dan insyaallah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إليه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati salam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah kita melakukan sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari fikih, doa dan zikir. Di sesi yang kedua disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

Di kajian yang lalu, dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Boleh atau tidak? Ketika dalam sholat imam baca ayat ini, makmum dalam hatinya berdoa, memohon sesuatu. Ketika imam mengucapkan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, lalu makmum di dalam hatinya berdoa meminta sesuatu, boleh? Boleh saja. Cuman Pak, ini berhubungan dengan masalah fikih, tentang masalah apakah makmum wajib baca Al-Fatihah juga atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan wajib. Imam Ahmad mengatakan kalau ada ya jeda-jeda sebaiknya baca. Jadi ketika imam mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin berhenti, sebaiknya antum baca dia ya alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim. Ya, wallahu a'lam. Itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Apa hukumnya menambah bulu mata bagi akhwat? Ini namanya menyambung. Menyambung rambut ini termasuk pelakunya itu dilaknat, Pak. Ya. Ada seseorang yang sedang dirawat, terus saya besuk. Terus saya tanya, antum sudah sholat? Dia jawab, nanti aja kalau udah sehat, saya akan kodok semuanya. Ya enggak benar. Rasulullah mengatakan apa? Sholli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduklah. Kalau tidak mampu duduk, berbaringlah. Ya. Kata para ulama, kalau dia hanya bisanya dengan isyarat, berisyarat. Nah, di masyarakat kita banyak yang punya pemahaman seperti ini, Pak. Nanti ajalah saya sholatnya, kalau udah sehat saya akan kodok semuanya. Ini jelas tidak dibenarkan, Pak. Ya.

0: Bolehkah santri dan mahasiswa naik mimbar ketika dia pulang ke kampungnya? Karena di tempatnya sedikit orang yang punya ilmu. Boleh, tapi sebatas ilmu yang kamu tahu saja. Jangan lebih. Yang lebih selamat, kamu ambil buku, bacakan. Bacakan sesuai dengan yang ada di buku. Itu lebih selamat buat antum. Iya. Jika wanita melakukan safar yang menginap di bawah ukuran syariat safar, apakah boleh tidak ditemani mahram? Artinya kalau dia safar kurang dari 80 kilo gitu, Pak. Atas pendapat jumhur, berarti kalau di bawah 80 kilo tidak termasuk safar namanya. Cuma masalahnya apakah boleh nginep? Ya. Tanpa mahram. Di pertanyaannya, fitnah enggak? Kalau itu fitnah enggak boleh. Karena tujuan mahram itu adalah untuk keamanan si wanita dari fitnah. Ketika tidak ada mahram dan ia menginap dan ternyata itu fitnah, tetap tidak boleh. Karena ilatnya tetap ada di situ. Ya. Allahu a'lam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari fikih, doa dan zikir, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:35 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Sa'd Al-Ghamidi di surat At-Taubah dengan nomor urut surat ke-9. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 20:17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema biografi Umar bin Abdul Aziz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جماعة kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengalihkan kajian kita untuk hari ini saja dari kajian rutin Riyadhus Salihin untuk mengkaji biografi perjalanan Salafus Salih Ridwanullahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa meniru sedikit banyaknya tentang kehidupan yang mereka telah berhasil sebagai hamba di permukaan bumi ini. Dan kita memang membutuhkan kajian-kajian tentang sejarah salaf. Alangkah bahagianya seorang muslim bisa menghadiri sebuah kajian yang menerangkan tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah nujumul huda, bintang-bintang hidayah, bintang-bintang hidayah. Kepada mereka kita mengetahui jalan kebenaran dan mengetahui jalan siratul mustaqim dan mengetahui jalan ke surga. Saya berharap suatu hari bisa kita menggali lebih banyak tentang biografi para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in ini. Atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk bisa membuka kajian tentang masalah biografi para sahabat dan para tabi'in. Tokoh kita hari ini, dia bukanlah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW, dan beliau bukanlah orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka wahyu bahwa mereka adalah penduduk surga, sedangkan kaki mereka, detak jantung mereka masih berdenyut, berbunyi di bumi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dia adalah generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah tidak juga termasuk dari sigar sahabat. Tokoh kita hari ini adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sebagian ulama sejarah mengatakan dia adalah khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin karena keadilannya, karena ketakwaan dan kezuhudannya. Umar bin Abdul Aziz adalah Ashaj bin Umayyah. Dikenal oleh sejarah dia adalah Ashaj bin Umayyah. Ashaj bin Umayyah maksudnya adalah seorang yang luka di keningnya dari suku atau dari Bani Umayyah. Kita tidak tahu dari mana kita memulai kehidupan orang yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi keluarga Khattab sudah lama mendengar perihal akan kelahirnya seseorang yang mengantarkan keadilan untuk dunia sebagaimana dunia telah merasakan kezaliman. Keluarga Khattab mendengar bahwa akan lahir dari keluarga Khattab seorang pemimpin yang adil yang akan memenuhi dunia dengan keadilannya. Apa kata pamannya Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Siapa gerangan anak dari Khattab yang memenuhi dunia dengan keadilannya? Jadi semua keturunan Khattab menunggu-nunggu siapa pemimpin yang adil ini. Akan tetapi dia adalah hasil dari sebuah ketakwaan orang tua sehingga menghasilkan orang yang luar biasa. Munculnya orang yang bersih dan bersih, orang yang saleh berawal dari generasi yang saleh, dari orang tua yang saleh. Disebutkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Suatu hari sebagaimana kebiasaannya dia masuk ke pelosok-pelosok dusun desa di desa-desa yang ada di sekitar Madinah. Kemudian terdengar olehnya percakapan seorang gadis dengan seorang ibu. Dia adalah ibunya, ibu gadis tersebut. Apa kata ibu tersebut kepada gadis tersebut? Dia bilang, anakku, campurkan air ke dalam susu agar bertambah banyak jumlah susu tersebut. Apa kata gadis tersebut? Wahai ibu, tidak tahukah engkau bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang penjual-penjual susu mencampur susunya dengan air? Apa kata ibunya? Wahai anakku, sungguhnya Umar tidak melihatnya. Sungguhnya Umar tidak melihatnya. Apa kata gadis tersebut? Wahai ibu, sekiranya Umar tidak melihatnya, sungguhnya Rabb Umar melihatnya. Sekiranya Umar tidak melihat perbuatan kita ini, wahai ibu, maka sesungguhnya Rabb Umar melihatnya. Ucapan tersebut terdengar oleh Umar di sebelah dinding. Mendengar percakapan tersebut, Umar langsung lari ke rumah. Dikumpulkan anak-anak. Dia bilang, wahai anak-anakku, kalian semuanya sudah besar. Siapa di antara kalian yang ingin menikah? Semuanya dia. Baiklah. Jika seandainya kalian tidak mau menikah, maka ayah kalian yang akan menikah. Apa kata salah seorang anaknya? Siapa wahai ayah yang kau nikahkan kami? Kenapa begitu cepat? Kenapa harus tergesa-gesa seperti ini? Maka diceritakannya lah cerita gadis tadi yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, pengajaran turun-temurun dari masyarakat biasa tentang ketakwaan dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka mengangkat tangan Asim. Saya ayah, saya akan menikah dengannya. Maka menikahlah Asim dengan gadis ini. Maka gadis ini melahirkan seorang wanita yang disebut dengan Ummu Asim. Ummu Asim inilah yang menjadi ibu kandung dari Umar bin Abdul Aziz, pahlawan kita malam ini. Jaga antum sekarang bagaimana munculnya seorang pahlawan, seorang yang luar biasa, seorang yang tidak semua wanita bisa mengeluarkan anak seperti Umar bin Abdul Aziz, muncul dari awal dari ketakwaan. Ketakwaan orang tua kepada anak. Sebaliknya begitu juga, bahwa kesialan maksiat akan mendatangkan mudarat kepada keturunan juga. Kemaksiatan seseorang akan mendatangkan mudarat untuk anak dan keturunannya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sesungguhnya orang Quraisy yang mematahkan gigi Rasulullah SAW di perang Uhud, ditimpakan dia penyakit bahwa giginya rontok semua dan membusuk. Bahkan disebutkan 7 keturunan, semua keturunannya giginya rontok dan membusuk sebagaimana bentuknya orang yang telah mematahkan gigi Rasulullah SAW di perang. Lihatkah antum bagaimana buruknya maksiat, bukan hanya bagi pelakunya, akan tetapi juga bagi keturunan dan anak-anak. Dan sini pelajaran juga bahwa keadilan yang diinginkan oleh Islam, penegakan peraturan yang diinginkan oleh Islam, bukan hanya sebatas takut akan peraturan. Jika seandainya di negeri barat menegakkan keadilan dan peraturan, maka peraturan yang mereka tegakkan tidak lebih dari menstabilkan stabilitas umum nasional, masyarakat. Akan tetapi untuk individu, maka mereka tidak punya peraturan. Akan tetapi keadilan yang diinginkan oleh Islam, penegakan hukum yang diinginkan oleh Islam, sampai pada permasalahan yang tidak disentuh atau tidak sampai disentuh atau tidak bisa disentuh oleh peraturan, mereka akan melakukannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bahwa keadilan yang dimaksudkan oleh Islam adalah keadilan yang benar-benar datang dari rasa keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang terjadi pada gadis tersebut. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, saudaranya waktu itu menjabat khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, saudaranya menjabat khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Dan Umar bin Abdul Aziz tumbuh pada keluarga yang mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi, yang dikenal dan diistilahkan oleh syariat ulul himmah, orang yang mempunyai motivasi tinggi. Suatu hari ayahnya berkhutbah, Umar, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, ayahnya dari Bani Umayyah, ayahnya pembesar Bani Umayyah. Kemudian dia salah ucap, Kemudian dia salah ucap dan dia malu. Ketika itu dia berazam bahwa dia tidak akan keluar dari kamarnya sampai dia bisa mempelajari nahwu. Dari orang seperti itu lahir Umar bin Abdul Aziz. Orang yang mempunyai himmah yang tinggi, motivasi yang tinggi. Seorang muslim harus mempunyai motivasi tinggi. Akan tetapi mental-mental tempe, mental kerupuk, maka tidak laku dalam Islam. Jangan harap dia menjadi pemimpin. Jangan harap dia menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Tahukah antum semua doa yang selalu kita panjatkan pada setiap khutbah, pada setiap doa yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sambungannya apa lagi? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Jadi Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Anda sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Anda tidak diajarkan bagaimana Anda menjadi makmum bagi orang yang bertakwa, tidak. Anda menjadi imam. Menyuruh seorang muslim, memotivasi seorang muslim agar dia bisa bereksistensi, dia mempunyai keberadaannya untuk bisa berbuat lebih banyak. Abdullah bin Rawah pincang, kan tapi dia panglima perang. Hasan bin Thabit adalah orang yang tidak bisa berperang. Dan dia lebih mendekat kepada sifat-sifat keperempuanan. Akan tetapi dia adalah syair Rasulullah SAW. Dialah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Hasan, uhjuhum. Uhjuhum wa Jibrilu ma'aki. Wahai Hasan, celah mereka dengan syairmu, sungguhnya malaikat Jibril bersamamu. Jadi seorang muslim harus mampu berbuat apa yang Anda berikan kepada Islam. Jangan Anda sebut bahwa apa yang Anda manfaatkan dari Islam. Apa yang Anda berikan kepada Islam? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadi Anda menjadi imam. Dan tidak akan bisa menjadi imam orang yang punya lemah mental. Sedikit bekerja masuk angin, sedikit bergerak sudah pusing-pusing, sedikit hujan sudah tidak mengaji, jangan harap itu akan bisa membawa kebangkitan dan kejayaan Islam. Kan tapi yang diinginkan ada uluhul himmah. Hisham Al-Kalbi ketika dia dicela bahwa dia tidak menghafal Quran, akhirnya dia tutup pintu rumahnya, kemudian dia menghafal Quran tiga hari. Tiga hari dia menghafal Quran. Hisham Al-Kalbi menghafal Quran tiga hari, di saat di antara kita disuruh duduk untuk membaca Quran tiga hari, maka dia tidak tamat. Orang-orang yang diberikan himmah yang tinggi. Di sanalah lahir Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kisah pengangkatan khilafahnya? Umar bin Abdul Aziz semenjak kecil memang sudah nampak ketakwaan dan keqorannya. Suatu hari dia dibawa oleh orang-orang ramai pulang, diantarkan ke ibunya Ummu Asim. Kemudian datang ibunya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, apa kata ibunya, wahai Umar, kenapa engkau menangis sampai diantar oleh orang banyak, kenapa menangis? Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai ibu, sungguhnya aku menangis takut karena Allah Azza wa Jalla. Takut karena Allah, dia masih kecil. Sungguh saya menangis, wahai ibu, takut karena Allah Azza wa Jalla. Maka dipeluknya. Asyaj Bani Umayyah, yang ditunggu-tunggu oleh Bani Khattab, keluarga Khattab. Suatu hari, ayahnya membawa Umar bin Abdul Aziz berjalan ke Mesir. Sesampainya dia di istana Mesir, maka dilepaskan Umar bin Abdul Aziz berjalan di istana tersebut. Masuklah si kecil ini ke tempat kuda, tempat yang kuda orang-orang Bani Umayyah, penguasa khalifah waktu itu. Ketika sampai di tempat kandang kuda tersebut, salah satu dari satu ekor kuda mengamuk, kemudian menerjang dan menyepak Umar bin Abdul Aziz, kena keningnya. Kena keningnya. Kemudian dia meraung, menangis. Waktu itu dia kecil. Kemudian datang ayahnya. Dilihatnya anaknya yang luka begitu, maka mereka bergembira. Dipeluknya anaknya tersebut, sedangkan Umar bin Abdul Aziz masih luka. Dipeluknya karena bahagia apa yang disampaikan oleh kakek mereka, yaitu Umar bin Khattab, Al-Muhaddatsul Mulham. Orang yang muhaddats mulham dari Allah Azza wa Jalla, mengatakan sungguhnya akan keluar dari keluarga Umar seorang yang akan memimpin dunia dengan keadilannya. Umar waktu itu masih menangis. Kemudian ayahnya Abdul Aziz mengatakan kepada pejabat-pejabat Bani Umayyah, inilah Asyad Bani Umayyah yang akan memenuhi dunia Islam dengan keadilannya. Baru diobati setelah itu. Dan kakeknya seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar, ketika mendengar Umar bin Abdul Aziz terluka keningnya, apa kata Umar, saya berharap dialah Asyad Bani Umayyah. Ketika dia remaja, maka dia sekolah di sekolah para pembesar Bani Umayyah, anak-anak pembesar Bani Umayyah di Irak atau di Mesir, karena ayahnya menjadi gubernur di Mesir. Apa kata Umar, wahai ayah, apakah lebih baik dari itu? Apa kata ayahnya, mana yang lebih baik, wahai Umar? Engkau kirim aku ke Madinah dan aku belajar dari ulama-ulamanya. Maka dikirimlah Umar bin Abdul Aziz ke Madinah. Dan dia waktu itu sangat muda. Belum tumbuh janggutnya karena mudanya. Masih muda sekali. Apa kata sebagian orang Madinah? Apa katanya? Fasik ini mengirim anaknya untuk belajar ke ulama kita. Pada zaman dahulu, perselisihan antara Bani Umayyah, kebencian kepada Bani Umayyah sudah cukup kuat di kalangan sebagian kaum muslimin. Apalagi terdengar bahwa Bani Umayyah sudah menyeleweng jauh daripada pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Sehingga semua keluarga-keluarga Bani Umayyah dianggap fasik, berbuat banyak maksiat. Fasik ini mengirim anaknya untuk belajar dengan ulama-ulama kita, kemudian mereka berbangga-bangga pula bahwa dia akan menjadi khalifah setelah itu. Maksud mereka bertanya atau mempertanyakan dengan mustahil, mustahil akan terjadi itu. Disebutkan Ar-Rawi, kiranya apa yang mereka mustahilkan Allah Subhanahu wa taala jadikan. Allah taala jadikan. Apa kata para ulama? Datanglah kami ke Umar bin Abdul Aziz untuk mengajarnya. Tidak berapa hari setelah itu, kiranya kami menjadi murid-murid Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang Madinah ketika mengetahui ada seorang anak bangsawan yang belajar di Madinah, datang mereka mengajarkan Umar bin Abdul Aziz. Kiranya setelah berapa waktu mereka menjadi murid-murid Umar bin Abdul Aziz. Diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Begitu kecerdasan Umar bin Abdul Aziz di dalam dia belajar. Suatu hari Zuhri rahimahullahu ta'ala tinggal bermalam di rumah Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Zuhri, sesungguhnya hadis yang engkau ceritakan tersebut dahulunya aku hafal. Akan tetapi engkau masih ingat sedangkan aku telah lupa. Karena waktu itu Umar bin Abdul Aziz disibukkan dengan khilafah. Setelah beliau besar, maka diangkatlah beliau menjadi amir di Madinah. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi amir di Madinah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa yang tidak pernah puas. Waktu itu aku berharap aku mendapatkan kegubernuran di Madinah, maka aku telah peroleh. Jadi dia berangan-angan, beringin-ingin untuk mendapatkan gubernur di Madinah, maka dia mendapatkannya. Kemudian dia berangan-angan mendapatkan seorang wanita yang sangat tinggi kedudukannya di antara seluruh wanita anak Adam alaihissalam. Tidak ada yang setingkat dan sederajat wanita yang diincar oleh Umar bin Abdul Aziz semenjak diturunkannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Yaitu dia menginginkan anak khalifah, Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik, anak khalifah. Saudara-saudaranya khalifah dan suaminya khalifah. Tidak ada wanita yang seperti itu kedudukannya. Yang ayahnya khalifah, suaminya khalifah, saudara-saudaranya khalifah. Tidak ada. Hanya Fatimah binti Abdul Malik. Itu yang dia incar. Akhirnya dia peroleh. Apa katanya? Ketika aku mendapatkannya, maka aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka dia berangan-angan untuk mendapatkan khalifah. Waktu itu beliau masih di Madinah. Mendapatkan angan-angan mendapatkan khalifah, ketika sudah sampai mendapatkan khalifah, dia mengatakan, sudah tidak ada lagi yang saya harapkan di dunia ini. Saya hanya mengharapkan surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukanku dengan surga. Itu himmah, motivasi yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Jadilah dia amir di kota Madinah. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, maka dia diangkat menjadi penasehat raja dan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sampai dia bisa merubah sedikit banyaknya perlakuan dan perbuatan Sulaiman bin Abdul Malik. Lama dia tinggal di istana khilafah waktu itu. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik ditimpakan sakit, yang mana sakit tersebut mengantarnya kepada kematian, datanglah Raja' bin Haywah mengucapkan salam kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, wahai Raja', dan Raja' bin Haywah adalah penasehat Sulaiman bin Abdul Malik. Raja' bin Haywah adalah ulama besar pada zaman tabi'in yang menjadi penasehat. Raja' bin Haywah ditanya oleh Sulaiman bin Abdul Malik, wahai Raja', kepada siapa saya wariskan kerajaan ini, khilafah ini? Maka dijawab oleh Raja', wahai khalifah, jangan tunjuk saudaramu yang gaib. Waktu itu dia ingin menunjuk saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Kan tapi tidak diinginkan oleh Raja. Apa kata Sulaiman, wahai Raja anakku? Apa kata Raja anakmu, wahai khalifah? Belum balik. Anakmu belum balik. Bagaimana engkau angkat dia sebagai khalifah? Mengurusi seluruh pekerjaan kaum muslimin, dia belum balik. Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik, lalu siapa yang saya harus angkat? Dan dia dalam keadaan sakit yang kecil harapan untuk sembuh. Siapa lagi yang saya angkat? Apa kata Raja, ya Amirul Mukminin, maukah engkau dimasukkan oleh Allah SWT ke surga? Maukah engkau melalui tangan engkau Allah SWT robah keadaan umat ini? Dan engkau sekarang berada di depan kematian. Engkau hendak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maukah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kau lakukan selama di dunia? Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Mau ya Raja. Bagaimana tidak mau? Saya adalah hamba Allah. Maka berkata Raja bin Haywa, tunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Tunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Ra'yuka ra'yu ya Raja, pendapatmu adalah yang paling bagus. Datangkan kepada saya khalifah. Maka didatangkan kepadanya pena dengan tulisan, kemudian ditulis bahwa raja khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berhenti. Akan tetapi apa yang diperbuat oleh anak-anak Abdul Malik, yaitu anak-anak raja, saudara-saudaranya, bagaimana saya akan berbuatnya? Mereka akan marah ketika saya memindahkan kekuasaan dari keturunan Abdul Malik kepada keturunan Abdul Aziz. Apa kata raja? Tunjuk setelah Umar anak dari Abdul Malik, itu Yazid bin Abdul Malik. Maka ditunjuk. Sungguhnya ini surat dari Khalifah Amirul Mukminin, wasiat dari Khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik bahwa khilafah setelahku adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik. Maka dicap, kemudian dimasukkan ke dalam peti, kemudian didatangkan seluruh bangsawan yang ada di istana tersebut, kemudian dihadapkan. Apa kata raja? Sungguhnya khalifah telah mengkhatam, mencap wasiat ini yang dibawa di dalamnya berisikan khalifah setelahnya. Wahai seluruh Bani Umayyah, hendaklah kalian berbaiat dengan apa yang telah di dalam tulis surat. Maka semua pun mereka berbaiat. Maka setelah itu meninggallah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Umar bin Abdul Aziz was-was. Telah terjadi perubahan hebat di dalam kehidupannya, terutama dia menjadi penasehat khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik. Perubahan hebat ini yang mengantarkannya, dia tidak ingin lagi untuk mendapatkan khalifah. Satu hari dia berkata kepada gurunya tersebut, Raja, wahai guru, demi Allah, aku memohon atas nama Allah Azza wa Jalla, apa yang telah ditulis oleh Sulaiman di dalam surat tersebut? Apakah dia menulis namaku di sana? Apa kata Raja? Diamlah engkau. Sesungguhnya tidak seperti engkau yang akan kutunjuk. Dan seperti bukan seperti engkau yang akan diangkat menjadi khalifah. Maka pun dia berkata. Dan dia was-was. Ketika Umar bin Abdul Aziz disibukkan menguburkan jenazah besar khalifah waktu itu, 2 hari 2 malam dia tidak tidur. Kemudian dibacakanlah surat yang telah dicap dengan cap negara tersebut di hadapan seluruh Bani Umayyah, bangsawannya, semuanya, oleh Raja bin Haywah. Sebelum dibacakan, mereka disuruh berbaiat dahulu. Kemudian dikeluarkan kertas tersebut. Kemudian, apa kata Hisham bin Abdul Malik? Wahai Raja, apapun yang kami baiat di dalam tulisan tersebut, kami akan menerimanya sekiranya dari keturunan Abdul Malik. Dan kami tidak akan menerima selain dari itu. Raja tidak menghiraukan ucapan Hisham bin Abdul Malik. Bahkan sebagian orang menariknya ke bawah. Kemudian dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Bahwa Khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Semua anak-anak Abdul Malik merah pada wajah. Kemudian dilanjutkan oleh Raja setelah Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan khilafahan oleh Yazid bin Abdul Malik. Semuanya turun. Semuanya tenang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak berada di tempat masjid tersebut. Dia jauh. Dia baru letih menguburkan seorang bangsawan besar. Khalifah, presiden waktu itu, 2 hari 2 malam. Menguburkan acara yang sangat besar. Ketika dibacakan namanya, dipanggillah Umar bin Abdul Aziz oleh sebagian orang yang dekat dengannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika dia mengetahui bahwa dia diangkat khalifah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang aku takutkan selama ini. Akhirnya terjadi. Apa kata salah seorang Bani Umayyah? Apa pula yang engkau takutkan, wahai Umar? Yang aku takutkan ketika engkau dan saya memimpin umat ini. Apa kata Umar? Yang aku takutkan, aku dan engkau yang memimpin umat ini. Kemudian Umar tidak kuat untuk berdiri. Karena yang ia dengar adalah musibah yang berat. Dia lakukan. Kemudian diseretlah dia. Diangkat. Kemudian dibawa ke mimbar. Kemudian yang membawanya duduk mendengarkan apa yang hendak diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Umar duduk gontai di bawah mimbar. Dia tidak kuat berdiri. Ketika dia hendak berdiri, dia menangis. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya pengangkatan khilafah di atas pundakku tanpa musyawarah dariku. Makanya aku iklankan bahwa semua pengangkatan tersebut batal. Kecuali pengangkatan datang dari kalian semuanya. Dihapuskan kekhilafahannya, kemudian diserahkan kepada yang hadir. Tiba-tiba suara mayoritas mengatakan, kami rela wahai Umar, engkau menjadi khalifah kami. Maka bangkitlah engkau, tegakkanlah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Maka tatkala itu Umar memulai khutbah dalam pengangkatan khilafahnya. Setelah dia memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini tidaklah membuat peraturan, kan, tapi aku menjalankan peraturan. Yang membuat peraturan Allah, aku adalah menjalankan. Sesungguhnya aku bukanlah pelaku mubtadi', aku tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi aku muttabi', aku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berada di atas sunnah, maka aku akan bela. Barang siapa yang jauh dari sunnah, maka aku akan jauhkan. Itulah lebih kurang isi khutbah Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menyelesaikan khutbahnya, dia pulang. Ketika dia keluar dari masjid tersebut, datang pengawal khalifah. Apa kata Umar? Apa ini? Pengawal wahai Amirul Mukminin. Apa katanya? Kembalikan. Pulangkan mereka. Letakkan dia pada posisi mereka. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Kemudian dia berkata kepada budaknya, wahai fulan, bawakan aku keledaiku. Maka didatangkan kepadanya kuda-kuda yang sangat megah. Kemudian dikatakan, apa? Ini adalah kendaraan Amirul Mukminin. Apa kata dia? Pulangkan ke Baitul Mal. Terjadi perubahan hebat di dalam kehidupannya. Dan dia ingin sekarang berada di khalifah. Dan dia sekarang berada di khalifah. Pemimpin terbesar. Pada umat ini, pada zaman tersebut. Ketika dia sampai di rumah, dikumpulkan anak istrinya. Dia mengatakan kepada istri dan budak-budaknya, dia mengatakan, wahai seluruh istri dan budak-budakku, sungguhnya kalian mengetahui apa yang telah menimpa. Maka kalian mempunyai dua pilihan. Jika seandainya kalian menginginkan dunia, maka aku akan ceraikan kalian semua. Akan tetapi jika seandainya kalian menginginkan akhirat, maka kalian bersama Umar bin Abdul Aziz. Menangis semua istrinya, menangis semua budaknya, dengan mengatakan bahwa mereka tetap bersama Umar bin Abdul Aziz. Semenjak itu, secara tidak langsung dia telah mengiklankan kepada keluarganya bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak lagi bermain-main. Telah putus baginya dunia. Dan dia sekarang telah memikirkan akhirat. Memikirkan umat. Itu yang dia lakukan setiap saat. Itu yang dilakukannya sekarang ini. Makanya dia mulai dari keluarganya. Dia mulai dari keluarganya bahwa tidak ada bersenang-senang sekarang ini. Semuanya adalah jihad, berdakwah, menegakkan syariat, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia istirahat. Ketika waktu itu waktu setelah zuhur. Tiba-tiba datang anaknya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Membuka pintu rumah kamar. Dia mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai ayah? Abdul Malik anaknya, orang yang saleh, anak saleh. Apa yang engkau lakukan wahai ayah? Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, istirahat anakku. Dua hari ayahmu tidak tidur menguburkan kakekmu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dua hari. Kemudian kata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, wahai ayah, siapa yang menjaminmu engkau hidup sampai engkau nanti terbangun, sampai asar nanti? Siapa yang menjamin engkau? Sedangkan kezaliman banyak. Kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah banyak. Maka bangkitlah Umar. Kemudian dipeluknya anaknya. Alhamdulillah yang telah mengeluarkan dari sulbi Umar anak sesoleh engkau wahai Abdul Malik. Anaknya soleh. Berdua dia ayah dengan anak menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkit tumbuh lagi semangat Umar bin Abdul Aziz dalam keletihannya. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia teriak. Diteriakkan oleh anak-anak buahnya, oleh para pembantunya. Barang siapa yang mempunyai kezaliman, maka sesungguhnya khalifah di masjid. Maka bekerjalah Umar bin Abdul Aziz dengan pembantu-pembantunya siang dan malam mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Semua harta kekayaan yang diberikan oleh keluarga Bani Umayyah kepada istrinya, dan dia adalah anak khalifah, dan saudara-saudaranya adalah khalifah, diperintahkan oleh Umar untuk menyerahkan ke Baitul Mal. Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik adalah istri yang terbiasa dengan kemewahan. Akan tetapi Umar bin Abdul Aziz mengajarkannya untuk zuhud terhadap dunia, qanaah dalam dunia. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, semua harta Fatimah dibawa ke Baitul Mal. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, datang bendahara Baitul Mal membawa semua harta yang telah diberikan oleh Fatimah. Apa kata bendahara Baitul Mal tersebut? Wahai ibu kaum mukminin, wahai ibu Amirul Mukminin, yaitu istrinya, yaitu Fatimah. Sungguhnya harta yang engkau berikan ke Baitul Mal telah kami jaga baik-baik dan sekarang telah kami kembalikan setelah wafatnya suami engkau Umar bin Abdul Aziz. Dikembalikan lagi oleh bendahara tersebut. Apa kata Pak Fatimah mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari suaminya yang saleh? Apa kata dia? Subhanallah. Apakah aku berpura-pura ketika dia hidup, kemudian aku khianati dia setelah dia meninggal? Demi Allah, aku tidak membutuhkan apa. Ambillah oleh kalian. Di antara kekayaan yang dimiliki oleh Fatimah, apa yang digendang-gendangkan oleh pujangga-pujangga Arab masa jahiliyah, yang dikenal dengan dua subang Maria, yang disebut Kurtai Maria. Kurtai Maria ini adalah kekayaan yang tidak sebanding, yang tidak tertandingi. Ketika orang mempunyai subang Maria, berarti dia adalah orang yang terkaya di dunia. Dua subang tersebut dibawa untuk meminang Fatimah binti Abdul Malik. Perkawinan yang sangat luar biasa pada waktu itu adalah perkawinan Umar bin Abdul Aziz dengan Fatimah binti Abdul Malik. Menikah seorang anak gadis dari khalifah dan seorang bujangan dari anak dari bangsawan besar, gubernur Mesir. Disebutkan ketika pernikahan Umar bin Abdul Aziz, maka disediakan berpuluh-puluh kendi minyak wangi. Ditebarkan di tempat jalan-jalan dua mempelai tersebut. Dibawakan Kurtai Maria. Itu semua yang disedekahkan ke Baitul Mal. Yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya. Semenjak itu, mulailah Umar bin Abdul Aziz memperbaiki. Dia mengatur pemerintahan Islam dengan aturan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, kepada salah seorang gubernurnya di Afrika. Ketika datang suratnya, aku melihat engkau menulis dengan tulisan yang besar. Setelah setiba suratku nanti, maka saya tidak melihat kecuali engkau merapatkan tulisan dan mengecilkannya. Sungguhnya aku tidak menginginkan harta kaum muslimin dibuang begitu sia-sia. Ada salah seorang gubernur mengeluhkan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Saudara, sesungguhnya apa yang engkau keluhkan tersebut tidak sebanding dengan azab neraka, maka ingatlah azab neraka niscaya engkau akan cukup darinya." Kata Nabi. Dikatakan kepada gubernurnya dari Afrika tersebut. Apa kata gubernur tersebut mengirim surat, "Wahai Amirul Mukminin, setiba surat saya ini berarti saya tidak akan menjadi gubernurmu selama-lamanya dan aku tidak akan mau menjabat jabatan setelahmu dari seorang pun." Dia mengatakan begitu. "Wahai Amirul Mukminin, setibanya surat saya ini berarti hari itu saya tidak lagi menjadi gubernurmu. Tidak ada yang tahan menjadi gubernurmu. Dan saya tidak akan menjabat menjadi jabatan seorang pun dari khalifah-khalifah setelahmu nanti." Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari dia membagikan minyak wangi kepada kaum muslimin, dia tutup hidungnya. Dia tutup hidungnya. Ketika ditanya, "Kenapa wahai Umar, engkau tutup hidung engkau?" Apa kata dia? "Karena saya tidak ingin membauinya, karena itu bukan hakku." Suatu hari datang dia membagikan apel kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Ketika dia hendak sedang membagi, tiba-tiba anaknya kecil, anak yang kecil mengambil apel tersebut. Mengambil apel tersebut kemudian memakannya, dimakannya oleh anaknya. Ketika diambil oleh anaknya tersebut dan dimakan, kemudian dirampasnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya ini tidak halal bagimu, ini tidak milik ayahmu. Ini tidak milik ayahmu." Maka si kecil tadi berlari pulang. Menangis. Mengadu kepada ibunya Fatimah. Mengadu kepada ibunya Fatimah. Maka melihat anaknya yang kecil tersebut menangis, maka berputar-putar Fatimah mencari uang untuk membelikan satu apel. Dan dia anak khalifah. Dikumpulkannya uang, maka disuruhnya membeli apel, kemudian baru diberikan kepada anak tersebut. Setelah pulang, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Fatimah, wahai Umar, begitu tegakkah engkau mencabut, merampas apel yang kecil dari anakmu?" Apa kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Fatimah, ketahuilah, sesungguhnya ketika aku merampas apel tersebut dari tangannya, nyaris jantungku copot. Sungguhnya aku merampasnya persis ketika seseorang merampas hatiku. Akan tetapi dia tidak halal, wahai Fatimah. Dia tidak halal." Ini yang diajarkan Umar bin Abdul Aziz kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Masya Allah. Bagaimana tidak? Berapa saat setelah itu datang orang-orang kampung keluar kota, ingin melihat kejadian dan perubahan yang terjadi pada kampung mereka. Datang orang-orang badui tersebut, para pengembala kambing, petani-petani ke kota. Kemudian dia berkata kepada orang-orang tersebut, orang-orang kampung tersebut berkata orang-orang kota, "Wahai tuan-tuan, siapa pemimpin yang kalian tunjuk sehingga merubah, sehingga membuat berubah suasana ke desa kami? Siapa khalifah yang kalian tunjuk sehingga telah berubah suasana kampung kami?" Apa kata orang kota, "Kampung kalian apa yang telah berubah?" "Sungguhnya serigala yang sering memakan kambing kami sekarang lagi tidak memakannya. Serigala yang selama ini memakan kambing kami sekarang lagi tidak memakannya. Siapa kira-kira khalifah yang adil yang telah kalian tunjuk?" Apa kata orang kota, "Sungguhnya sekarang yang telah menjabat khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz." Coba lihat pengaruh keadilan seorang pemimpin Islam sampai kepada dua binatang yang Allah takdirkan bermusuhan, akhirnya berteman. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai ke tingkat yang sangat luar biasa itu. Dan itu tidak ada kecuali pada zaman Mahdi nantinya. Bahwa ular tidak akan memangsa makanannya. Bahwa kucing tidak akan berkelahi lagi dengan tikus. Bahwa serigala tidak akan lagi memangsa kambing. Semua akan berlaku adil.
3: Semuanya akan ada. Didapatkan di salah satu baitul mal gandum sebesar biji korma. Setelah jauh masa Khalifah Bani Umayyah, ketika dilihat, ditulis di dalam karung tersebut, sungguhnya gandum ini tumbuh pada masa keadilan Umar bin Abdul Aziz. Sampai gandum yang sewajarnya dia tumbuh hanya sebesar padi, sekarang berubah menjadi sebesar biji korma. Subhanallah. Masa keadilan, semuanya sumringah, semuanya senang dengan keadilan orang yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa hari-hari yang dipikirkan oleh Umar bin Abdul Aziz? Apa hari-hari yang... Satu hari diriwayatkan oleh Fatimah binti Abdul Malik. Apa katanya, satu hari saya melihat Umar bin Abdul Aziz salat di musallanya. Di musallanya adalah tempat salat yang ada di rumah. Kemudian dia mengangkat kedua kakinya. Kemudian dia kedua kakinya tersebut dilipatnya kedua tangannya. Kemudian dia lihat dari kejauhan air mata Umar bin Abdul Aziz mengalir. Maka berkata Fatimah, wahai suamiku, apa yang membuat gerangan engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Maka berkata Umar bin Abdul Aziz, wahai Fatimah, sekarang ini aku teringat laparnya si fakir, telanjangnya si miskin, papanya anak yatim, merintihnya orang yang sakit. Dari ujung Baghdad, dari ujung dunia. Dan aku tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menanyakanku tentang keadaan mereka semua. Dan aku paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan keadaan mereka kepadaku semuanya tanpa terkecuali. Ketika di padang mahsyar di hadapan Allah azza wa jalla, si fakir akan mengatakan, ya Rab, sungguhnya yang memfakirkanku adalah Umar bin Abdul Aziz. Si sakit akan mengatakan, ya Rab, si fulan menelantarkanku. Dan aku tahu bahwa yang menjadi pengacara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang menjadi pengacara kaum muslimin yang aku pimpin ini, wahai Fatimah, adalah pemimpin umat ini, yaitu Rasulullah, yang akan membela hak mereka. Dan engkau tahu, wahai Fatimah, jika seandainya aku salah-salah berbicara pada waktu itu, maka aku akan tergelincir di neraka. Bahwa aku tahu, wahai Fatimah, jika saya

adalah kesengsaraan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Siapa yang tahan dengan doa Rasulullah SAW, maka dengarkan oleh seluruh pejabat-pejabat yang membawahi seluruh kaum muslimin, doa yang mustajab datang dari Rasulullah SAW, yang dia mengatakan, ya Allah, barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin, kemudian mereka menyusahkan, menyempitkan, menyusahkan mereka, maka susahkan hidup mereka. Barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin, apapun bentuknya, kemudian mereka menyusahkan mereka, maka susahkan hidupnya. Dan barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin dan mereka memudahkannya, maka mudahkan hidupnya. Dan itu doa mustajab dari Rasulullah SAW. Lihat pejabat-pejabat bagaimana sengsara mereka. Orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang menyusahkan masyarakatnya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, orang-orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat, orang-orang yang akan dituntut setiap satu rupiah, satu darah, satu tetes peluh, satu tetes air mata nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, ditenggelamkan di neraka jahannam di hadapan Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Penguasa yang tidak ada kuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Lihat Umar bin Abdul Aziz mengerti akan kewajiban sehingga dia tidak berani. Begitu berat tugasnya sehingga dia tidak berani berbuat apa-apa kecuali dengan adil dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Umar bin Abdul Aziz ketika dia melakukan kepada pemerintahannya, maka dia berbuat adil yang sangat besar, sehingga keadilannya disebutkan oleh ahli sejarah seseorang dermawan kaya raya, membawa semua hartanya ke masjid. Wahai kaum muslimin, ambil ini seluruh hartaku untuk kalian. Begitu kekayaan pada masa itu. Seorang dermawan membawa semua hartanya ke masjid, kemudian dia serahkan kepada kaum muslimin. Sore harinya hartanya berbalik sebanyak itu pula, karena banyaknya masukan dari Baitul Mal untuk seluruh kaum muslimin. Sore harinya balik lagi uang yang dia berikan habis tadi pagi. Allahu Akbar. Alangkah nikmatnya keadilan. Anaknya Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, lebih semangat dari ayahnya. Akan tetapi semangat anak muda. Lihat bagaimana hikmahnya orang tua seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa kata anaknya Abdul Malik? Wahai ayah, sungguh aku tidak peduli. Sekiranya engkau dan aku berada di dalam satu kuali di masa. Sekiranya aku dengan engkau dimasak di dalam kuali, jika seandainya sunnah engkau tegakkan dan bid'ah engkau matikan. Itu yang diinginkan oleh Abdul Malik. Ketika dia menjabat khalifah, Umar bin Abdul Aziz harus sesegera mungkin mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai anakku, sesungguhnya perubahan antara Khalifah Rasyidin denganku, perubahan yang sudah sangat jauh. Ketika itu mereka bagaikan sebuah sungai, maka mereka telah mengalirkan jauh. Dan kita berada yang sangat jauh tersebut. Kalau kita paksakan, maka akan patah. Makanya Umar bin Abdul Aziz bisa menegakkan sunnah dengan mengayakan kaum muslimin. Diberi kekayaan, diberi fasilitas hidup kepada masyarakat, baru ditegakkan sunnah. Begitu cara Khalifah Rashid Umar bin Abdul Aziz menegakkan sunnah dengan diiming-imingi dengan dunia. Bagaimana tidak? Dia adalah keturunan Bani Umayyah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang Raja Arab yang sangat luar biasa. Sangat mengerti bagaimana bersiasat dengan rakyat. Apa kata Muawiyah bersiasat dengan berpolitik dengan rakyat? Bagaikan memain layang-layang. Ketika angin kuat, begitu keras, tarikan layang-layang tersebut diulur, dibiarkan. Akan tetapi ketika angin sudah mulai kendor, baru kita tarik kembali. Begitu, kalau seandainya ditarik ketika keras, maka dia akan pecah dan patah dan putus. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala. Makanya, banyak bid'ah yang dimatikan oleh Umar, akan tetapi jelas bahwa keadaan memang tidak bisa dikembalikan seperti keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

0: Di sini hikmah bahwa Anda jangan bermimpi untuk merubah umat dalam satu hari. Sesungguhnya kebatilan yang banyak dilakukan oleh masyarakat bukan karena perbuatan orang-orang batil tersebut dalam satu hari. Akan tetapi kebatilan ini berawal dari ribuan tahun lamanya. Terjadi penyelewengan. Kalau Anda hendak menerapkan kebenaran, maka harus benar-benar butuh kesabaran dan butuh waktu. Tidak bisa langsung, tidak bisa langsung. Bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Kita letakkan permasalahan itu kepada Anda. Anda seorang Sunni, bahkan sebutlah Anda sebagai seorang Salafi. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan Anda menjadi gubernur di sebuah daerah. Masyarakat jauh dari Sunnah dan Al-Quran. Apa yang harus kita tegakkan? Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita sembelih orang-orang yang melakukan bid'ah dan syirik itu? Kemudian kita bunuhi semua? Sebagaimana Abu Bakar membunuh orang-orang murtadin? Atau bagaimana? Butuh kesabaran untuk menegakkan sunnah, ya ikhwan. Kita berbicara ini karena tidak ada salah seorang dari antara kita pemimpin. Bagaimana nantinya kita menjadi pemimpin? Seperti pemimpin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Di Iran, sebelum kepresidenan yang ada, sebelum Reza Pahlavi, di sana terbagi dua kelompok yang besar. Kelompok Sunni dengan Syi'i. Waktu itu menjabatlah seorang raja Sunni. Dan jelas dia bukan Syiah. Akan tapi dia diangkat membawahi siapa? Dua kelompok besar. Sunni dengan Syiah yang beratus-ratus tahun telah terjadi peperangan. Sebutkan kepada saya. Apakah dari sebuah keadilan saya waktu itu menjadi raja, saya sembelih semua orang Syiah, kemudian saya tempatkan orang-orang Sunni? Atau bagaimana? Dua kelompok besar yang dari durah ratusan tahun berselisih. Ini sebuah kenyataan yang ada bahwa sunnah tidak mutlak, harus ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, akan tapi harus dengan siasat. Harus dengan siasat, ya ikhwan. Kalau seandainya tidak dengan siasat, maka tidak akan sampai Islam ke Indonesia. Kalau seandainya tidak dengan siasat, maka tidak ada yang tegak sunnah. Kalau seandainya semua harus memperturutkan keinginan kita, maka tidak ada yang sampai Islam kepada kita. Maka raja yang mulia ini memanggil ulama besar, dan sejarah ini sangat masyhur. Saat itulah kemenangan besar bagi Sunni atau Syiah waktu itu di Iran. Dipanggilnya. Kemudian dia mengatakan, ulama besar, Rasulullah apa namanya, akan tapi ini sejarahnya sangat masyhur waktu itu. Dipanggil ulama besar tersebut. Dan dikatakan, engkau Sunni, engkau ulama Sunnah. Dan saya tahu bahwa Sunnah yang benar dari Syiah. Akan tapi saya menginginkan bahwa saya tidak menginginkan pembunuhan antara Syiah dengan Sunnah. Saya ingin negeri saya damai. Dan dia berbicara sebagai seorang raja. Dia berbicara sebagai seorang raja yang ingin kedamaian di kampungnya. Maka dia mengatakan, wahai tuan ulama, apa kira-kira yang aku perbuat? Apa yang kira-kira aku perbuat? Sebutkan kepada saya bagaimana solusinya kalau seandainya ada seorang raja meminta antum seperti itu. Apa yang terjadi? Apa kata ulama tersebut? Wahai tuanku, adakan dialog. Hadapkan mereka kepada Al-Quran dan Hadis. Apa kata raja tersebut? Maka urusan itu aku pikulkan kewajibannya kepada engkau. Apa kata ulama yang dipikulkan oleh raja tersebut? Maka tugas itu sangat berat. Jika seandainya raja menyuruhku untuk memindahkan gunung, maka aku akan pindahkan. Kan tapi ini sangat berat. Pada hari yang telah ditentukan, ulama tadi telah mempersiapkan semuanya. Maka diadakan pertemuan akbar, diundang seluruh ulama Sunni dari seluruh dunia dan seluruh ulama Syiah dari seluruh dunia. Kemudian diadakan dialog yang membuat kalah Syiah. Semenjak itu dibuat peraturan oleh raja tersebut agar tidak ada dicela sahabat Rasulullah SAW di mimbar, agar tidak ada seorang pun yang mencela sahabat Rasulullah SAW di mimbar di tempat-tempat kantong-kantong Syiah. Dan itu adalah kemenangan sunnah pada waktu itu. Apakah ulama tersebut? Saya tidak pernah melihat masa sunnah ditegakkan sebagaimana saat itu. Rahimullah raja itu. Semoga Allah merahmati raja tersebut. Bagaimana adilnya? Dan lihat Umar bin Abdul Aziz dalam keadilannya. Dalam keadilannya. Jadi harus bedakan Anda hidup dengan keluarga dan kawan-kawan Anda dengan Anda hidup dengan masyarakat banyak. Apakah Anda ingin Islam dengan diri Anda saja? Anda hidup di alam dunia. Hidup ketika berangkat sudah mulai mendengar maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Musik di mana-mana. Ikhtilat di mana-mana. Wanita telanjang di mana-mana. Apakah Anda ingin menutup semua itu? Kemudian Anda ingin Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah SAW? Tidak. Yang diinginkan oleh Islam kita istiqamah. Akan tetapi merubah keadaan 100% seperti yang diinginkan oleh seperti kehidupan Rasulullah SAW, itu hal yang mustahil. Kita hanya bisa mendekatkan dan mendekatkan, mengajak dan mengajak. Kita hanya bisa mensedikitkan bid'ah dan menjauhkan masyarakat dari syirik dan memberi pengertian kepada masyarakat dengan sunnah. Ini dakwah kita. Ini yang kita terangkan kepada masyarakat. Bahwa kita bukanlah sebuah kelompok, beberapa orang saja yang hidup dan mengerti tentang kelompoknya. Akan tetapi kita adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi orang yang tidak mungkin tidak mengerti tentang kita. Berikan kepada mereka kebaikan Islam. Berikan, sampaikan kepada mereka kebaikan Islam. Mudah-mudahan mereka menjadi tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka menjadi kaum yang Allah maksud, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Sekiranya kalian berlepas diri, tidak sanggup memikul dakwah ini, niscaya Allah akan gantikan satu kaum yang sanggup memikul dakwah ini. Jika seandainya kita lalai, jika seandainya kita tidak mau memikul dakwah ini, berleha-leha, berlalai-lalai, masih bertidur-tiduran, Allah akan datangkan kelompok-kelompok lain yang akan membela sunnah dan menegakkan Quran dan sunnah. Allah akan datangkan. Pastikan bahwa Anda sedang membela sunnah, membela Islam. Kalau seandainya Anda menjadi penonton, maka pastikan Anda akan ditinggalkan zaman. Anda ditinggalkan oleh sejarah. Anda akan menjadi akhir. Barang rongsokan, timun, bungkuk yang tidak masuk dalam hitungan. Anda adalah orang imam. Anda adalah orang yang mampu memberi hidayah. Rasulullah SAW bersabda, "Li ayyahdiyakallahu rujulan wahidan khairul laka min humrun na'am." Satu orang yang engkau beri hidayah lebih baik dari unta merah. Riwayat lain lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dan semuanya kita bisa. Kalau seperti ini dakwah kita, maka sebentar lagi Indonesia akan kita sunnahkan. Akan tapi setiap orang menyerahkan perkara agamanya kepada saudaranya, maka jangan harap bahwa Islam akan bisa bangkit di Indonesia ini. Jadi pastikan Anda bangkit untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla semampu dan sekuatnya, dan belajarlah dan menuntut ilmu lah. Sungguhnya Islam memusuhi kebodohan. Sungguhnya Islam tidak menyukai orang yang tidak mengerti agamanya. Sungguhnya Islam tidak menginginkan orang yang tidak tahu Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan itu Anda berada di situ. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Naru rahmahullah dalam format rekaman dengan tema biografi Umar bin Abdul Aziz. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat menambah wawasan kita, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengambil pelajaran yang telah disampaikan, dan kita pun ya berusaha juga untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi di Surat Yunus dengan nomor urut surat ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikat at-taubah, ayuhal ikhwatu al-mustami'un, ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, biltizami ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها، وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعاً تاركاً ما يكره الله، محباً لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحاً حقاً ونائلاً سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhullah dalam pembahasan dari tema keadaan ruh orang yang mati syahid. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa'alam anna arwahas syuhada fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah. Dan ketahuilah bahwasanya ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah, berada di rongga-rongga, di tubuh-tubuh burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Wa ta'wi ila qanadila tahtal arsh, kemudian kembali ke pelita-pelita yang bergelantungan di bawah arsh. Wa arwahul fujjari wal kuffari fi bi'ri barhut, adapun roh orang yang banyak melakukan dosa dan orang-orang kafir berada di sungai barhut. Wa hiya fi sijjin, di tempat yang paling rendah. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, telah disiapkan bagi mereka kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga itu, atau kenikmatan itu, akan dirasakan sejak ruhnya dicabut. Kemudian ketika masuk ke alam barzakh, dan kenikmatan yang paling sempurna ketika masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita usahakan. Inilah tujuan kita diciptakan, agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan balasan kebaikan dari amal soleh yang kita kerjakan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan baginya kehidupan bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan. Maka pemirsa sekalian, orang yang beriman itu sebenarnya berada dalam kenikmatan. Kata Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang soleh, orang-orang abrar, itu berada dalam kenikmatan. Dan harus kita yakini bahwasanya kenikmatan itu bukan hanya nanti di surga, tapi kenikmatan itu bahkan dimulai dari kehidupan dunia ini. Karena orang yang paling bahagia, orang yang paling lapang dadanya, paling tentram jiwanya, paling bahagia hatinya, adalah orang-orang yang beriman. Karena mereka apabila mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur, mereka sandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh. Dan apabila ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa penyakit, dan apapun yang tidak dia sukai, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya karena dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Namun ketika seorang sudah meninggal, seorang yang beriman, bertakwa, yang kehidupannya yang dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, amal saleh, maka tidak ada lagi kesulitan yang akan dia rasakan ketika dia sudah meninggal. Dimulai pembalasan dari kebaikan yang dia kerjakan di dunia itu sejak dia masuk ke dalam kuburnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ali wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi kunci segala urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku tambahan untukku dari segala kebaikan, dan kematianku adalah istirahatku dari segala keburukan. Benar bahwasannya di kehidupan dunia ini orang yang beriman, bertakwa, berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Tapi bukan kenikmatan yang sempurna. Karena tidak ada kenikmatan sempurna di dunia ini. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada kesehatan yang sempurna. Tapi begitu meninggal, maka dimulailah kenikmatan tersebut. Mulai dari turunnya para malaikat. Tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika seorang yang beriman, bertakwa, menjelang wafat, turunlah para malaikat yang mengatakan, la takhafu wa la tahzan. Jangan takut apa yang akan kamu hadapi dari kehidupan alam barzakh, dari hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, hari dibagikannya catatan amal, ditimbangnya amalan, diperintahkannya seorang melewati titian sirat. Jangan takut, kata para malaikat. Wala tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Apa yang kamu tinggalkan dari anakmu, keluargamu, istrimu, hartamu, itu akan baik-baik saja. Karena Allah Subhanahu wa taala yatawalla salihin, yang mengatur urusan orang-orang saleh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira surga yang telah dijanjikan untukmu. Itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, khusus orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, mengorbankan jiwanya, maka dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ruh-ruh mereka berada di rongga-rongga burung hijau yang berterbangan di surga kemanapun dia ingin ya pergi, melihat kondisi surga, kemudian kembali ke lentera-lentera dan pelita-pelita yang ada di bawah arsy, sebagaimana yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga kita semua ya termasuk dari bagian tersebut yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Karena yang disebutkan di sini di alam barzakh, yaitu ketika ruh berpisah dengan jasad, maka ruhnya itu berada di surga. Adapun orang-orang mukmin ya, selain dari para syuhada, tentu di atas syuhada ada siddiqin, yang derajat mereka lebih tinggi lagi. Tapi yang di bawah syuhada dalam hadis lain disebutkan inna nasamatal mu'min ta'irun ya'laku fi syajaril jannah. Sungguhnya jiwa orang beriman, ruh orang beriman itu akan menjadi burung-burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Inilah yang kita inginkan dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, ya kita bercita-cita untuk masuk surga, mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, rahmat, dan ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Adapun setelah kehidupan ini, maka isinya semua adalah pembalasan. Di sini kita beramal, al-yawma amalun wala hisab. Sekarang kita beramal dan belum dihisab, wa ghadan hisabun wala amal. Dan setelah kita meninggal, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hanya ada perhitungan. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung Allah masih memberikan kita umur, kesehatan, gunakan untuk beramal soleh, ya, yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, mendapat kenikmatan di alam barzakh. Karena ya firman Allah Azza wa Jalla, innal abrarra nafi'in, sungguhnya orang berbakti, bertakwa, beriman itu berada dalam kenikmatan, kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh, yaitu ruh-ruhnya berada di surga, ya, di burung-burung surga, bergelantungan di pohon-pohon surga, dan kehidupan akhirat ketika mereka menempati ya ruh dan jasadnya, ruhnya dikembalikan jasadnya dan dimasukkan ke dalam ya rumah-rumah di surga yang tentunya kenikmatan lebih sempurna lagi. Kalau di alam barzakh ya hanya mendapatkan wangi surga, aroma surga, ya, suasana-suasana surga. Tapi ketika nanti dimasukkan ke dalam surga, setelah hisab, mizan, sirat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih sempurna lagi. Wa arwahul fujjar. Tapi sebaliknya, roh-roh orang yang banyak melakukan dosa, maksiat, dan roh orang-orang kafir berada fi bi'ri barhud. Ya, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, ya, disebutkan bahwasanya ya, tidak ada hadis sahih yang menunjukkan tentang nama sungai bar atau sumur barhud ini. Ya, intinya tentunya ruh orang kafir berada dalam kesengsaraan, dalam siksaan. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka siang dan malam, pagi dan petang. Dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashadal adab. Kalau sudah tegak hari kiamat, maka masukkan ke dalam adab yang sangat pedih. Di alam barzakh mereka disiksa, disempitkan kuburannya, hingga tulang-tulangnya remuk, kemudian mendapatkan aroma neraka, panas neraka, asap neraka, dan nanti ketika masuk ke dalam neraka, mereka akan masuk ke dalam azab yang sangat pedih. Dan tentunya tentang hakikat ruh ini, ya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Yas'aluna ka'ani ruh kulir ruh min amri rabbi. Kuma uditu minal ilmi illa qalila. Ya, kamu ditanya tentang ruh, sungguhnya ruh itu adalah dari Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Dan kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dan kenikmatan di alam barzakh ini, ya, kenikmatan ruh yang bersambung kepada jasad seperti seorang yang sedang tidur. Ruhnya dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ketika dia mimpi indah, maka dia merasakan kenikmatan. Sebaliknya ketika seorang bermimpi buruk, dia pun merasakan ya, siksa. Ya. Jika di dunia saja ya, ada gambaran yang bisa kita ketahui ya, bagaimana seorang merasa kenikmatan ketika tidur, dan tidur adalah al-mautus sugur, ya. Kematian mautus sugur, kematian kecil. Maka kehidupan alam barzakh tentu hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya, tapi apa yang disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, ya kita harus mengimani. Menyuruh orang beriman itu berada di roh syuhada, berada di rongga-rongga burung hijau di surga yang berterbangan kemanapun dia inginkan, dan kembali ke pelita-pelita yang bergelantungan di bawah arsy. Dan orang mukmin secara umum, maka ruh mereka adalah burung-burung surga yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Kemudian beliau masih ya berbicara terkait dengan kehidupan alam barzakh. Beliau mengatakan, wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi. Dan ahlu sunnah dan kita semua harus mengimani bahwasanya seorang yang meninggal, yuq'adu fi qabrihi, ya'tihi malakan, akan datang dua malaikat. Yang mana dua malaikat ini akan datang segera ketika seorang yang meninggal itu masih mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Wa innahu la yasma'u qara'uni 'alaihim, qara'ani 'alaihim. Ya, masih mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Wa tursalu fihi ar-ruh, ya. Kemudian datang dua malaikat. Kemudian tadi yang didudukkan ya yang ya jenazah tadi didudukkan, kemudian dikembalikan ruhnya, kemudian ditanya oleh munkar wa nakir, ya'tihi malakani aswadani azraqan. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya dia datang dua malaikat yang putih dan biru, hitam dan biru, bertanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk thumma tusalli ruh bila alam. Dan ya, orang yang beriman itu ketika dicabut ruhnya tanpa merasakan ya kesakitan seperti yang dirasakan oleh orang kafir. Ya, bukan berarti tidak ada kesakitan dirasakan oleh orang beriman, karena Nabi SAW yang paling sempurna imannya saja merasakan ya beratnya sakaratul maut. Tapi tentu berbeda, ya sangat jauh berbeda antara kesakitan yang dirasakan oleh orang kafir dengan orang yang beriman dan bertakwa. Demikian juga disebutkan bahwasanya ada himpitan kuburan, yang mana ya tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini, termasuk orang-orang beriman. Tapi orang beriman ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya himpitan kuburan ini hanya seperti seorang yang dipeluk oleh orang yang mencintainya. Wa ya'riful mayyit az-za'ir idza zarahu. Beliau mengatakan, dan seorang yang meninggal mengetahui siapa yang mengunjunginya di kuburannya. Wa yatana'amul mu'min fil qabri, dan orang beriman akan merasakan nikmat kubur. Wa yu'adzabul fajir kaifa syaa Allah. Dan adapun orang yang banyak melakukan dosa, maka dia akan diazab sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi pembahasan tentang alam barzakh ini ya masih dilanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu bahwasanya kita harus mengimani ya ketika seorang sudah meninggal, maka akan datang dua malaikatnya. Tentunya tadi ya ruhnya dicabut kemudian dibawa ke langit, kemudian kalau dia orang beriman maka tentunya ruhnya akan merasakan kenikmatan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ruhnya untuk ditanya oleh dua malaikat tadi. Man rabbuk, ya, siapa Tuhan? Siapa yang kau sembah dalam kehidupanmu? Siapa yang kau taati? Kepada siapa engkau berdoa? Wa ma dinuk, apa agamamu? Apakah kamu sholat? Apakah kamu puasa? Apakah kamu zakat? Apakah kamu meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla? Wa man nabiyuk, siapa nabi yang engkau ikuti? Orang beriman ya dengan mudah akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla yang aku sembah, yang aku berharap, meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Kemudian agama aku Islam, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku haji, aku melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang beriman akan mudah memberi jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Adapun orang-orang kafir, maka orang-orang munafik akan mengatakan, haha la adri, ya, aku enggak tahu. Sami'tun nas yaqulun, ya, aku mendengar orang mengatakan demikian-demikian. Fakultuhu, maka aku pun ikut-ikutan. Maka orang beriman ketika memberi jawaban yang tepat, karena dia benar-benar, dan tidak mungkin seorang bisa berdusta di waktu itu. Tidak mungkin seorang bisa memberikan jawaban yang benar ketika di dunia dia tidak benar-benar menyembah kepada Allah, tidak mengikuti syariat Islam, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia tidak mungkin bisa memberi jawaban yang tepat di alam barzakh nanti. Ketika seorang beriman dan bertakwa memberi jawaban yang tepat, maka yufsahu lahu fi qabri, ya, akan diluaskan kuburannya. Bahkan yufsahu lahu qabruhu maddal basar, diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Kemudian ya dialirkan ke kuburannya bau surga, wangi surga, aroma surga, dan dia akan tidur dengan tidur yang nyenyak, sangat nyenyak, yang tidak dibangunkan kecuali orang yang paling dia cintai dari keluarganya. Inilah kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman dan bertakwa di alam barzakh. Adapun orang-orang yang banyak melakukan dosa, maksiat, orang-orang kafir, ketika dia orang munafik, ketika dia memberi jawaban yang salah, ketika dia memberi jawaban ha ha la adri, aku mendengar orang mengatakan demikian maka aku ikut-ikutan, maka dia dipukul dengan palu dari besi. Kemudian akan disempitkan kuburannya hingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian dialirkan ke kuburannya aroma neraka, asap neraka, panas neraka, dan dia akan merasakan ya azab di alam barzakh yang sangat luar biasa, dan di hari kiamat nanti dia masukkan ke dalam neraka yang lebih berat lagi. Maka ya tentu kabar-kabar seperti membuat hati kita takut, membuat kita berusaha untuk mempersiapkan amalan yang bisa menghalangi kita dari azab kubur, dan kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur nanti. Dan kita harus meyakini bahwasanya di kuburan itu ada kenikmatan. Berbeda dengan sebagian kelompok menyimpang dari umat ini yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Mereka mengatakan tidak ada kenikmatan di alam barzakh dan tidak ada adab di alam barzakh. Kalau kita menggali kuburan, kita tidak melihat kuburannya berbeda, ya, menjadi luas atau menyempit. Ya, sama saja. Mereka menggunakan akal mereka, padahal akal mereka ya telah terkena dengan syubhat. Karena secara akal saja ya kita bisa mengetahui bahwasanya ada seorang yang ya, tidur bersampingan, satunya mungkin mimpi indah, satunya mimpi buruk, dan merasakan kenikmatan, satunya merasakan kesengsaraan dan kepedihan. Dan ya tentunya ya di antara pokok keimanan yang wajib kita yakini yaitu adanya azab kubur dan adanya iman. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ya tentang azab kubur, annar yu'raduna 'alaiha ghudu wa asya, ditampakkan neraka itu kepada Firaun dan pengikutnya pagi dan petang. Wa yaumal qiyamati adkhilu 'ala fir'auna asyra, nanti pada hari kiamat masukkannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah adab di alam barzakh yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ingkari. Adapun perkataan beliau ya'riful mayyitu zair idza zarahu, dan seorang yang meninggal merasakan apabila ada yang mengunjunginya. Ini juga disebutkan dalam sebagian hadis yang disahihkan oleh banyak ulama bahwasanya seorang yang beriman ya, atau seorang yang ketika dikunjungi oleh saudaranya yang dia kenal di dunia ya di kuburannya, maka akan dikembalikan ruhnya dan akan menjawab salamnya, dan dia merasa bahagia dan merasa senang ketika dikunjungi oleh saudaranya yang dia kenal di dunia, apalagi dia orang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu ya di awal-awal Islam aku larang kalian wahai para sahabatku untuk ziarah kubur ya, karena masih dekat dengan kejahilian, bisa jadi kalian masih mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Tapi saat ini kalian telah belajar tauhid, belajar rukun iman, ya, belajar bahwasanya orang yang mati itu tidak bisa berikan manfaat dan mudarat, maka silahkan ya ziarah kubur, dan ziarah kubur ini akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tujuan seorang ziarah kubur itu yang pertama tentunya mengikuti sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW, ala fazuruha, ya. Kunjungilah kuburan, ziarahlah ke kuburan. Tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Kalian pun akan meninggal, kalian pun akan mati. Cepat atau lambat, kalian pasti akan menemui ajal kalian. Maka persiapkan ya, dengan ziarah kubur. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk memberi salam dan mendoakan orang yang meninggal. Nabi SAW mengajarkan kita doa apabila kita berziarah ke kubur. Assalamualaikum ahlad diyar. minal mu'minin muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Dan insyaallah, dan ini insyaallah yang pasti, pasti semua orang akan mati. Pasti kami akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dan ini tentu akan bermanfaat, ya. Yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja, dimanapun anda berada, yang bermanfaat untuk keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal adalah doa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika Bani Adam sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Salah satunya, awaladun soleh, terutamanya doa anak soleh. Doa orang yang anak soleh yang mendoakan yang meninggal. Dan juga doa secara umum. Doa itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Makanya setiap ya khutbah Jumat, khatib selalu berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah seluruh kaum mukminin dan muslimin. Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Maka doa ini akan sangat bermanfaat, ya. Kita ziarah kubur, kita ingat kematian, kita mendoakan agar dilindungi dari azab kubur, akan diringankan azabnya kalau memang mereka diazab atau dihentikan azabnya ketika sudah selesai, ya, dari dibersihkan dosa-dosanya. Maka tentunya ya tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali buat persiapan, terutama yang terkait dengan amal-amal kewajiban, ya, menjauhkan diri dari ghibah, dari namimah, membersihkan diri ketika buang air, buang hajat, ya, terutama air kecil yang banyak dilalaikan oleh manusia, karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya ya kebanyakan azab kubur itu dari dua hal, dari namimah, ya, dari mengadu domba, ya, menukil ucapan-ucapan yang merusak, ya, antara manusia. Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika dia dengar fulan mengatakan demikian, dia sampaikan ke fulan, mungkin dia tambah, mungkin dia kurangi, mungkin dia poles, sehingga membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Rusak di antara hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, ya. Karena banyaknya ucapan-ucapan yang dinukil, ya, padahal seharusnya seandainya pun benar dia mengatakan buruk tentang orang lain, maka jangan dinukilkan, jangan disampaikan, ya, sehingga pertemanan persaudaraan itu tetap terjaga. Juga termasuk, ya, banyak kaum muslim meremehkan ketika buang air kecil, ya, ciprat ke pakaiannya, atau bahkan tidak membersihkan najisnya, ya, langsung saja memakai celananya kembali. Ini, ya, adalah diantara sebab terbesar seorang diazab di kuburannya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, pemerhati raja dimanapun anda berada, boleh melanjutkan, wal imanu bi anna allaha huwa alladhi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yawm at-tur wa Musa yasma'u min kalamil minal kalam min Allahi al-kalam bi sautin waqa'a fi masami'ih minhu wala min ghairihi faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-azim. Ya, beliau setelah pembahasan tentang kenikmatan kubur, adab kubur, alam barzakh, kenikmatan alam barzakh, beliau pindah lagi pembahasan tentang ya sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu bagian yang dikritik dari penulis kitab ini rahimahullah Azza wa Jalla. Beliau terkadang membahas suatu perkara, kemudian kembali membahas perkara yang sama di tempat yang lain. Dan tidak menggabungkannya sebagaimana metode kebanyakan ulama-ulama yang lain, mulai dengan pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian berbicara tentang malaikat, kemudian iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir yang termasuk di dalamnya azab kubur, kemudian takdir. Tapi beliau terkadang berbicara tentang takdir, asma sifat, kemudian balik kepada takdir, kemudian balik lagi kepada asma sifat, seperti yang dilakukan di pembahasan ini. Ya, setelah tentang takdir, kemudian tentang azab kubur, kemudian balik lagi berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah yang di sini disebutkan bahwasanya seorang muslim wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa bin Imran ya radhiyallahu taala alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa adalah salah satu nabi yang paling banyak ya disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada nabi yang namanya lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an melebihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yaumat Tur, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan Nabi Musa benar-benar mendengar langsung ucapan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya kenapa Nabi Musa ini ya terkenal dengan kalimullah. Orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ya yang diajak langsung berbicara oleh Allah bukan hanya Nabi Musa. Ya beberapa nabi yang lain seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihi salam. Tapi Nabi Adam alaihi salam berbicara dengan Allah ketika di surga. Juga Nabi Muhammad diangkat di langit ketujuh, kemudian dia berbicara. Adapun Nabi Musa, maka dia berada di bumi dan Allah berbicara di atas arsy. Dan Nabi Musa mendengar suara Allah Azza wa Jalla dan berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Allah memanggil Nabi Musa, Allah bahkan Nabi Musa mengatakan arini andur ilaik, perlihatkan aku ingin melihatmu ya Allah. Tapi Allah mengatakan lan tarani, kamu enggak bisa melihatku. Undur al jabal, ya lihat ke gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu bisa bertahan tidak hancur maka kau bisa melihat. Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka, ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun pingsan. Maka ya para ulama mengatakan di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad pun ketika naik ke langit ketujuh juga tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kenikmatan terbesar di surga nanti adalah ketika jasad ini dikembalikan, ruh kembali kepada jasad dan diciptakan untuk tidak mati lagi selamanya, maka disitulah jasad ini mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara perkara yang wajib kita imani, Allah itu berbicara. Allah itu berbicara dengan Musa, berbicara dengan Nabi Muhammad, ya, dan mengimani bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, itu semua adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini setelah jelas kepadanya, ya perkara-perkara, dalil-dalil, dan dihilangkan dari syubhat, maka dia telah melakukan suatu kekufuran. Tapi seorang yang ya terkena syubhat, maka tentu perlu ditegakkan hujjah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya wa kallam Allah Musa taklima. Benar-benar Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang ya ulama mengatakan biharfin wa saut, dengan huruf, dengan kata-kata, dengan huruf-huruf dan dengan suara. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan huruf ya alif lam mim saut ya. Alif lam ra, itu semua adalah huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dan diperdengarkan langsung kepada Jibril. Jibril mendengarkan dari Allah Azza wa Jalla dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan akan kembali kepadanya. Al-Qur'an di akhir zaman nanti akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada di dada manusia dan tidak ada di lembaran-lembaran mushaf. Dan Al-Qur'an adalah mukjizat yang Allah akan jaga sampai menjelang hari kiamat. Adapun ya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Kalau kita katakan Allah berbicara, maka kita samakan Allah dengan makhluknya. Berbicara itu perlu ya ada lisan, ada bibir, ada tenggorokan dan lain sebagainya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ya kepada manusia di dunia ini bagaimana ya pohon berbicara, memberi salam kepada Muhammad, batu-batu berbicara. Dan nanti pada hari kiamat, ya, yang akan berbicara adalah tangan, kaki, kulit-kulit. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim. Pada hari kiamat, ya, mulut mereka dikunci, yang berbicara tangan mereka, yang menjadi saksi kaki-kaki mereka, dan kulit-kulit mereka. Maka, tidak harus berbicara itu dengan seperti yang kita ketahui melalui lisan, melalui dua bibir dan lain sebagainya. Dan Allah mampu menjadikan berbicara segala sesuatu. Jika Allah yang menjadikan mampu berbicara, maka di antara kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, Allah mampu berbicara. Dan Allah ya menyebutkan bahwasanya ya ketika orang-orang ya menyembah selain Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan bahwasanya mereka tidak mampu berbicara ya. Yang membuat tidak pantas berhala-berhala itu disembah karena berhala itu tidak bisa berbicara. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya yang dibuat oleh bapaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Fas'aluhum in kaanu yantiqun. Tanya mereka kalau mereka bisa berbicara. Wattakhadha qaumu Musa min ba'di min hayyin ijlan jasadan lahu war. Mereka membuat, ya, kaum Musa membuat patung, ya, dari berbentuk anak sapi, dari emas yang punya suara. Alam yarau annahu la yukallimu mereka. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya, ya, berhala itu, anak patung, patung anak sapi itu tidak bisa berbicara kepada mereka? Ala yarji ilaihim qawlan. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya mereka tidak bisa, ya, patung-patung itu, berhala-berhala itu tidak bisa memberi jawaban ketika ditanya. Sehingga tentunya tidak berbicara tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara mata sya kaifa sya idza sya. Kapan Allah ingin berbicara, bagaimana caranya, sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala kalamuhu la yantahi. Ya, ucapan Allah tidak akan habis. Seandainya dikumpul semua air laut menjadi tinta dan semua pohon menjadi pena, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Akan habis air laut sebelum habis ucapan Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara isti'adah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Barang siapa yang baca zikir ini ketika singgah di suatu tempat, maka tidak akan membahayakan apapun, membahayakannya apapun selama dia masih di situ sampai dia pergi. Ya, kalau dia baca. Maka ini menunjukkan kesempurnaan kalimat Allah Azza wa Jalla, baik kalimat yang tertera dalam Al-Qur'an maupun kalimat yang, ya, kauniyah Allah Azza wa Jalla. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Allah. Jujur dalam berita-beritanya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah data. Dan adalah penuh dengan keadilan. Tidak ada hukum Allah, kalimat Allah yang salah. Tidak adil, zalim. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an innama yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, ya. Kaf dan nun saja. Ini kalimat ucapan Allah Azza wa Jalla, dan Musa mendengar langsung suara Allah Azza wa Jalla dan berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ini, ya, salah satu perkara dalam bab asma wa sifat yang harus kita yakini. Allah itu berbicara, dan Al-Qur'an, Injil, Taurat itu adalah kalamullah Azza wa Jalla. Meskipun Taurat juga, ya, dituliskan langsung oleh Allah Azza wa Jalla dan diturunkan, ya, langsung dengan lembaran-lembarannya kepada Nabi Musa, berbeda dengan Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau menyinggung sedikit tentang, ya, wa'alam anna syarra wal khaira biqada'illahi wa qadari. Ya, kembali lagi dia singgung sedikit tentang takdir, bahwasanya semua kebaikan dan semua keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terjadi begitu saja, ya, tidak ada yang mengatur tiba-tiba, otomatis, tidak ada. Semua itu dimulai dengan Allah mengetahuinya, kemudian Allah menuliskannya, kemudian Allah menghendakinya, kemudian Allah menciptakan. Tidak ada kebaikan, tidak ada salat, puasa, zakat, ibadah, zikir kecuali sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada juga kemaksiatan kecuali telah dituliskan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menciptakan pena, Allah mengatakan uktub, tulis. Fajaral qalam bima huwa kain lamal qiyamah. Uktub ma huwa kain lamal qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, maka pena pun menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dari kebaikan, ketaatan, kekufuran, keimanan, kemaksiatan, ya, kekayaan, kemiskinan, ya, rasa lapar, rasa dahaga, rasa kenyang, itu semua sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terjadi, bahkan kita menggerakkan tangan kita, itu semua sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, dan tidak ada mengetahui isi Lauhul Mahfuz kecuali Allah Azza wa Jalla. Itulah takdir yang global, yang umum, yang semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Adapun rincian-rinciannya, yaitu setiap malam Lailatul Qadar dituliskan takdir akan terjadi satu tahun, itu diketahui oleh para malaikat. Kemudian takdir setiap manusia ketika berumur 4 bulan di perut ibunya dituliskan apakah dia beriman, kafir, apakah dia akan beramal baik atau buruk, rezekinya, ajalnya, semua dituliskan. Dan juga setiap hari Allah Subhanahu wa taala ya punya urusan. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kemudian beliau melanjutkan, wal aqlu mauludun utiya kullu insani min al aqli ma arada Allahu azza wa jalla. Ya, akal itu ada ciptakan ya. Akal itu diciptakan bersama manusia. Utiya kullu insani min al aqli ma arada Allah. Setiap orang diberikan akal yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yatafawatuna fil uqul mithla dharra fis samawat. Mereka sangat berbeda-beda ya dalam akal ya. Ada yang cerdas, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bahkan tidak punya akal, majnun, orang gila. Wa yutlabu min kulli insanin al-amali ala qadri ma atahu Allahu min al-aql. Dan setiap orang diperintahkan beramal sesuai dengan kadar akalnya. Ya, anak kecil yang belum sempurna akalnya tidak diwajibkan apa-apa. Orang gila tidak diwajibkan untuk beramal. Walaisal aqlu biktisab innama huwa fadlun min Allah. Akal itu bukan ya kita cari, tapi itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena akal adalah kekuatan yang Allah jadikan di setiap manusia yang dengannya dia memahami segala sesuatu. Dengan akal seorang bisa mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Dan ya hakikat akal ini tentu tidak ada yang bisa menggambarkannya. Karena salah satu rahasia dari rahasia Allah tentang akal ya sama dengan ruh. Dan akal ya secara bahasa adalah ikatan ya. Akal ya akil artinya mengikat. Kenapa demikian? Karena orang yang berakal menggunakan akalnya dengan benar, maka akalnya itu akan menahan dia, mengikat dia, menghalangi dia untuk melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Sehingga orang yang berdosa, melakukan tindakan-tindakan buruk, tindakan-tindakan jahat, sebenarnya dia tidak sedang menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Jadi akal ini ya seperti tali yang mengikat binatang sehingga dia tidak kabur. Jadi akal inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk dia gunakan akal tersebut agar dia bertindak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dalam Al-Qur'an ada istilah lain dari akal yaitu hijr. Allah taala berfirman, "Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr?" Ya, apakah disumpah-sumpah wal fajri wa layalin ashr wa syafi' wal watr? Walaupun itu asal hal fi dalika qasamul ladzi, apakah cukup? Apakah tidak cukup sumpah-sumpah ini bagi orang yang berakal? Al-hijr itu adalah akal. Kenapa al-hijr? Karena hijr itu yahjur, yahjur artinya menahan, ya. Menahan seorang dari melakukan apa yang berbahaya baginya. Sehingga orang yang melakukan sesuatu yang berbahaya, ya, bahkan yang lebih parah lagi ada seorang yang diberi akal, banyak orang yang diberi akal tapi berusaha menghilangkan akalnya dengan apa? Dengan minum sesuatu yang memabukkan, yang menutup akalnya. Makanya dinamakan muskir, yaitu menutup akal. Muskirat, ya, minuman-minuman keras. Yang mana kalau diminum maka seorang akan hilang akalnya. Bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa melakukan tindakan-tindakan yang ya seperti binatang. Karena seorang ketika dia minum minuman keras, dia akan kehilangan akalnya. Juga di antara ya an-nuha. Jadi antara nama akal dalam Al-Qur'an an-nuha, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Juga al-bab, inna fi dzalika laayatil liulil albab, ya. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Maka ya akal ini kita harus mensyukuri nikmat akal ya, dan kita gunakan akal ini dengan benar, dan ya kita harus berpikir sebelum kita bertindak dan melakukan sesuatu apakah itu bermanfaat atau mudarat. Perkataan beliau wal aqlu maulud ya, akal itu maulud maksudnya dilahirkan bersama manusia atau maksudnya diciptakan. Dan di antara manusia, ya, kau boleh mengatakan kalau akal ya tafawat, ya akal setiap orang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ya tidak sama semuanya. Maka kita harus memahami bahwasanya, ya tidak boleh kita menyamakan semua manusia. Ada orang yang ya akalnya cerdas, akalnya baik, akalnya sempurna, ya. Seperti para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling sempurna akalnya, ya, sehingga benar-benar mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang disucikan dan dijaga dari perbuatan dosa, terutama dosa besar. Dan di antara manusia ada yang sama sekali tidak punya akal, seperti orang gila, ya, orang yang kehilangan akalnya, atau anak yang masih sangat kecil, ya, sehingga dia, ya, mungkin saja menyentuh api, menyentuh listrik, ya, sehingga dikatakan tidak berakal. Dan juga di antara manusia ada yang pertengahan, ya, ada yang punya akal tapi tidak sempurna, dan ada juga orang yang berakal tapi akalnya sangat lemah. Maka tentunya, ya, ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha untuk memperkuat akal kita dengan mentadaburi Al-Quran, dengan terus banyak membaca, banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dhalika la ayati liqaumi ya'qilun. Pada yang dimiliki terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Wa tilkal amthalun nadribu halin nas. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami jadikan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan tidak dimengerti kecuali orang-orang yang berakal. Dan banyak, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, afala ta'qilun. Tidakkah kalian memahami? Am tahsabu anna aktharahum yasma'una in hum illa kal'anam. Apakah kamu menyangka kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? In hum illa kal'an. Mereka itu sebenarnya hanya seperti binatang ternak. Bal hum adal. Bahkan dalam ayat lain dikatakan mereka lebih sesat dari binatang. Makanya orang-orang yang masuk neraka nanti mengatakan, lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami benar-benar menggunakan pendengaran kami dengan benar, seandainya kami benar-benar menggunakan akal kami dengan benar, maka kita tidak akan masuk neraka. Ya. Tapi, ya, karena mereka punya telinga tapi tidak digunakan mendengarkan peringatan dari Allah, punya mata tapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka mereka masuk ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang bisa dikembangkan. Akal itu bisa dikembangkan dengan banyak mentadabbur Al-Quran, ya, banyak melihat, ya, kejadian-kejadian, banyak membaca, banyak belajar dari para ulama, maka akal itu bisa bertambah kuat. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, ya, sehingga menjadikan hati mereka, ya, semakin memahami? Au adhan yasma'una biha, atau telinga yang mereka dengarkan pakai mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sungguhnya kebutaan itu bukanlah hanya kebutaan mata, walakin ta'mal qulubu lati fi sudur, tapi yang lebih parah adalah kebutaan hati ketika ia tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian beliau melanjutkan, ya, dengan perkataannya, wa'lam anna Allah faddal ibad ba'dahum ala ba'din fid dunya wal akhirah. Yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu membeda-bedakan, ya, tidak menyamaratakan semua manusia. Ada yang lebih diunggulkan, lebih diutamakan dan daripada yang lain. Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah itu Tuhanmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Ya, bukan hanya manusia. Tempat Allah pilih Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Allah pilih bulan Ramadan, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 2 hari raya, 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan Allah juga, bahkan para nabi, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, ala nabi yang ulul azmi minar rusul, ada nabi yang paling mulia, ada Khalilur Rahman, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan mereka semua adalah manusia yang mulia. Bahkan ayat Al-Qur'an, ada ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat Kursi, ada surah Al-Fatihah, surat yang paling agung dalam Al-Quran, juga manusia. Ya, ada yang lebih diutamakan, akalnya diutamakan, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi kesempitan, dan tentunya ada hikmah yang sangat besar dari hal ini. Ya. Seandainya semuanya sama, maka tentunya tidak ada yang ingin bekerja. Ada yang kaya sehingga dia bisa mempekerjakan orang lain. Adalah minhu. Dan itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau semua sama rata, ya, maka tidak ada yang menjadi pekerja, ya, sebab ingin menjadi bos. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Ya. Kami angkat sebagian dari sebagian yang lain agar sebagian dari sebagian lain menjadi pembantu, menjadi ya orang-orang yang ditundukkan, dipekerjakan. Ja wala yuqal jar wala haba, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala zalim, karena Allah tidak mungkin zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Wala ha, dan Allah mengatakan ini haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezalim itu sendiri, wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku haramkan untuk kalian. Jadi Allah tidak ya punya, tidak berbuat kezaliman sedikit. Faman qala inna fadlallahi 'ala al kafir sawa, ya maka barang siapa mengatakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang kafir dan orang beriman itu sama, bahwa sahibu bid'ah, berarti dia telah mengucapkan perkataan yang bid'ah atau dia adalah pelaku bid'ah. Bal faddalallahu al mu'min al kafir, tapi yang benar orang Allah azza wa jalla mengutamakan orang beriman daripada orang-orang kafir. Wattai 'alal 'asi, Allah mengutamakan orang-orang berketaatan dengan orang-orang yang rajin melakukan ketaatan dengan orang banyak bermaksiat. Ya. Apakah sama ya orang beriman dan orang yang mujrim? Afana alul mujrimina muslimina kal mujrimin, apakah kami samakan orang muslim dengan orang yang berbanyak berbuat dosa? Wal ma'sum alal makhdhul, yang dijaga dan dibiarkan, adalah minhu huwa fadluhu yu'tihi man yasha'u wa yamna'uhu amma yasha'. Itu adalah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah tidak berikan kepada siapa yang Allah tidak kehendaki. Ya, bukan bentuk kezaliman. Karena itu hak Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah ingin memberikan atau tidak berikan. Dan Allah tidak akan zalim sedikit pun. Dalam masalah balasan, maka Allah tidak akan menzalimi seorang sedikit pun. Tidak akan diberikan azab kecuali orang yang melakukan dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Tidak mungkin seorang dipukulkan dosa orang lain. Wa in tad'u mutqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Dan orang yang memikul banyak beban dosa ketika dia minta dipikulkan kepada yang lain, tidak akan dipikulkan meskipun keluarga dekatnya, meskipun anaknya, meskipun bapaknya, meskipun istrinya, meskipun orang terdekatnya, maka seorang hanya akan menanggung dosa yang dia lakukan. Adapun karunia, maka Allah lebihkan. Dan Allah pilih kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Jadi itu menunjukkan fadlu minallah, ya. Karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Adapun terkait pahala dan balasan, maka Allah tidak berbuat zalim sedikit pun, ya. Adapun terkait dengan karunia, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya memberi karunia kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan menghalangi dari siapa yang Allah tidak, ya, yang menghalangi dari siapa yang Allah inginkan. Ya, tentu Allah memberikan kemuliaan lebih kepada orang-orang beriman, kepada orang yang taat, dan membiarkan, ya, dan tidak mendolimi orang yang berbuat dosa dan hanya dihukum tentang apa dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab dan menegakkan hujjah. Maka barang siapa yang kafir, barang siapa yang tidak beriman, barang siapa berdosa itu karena pilihan dia, maka dia diazab atas dosa yang dia kerjakan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kita ilmu bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio. Barakallahu.
3: Fik barakallahu Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan juga menyampaikan hal ini kepada

0: disolatkan, ya, di apa namanya, dimakamkan dengan pakaiannya, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah yang tetap warna darah, tapi baunya bau yang sangat wangi. Dan ada orang-orang yang pernah juga kita bahas sebelumnya, al-mabtunu syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid, wal-ghariq syahid, orang yang meninggal karena tenggelam itu syahid, orang yang meninggal karena ditimpa runtuhan itu syahid. Ya, ada beberapa ya orang-orang yang mendapatkan pahala syahid, tapi perlakuannya ya dia tetap dimandikan, dikafankan, di apa namanya, disolatkan, ya. Intinya berbeda dengan mati syahid di medan perang. Dan tentunya kalau ditanyakan bukan penyakit sakit perut, ya kebanyakan orang mati ya karena kanker, ya karena mungkin penyakit yang mungkin tabrak mobil dan lain sebagainya. Tentunya tidak semua orang dikatakan mati itu mati syahid, ya. Dan ya kalau dia mati dalam perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka kita harapkan dia berada mati dalam kebaikan, dan tidak harus seorang mati syahid baru masuk surga, ya. Dan ada derajat sebenarnya lebih tinggi daripada syuhada, yaitu siddiqin, ya. Derajat siddiqin ini derajat Nabi sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar yang meninggalnya ditikam, ya. Atau sahabat Utsman juga yang meninggal karena dibunuh oleh Khawarij, ya. Tidak harus di medan perang, mereka punya derajat yang lebih tinggi daripada syuhada, yang bisa jadi ya ada orang-orang yang punya derajat tinggi lagi daripada syuhada, ya. Siddiqin, derajat orang-orang benar-benar jujur, yang benar-benar mengorbankan jiwa raganya, ya, untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita ingin mencapai derajat yang paling tinggi. Dan kalau kita minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Kita berusaha untuk bisa mencapai derajat tinggi. Tentunya tidak mungkin kita sampai derajat para nabi, ya, atau sahabat. Tapi kita bisa mendekati derajat mereka, ya, dengan banyak beramal soleh, dengan banyak, ya, melakukan amalan-amalan yang mudah bagi kita, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan amalan seperti membagikan rezeki. Ya, ada orang rezekinya di bidang ini, bidang itu, ya, dengan amalan juga demikian. Ada orang yang kuat bersedekah sehingga dia perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak dakwah, ya. Ada pun yang wajib, maka tentu semua kita sama, ya. Kita wajib salat 5 waktu, kita wajib puasa Ramadan, kalau punya harta wajib dikeluarkan zakatnya, kalau mampu berhaji maka wajib berhaji. Tapi dalam amalan-amalan sunnah kita berlomba-lomba, ya. Ada yang ya punya harta sehingga bisa banyak bersedekah, bisa banyak haji dan umrah. Ada yang apa diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ada yang diberikan ilmu sehingga dia semangat berdakwah, ya. Dan ada juga orang yang punya ya banyak kebaikan dia dalam segala hal, ya, dia punya ya mampu untuk melakukan, maka itu adalah orang terbaik seperti sahabat Abu Bakar yang mendahului semua manusia dalam segala kebaikannya. Intinya ya tidak semua tentu penyakit itu dikatakan mati syahid, tapi ada beberapa ya kematian-kematian disebut oleh Nabi, di antaranya al-mabtun, ya, orang yang mati karena sakit perut, ya, itu dianggap mati syahid. Demikian juga orang yang tenggelam atau orang yang tertimpa runtuhan, ya, yang dikategorikan sebagai mati syahid, tapi hukumnya berbeda dengan yang meninggal di medan perang. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih atas jawabannya, dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Umu Sa'ad di Maros, Makassar. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang mati sebaiknya dikuburkan di dekat kuburan keluarganya yang sudah terlebih dahulu meninggal? Dan apakah kita boleh berdoa kepada Allah agar diwafatkan di kota Mekah atau di Madinah? Jazakumullahu khairan atas ilmunya, Ustaz.
0: Ya, yang disunnahkan yaitu seorang diwafatkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, karena ada beberapa ya di antara kaum muslimin yang mereka menguburkan keluarganya di halaman rumahnya, apalagi di masjid, ya, di sekitar masjid, ya. Dan itu dilarang, ya. Karena masjid itu ya tidak boleh dijadikan kuburan, dan kuburan tidak boleh dibangun di atasnya masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Maksudnya apa? Ya sholat di situ. Sehingga berbeda antara kuburan dan masjid. Masjid tempat ibadah dan kuburan tempat ya pemakaman. Dan tidak harus ya, dimanapun seorang dimakamkan, ya baik dekat

0: keluarganya. Yang jelas jangan dicampur dengan kuburan-kuburan non-muslim ya. Kalau keluarganya non-muslim ya, masa akan didekatkan? Jadi dikuburkan di kuburan kaum muslimin ya, dengan cara-cara yang syar'i ya, tidak dibangun kuburannya, tidak ditembok, tidak dipagar. Ya, seperti ya umumnya kuburan-kuburan yang ada yaitu hanya diletakkan batu atau hanya kayu saja sebagai tanda untuk kuburan tersebut, dan juga dianjurkan untuk selalu ziarah kubur untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, untuk mengingatkan kita tentang kematian, dan melaksanakan perintah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Kemudian apakah dianjurkan juga untuk mengharapkan mati di kota Madinah atau di kota Mekah? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya ya tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwasanya seorang mati di mana saja, selama dia mati di atas keimanan ketakwaan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan tentunya ya ada sebagian ulama kita yang menyebutkan syair-syair ya, atau nabi ya, atau sahabat Umar yang memang tinggal di Madinah dan mengatakan ingin mati di Madinah, ini adalah suatu kebaikan. Tapi ya kebaikan itu adalah amal yang kita kerjakan di dunia. Innal arda la tuqaddisu ahlaha wa innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Sungguhnya tanah suci kota Mekah Madinah itu tidak mensucikan orang yang berada di atasnya atau orang yang dikuburkan di dalamnya. Yang mensucikan seorang itu adalah amalannya. Meskipun dia mati di tengah hutan atau di ujung Afrika atau di Eropa atau di mana saja, selama hidupnya dia beriman, bertakwa, beramal soleh, maka kuburnya akan diluaskan, akan dilapangkan, akan dia mendapatkan nikmat kubur, dan akan mendapatkan banyak kebaikan. Tapi kalau dia amalnya buruk, kemudian dia meninggalnya di Madinah, ya, karena di sana tentunya banyak juga orang-orang yang bermaksiat, ya, di Mekah juga demikian. Apakah kita katakan bahwasanya mereka pasti mendapatkan kenikmatan? Ya, tentu tidak. Karena seorang itu tergantung amalannya di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut ini akan kami bacakan pertanyaan dari saudara kita Salman di Tangerang yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, bagaimana dengan keadaan ruh orang yang meninggal karena dia tenggelam di tengah lautan yang luas atau terbakar hingga menghancurkan tubuhnya? Jika terjadi demikian, apakah gugur kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut? Syukran Ustaz.
0: Ya, kalau kita ingin kaitkan dengan pembahasan kita, azab dan nikmat kubur itu, ya sebenarnya secara umum saya dikatakan nikmat kubur. Tapi tidak semua orang dikuburkan. Ada yang dikuburkan dan ada yang tidak dikuburkan. Ada yang mati tenggelam, ada yang mati ya hancur terbakar mungkin sehingga menjadi debu. Ada yang dimakan binatang buas. Ya, kalau pertanyaan tentang fikihnya, ya selama masih bisa diselamatkan, bisa dimandikan, bisa dikafani, maka tetap dilakukan. Ya. Atau bagian tubuhnya yang selamat, maka tetap diperlakukan sebagaimana layaknya ya jenazah yang biasa, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang tidak bisa diapa-apakan, maka tentunya gugur kewajiban ya penyelenggaraan jenazah tersebut. Ya, seperti kalau dikhawatirkan dimandikan akan terpecah-pecah, terpisah-pisah ya, karena sudah lama umpamanya, maka tentunya ya dikuburkan semampu kita saja ya, disolatkan kalau masih bisa disolatkan dan segera dikebumikan. Adapun tentang adab dan nikmat kubur, mau dia tenggelam, mau dia terbakar atau dimakan binatang buas, maka dia tetap kalau dia beriman dia merasakan kenikmatan alam barzakh, dan kalau dia banyak melakukan dosa maka dia akan merasakan adab di alam barzakh. Barakallahu fikum.
1: Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Setelah kami bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat, jika Anda ingin bertanya melalui telepon, kami tunggu. Di line telepon 0218236643. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan gue di Depok,
1: Ustaz. Silakan, Bapak di Depok, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya kan gini, kan ada hadis yang mengatakan bahwa para sahabat yang meninggal di hari Jumat atau Jumat akan tidak akan mendapatkan azab kubur. Kemudian kalau dia, tapi sehari-harinya dia nggak sholat atau berperilaku kurang baik, itu apakah berlaku juga tak ya?
1: Baik. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Sahihkan hadis tersebut, dan diantara tanda-tanda kebaikan itu meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kembali lagi bahwasanya seorang itu tergantung amalannya, ya. Walaupun dia meninggal di Mekah, di Madinah, di hari Jumat, ya, atau bahkan ketika mungkin sujud atau ketika sedang berkhutbah, ya, tetap saja bahwasanya sesuai dengan amalannya, meskipun itu tanda-tanda kebaikan. Karena tadi yang kita mungkin anggap dia meninggalnya, ya, selama hidupnya banyak keburukan, bisa jadi ketika dia di akhir hayatnya, mungkin 5 hari sebelum meninggal, 3 hari, sehari sebelum meninggal, mungkin dia bertaubat. Ya, karena taubat itu diterima sampai nyawa itu di kerongkongan atau matahari terbit sebelah barat. Itulah kenapa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seorang itu di surga atau di neraka. Meskipun dia kita ketahui selama hidupnya ya banyak melakukan dosa, mungkin melakukan ya minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang mengetahui bima yukhtamu lahu, ya, apa akhir dari hayatnya. Bukankah ada seorang Yahudi yang di akhir hayatnya ya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, bersyahadat, kemudian dia bersyahadat, kemudian ya kita harapkan dia masuk surga. Ada orang yang ya sepanjang hidupnya non-muslim, kemudian sebelum dia meninggal dia masuk Islam, kemudian mungkin bahkan belum pernah sujud, kemudian dia meninggal, ya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang yang laisa bainahu baina an-nar illa dhira, tidak ada antara dia dan neraka kecuali satu hasta, fa ya'malu bi amali ahli jannah. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, fa yadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Jadi ya bisa jadi orang yang kita lihat sehari-harinya dia banyak berbuat maksiat, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, kemudian karena taubatnya itu sebelum sampai nyawa di tenggorokan, maka dia meninggal dalam kebaikan, bisa jadi. Maka siapapun yang meninggal di atas kebaikan, maka kita mengharapkan dia mendapatkan nikmat, dan siapa yang meninggal di atas keburukan, maka kita khawatirkan dia diazab, tapi tidak boleh kita memastikan. Ya, dan kalau dia ada tanda-tanda kebaikan di akhir hayatnya, maka kita berharap dia diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
1: Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan terakhir di ujung pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dari Umu Ida di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, apakah syahid jika seorang masih mempunyai hutang kepada seseorang yang lain di dunia ini? Silakan Ustadz.
0: Yang berat, ya, yang berat. Bahwasanya hutang ini, ya, meskipun dia mati syahid, dia tetap akan tergantung, ya, tergantung urusannya sampai hutangnya dilunasi. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang tidak boleh diremehkan oleh kaum muslimin adalah bermudah-mudahan dalam berhutang dan bermudah-mudahan untuk tidak membayar hutang. Dan Nabi SAW selalu berlindung dari al-ma'tham wal-maghram, perbuatan dosa dan dililit hutang. Dan ya selalu doa-doa Nabi SAW ada diselipkan di situ tentang berlindung diri dari hutang. Maka tidak boleh bermudah-mudahan kaum muslimin. Karena apa yang ada di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla dari kesalahan-kesalahan, maka Allah tidak peduli. Ya, apalagi kalau kita banyak bertaubat, banyak bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah tidak peduli, Allah akan ampuni. Ya. Allah mudah mengampuni, tapi kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka tidak akan diampuni sampai hak itu dikembalikan. Maka ya segera, ya, dan juga ada ancaman dari Nabi SAW, barang siapa yang mengambil hutang berniat untuk tidak membayarnya, maka Allah akan binasakan dia. Namun sebaliknya, jika dia berhutang dan berniat untuk membayar, maka Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutangnya. Dan orang yang ya kemungkinan dia mati syahid dan dia sudah berusaha selama hidupnya untuk benar-benar jika punya uang dia kembalikan, dia bayarkan hutangnya, maka ya Allah akan memudahkan urusannya. Tapi orang yang bermudah-mudahan, ya, dia punya uang, punya harta, tapi digunakan yang lain, maka dia akan dipersulit urusannya nanti pada ketika dia meninggal. Makanya sangat berbahaya, ya. Dan juga ada dia doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang meski punya utang satu gunung akan dimudahkan untuk melunasinya, yaitu doa Allahumma kfini bi halalik an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari tidak butuh lagi kepada selain. Jadi ya barang siapa yang mengulang-ulangi doa ini, maka Allah akan memudahkan dia melunasi utangnya meskipun sebesar gunung. Dan juga bagi kaum muslimin yang diutangi dan mengetahui bahwasanya orang yang berhutang itu kesulitan, maka mudahkan. Ya. Mudahkan itu bisa dengan memberi tenggang waktu atau bahkan melunasi membiarkan sebagian, maksudnya bayar separuh saja atau bahkan ya, semuanya kalau memang dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusannya. Ya, semoga bermanfaat.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami hal tersebut. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
0: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apa yang kita pelajari tadi tentang nikmat kubur, tentang azab kubur, perkara-perkara yang akan terjadi di alam barzakh nanti, tentunya seharusnya menyadarkan kita bahwa semi kehidupan dunia ini sangat singkat, sangat ringkas, sangat sebentar. Ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk banyak ya berbekal menuju akhirat nanti. Karena kalau ditanyakan kepada seorang yang meninggal, apa yang dia inginkan, ya seandainya mampu untuk bangkit istighfar satu kali saja atau sujud ya, atau salat dua rakaat saja, maka itu lebih dari cintai daripada seluruh dunia ini ya. Maka ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, maka benar-benar gunakan ya. Gunakan umur ini, gunakan waktu ini, gunakan kesehatan, kesempatan ini untuk kita ya beramal soleh dan selalu terus belajar ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan kita orang yang mengetahui mana yang ya benar, mana yang salah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana tauhid, sehingga kita bisa berjalan di kehidupan dunia ini ya dengan baik, dengan benar, dan selamat dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum. Al-kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
4: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
7: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
8: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Abu Hazim rahimahullah berkata,
1: Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم
1: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
2: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
0: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
0: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.
3: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: Fa akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq wa innas-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safhal jamil.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات para bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali dengan memuji dan bersyukur dan terus kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya segala nikmat yang tercurah kepada kita tidak ada lain kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada kalian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya nikmat, di antara nikmat Allah yang besar, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik dan pertolongan untuk berjumpa dalam pertemuan yang sangat diridhai oleh Allah. Walaupun pertemuan barangkali tidak langsung, ya langsung bertemu, namun subhanallah sebetulnya langsung ya kita ya bisa mendengarkan apa yang disampaikan dari pertemuan ini.

terhalang dari cahaya yang sangat manfaat ini, yaitu ilmu yang manfaat. Qala Allahu azza wa jal, wa man lam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak diberikan dan dianugerahi oleh Allah cahaya, maka tidak akan dia memiliki cahaya. Subhanallah. Cahaya yang dimaksud bukan cahaya matahari atau rembulan atau lampu-lampu yang ada di sekitar rumah kita. Tidak. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya ilmu. Qad anzalna ilaikum nuran mubina. Sungguh telah diturunkan kepada kalian, ke tengah kalian, cahaya yang sangat jelas. Al-ilmu nurun. Begitu kata para ulama. Bahwasanya ilmu itu cahaya. Maka subhanallah ma'asyal muslimin. Dan ini merupakan cahaya yang sangat primer. Cahaya yang sangat darurat. Untuk terus kita gali dan kita cari. Subhanallah. Agar kita tidak tersesat dan tidak terperosok di dunia. Ya, di atas kegelapannya. Dan agar kita subhanallah juga mendapatkan cahaya Allah di negeri akhirat. Tidak ada lagi jalannya kecuali dengan kita bersungguh-sungguh talabul ilmi. Ya, dan betul-betul mengikhlaskan niat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, sehingga subhanallah cahaya itu terpancar dalam jiwa dan kehidupan kita insyaAllah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga terus Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, rizki yang tayyib dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah juga pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari tema buku yang berjudul Lisan. Ini anggota badan kecil yang tak bertulang yang bisa subhanallah menggoyangkan kita menuju surga Allah, dan sebaliknya hati-hati, na'udzubillah, wa innar rajula la yatakallama bikalimah. Seseorang sesungguhnya dia kadang mengucapkan hanya satu kalimat, la yulqi laha balan, bahkan dia pun tidak terlalu perhatian dengan kalimat tersebut, yahwi biha fi nari jahannam. Allahu akbar, na'udzubillah. Ternyata kalimat yang dia ucapkan tersebut membuat dia terlempar ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Lisan yang tak bertulang juga bisa menggoyangkan kita menuju neraka jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan sebab masuk neraka, ya. Na'am. Wa hal yakubun nas 'ala manakhirihim aw 'ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim. Tidaklah kata Nabi kebanyakan manusia ya dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahanam, ya diseret menuju neraka jahanam kecuali karena buah lisan-lisan mereka. Na'udzubillah. Ya, maka lisan ini masya Allah ikhwan, perkara yang perlu, yang utama untuk senantiasa kita jaga. Makanya oleh karenanya manajemen Rasulullah SAW, manajemen yang sangat indah tentang lisan kita. Nabi hanya mengatakan dua kalimat, kul khairan aw liyasmut. Kul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka manajemen lisannya kul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Makanya kita dianjurkan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, fakir qabla an tatakallam. Fakir qabla an tatakallam. Berfikirlah dahulu. Fikirkan dahulu sebelum kau bicara. Jangan sampai ada lisan yang dimurkai oleh Allah yang keluar dari lisan kita, yang itu akan melemparkan kita ke dalam neraka jahannam. Naam, tentunya ma'asyar muslimin, lisan terburuk, lisan terbusuk, bahkan lisan terlaknat yang dilaknat oleh Allah adalah lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Lisan yang melakukan atau mengatakan kesyirikan. Oleh karena itu, subhanallah, insyaallah buku ini sangat penting mengingatkan kita dari ucapan-ucapan lisan, amalan-amalan lisan yang membuat

0: kita terjerumus kepada dosa terbesar di alam semesta ini, dosa tertinggi, inna syirka la zulmun azim, syirik itu menyekutukan Allah ada zalim yang paling besar, akbarul kabair al isyraku billah, dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Naam. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang babu at-tatayyur. Ya, halaman 68 dicetakan yang kedua ya. Naam, ini halaman 68 tatayyur. Naam, termasuk lisan yang syirik. Lisan yang menyekutukan Allah adalah lisan tatayyur. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, yaitu anggapan atau keyakinan menganggap sial sesuatu, menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada sesuatu selain Allah. Tatayyur, ya, menganggap terjadinya kesialan, keberuntungan atau kesialan disandarkan kepada sesuatu selain Allah. Baik. Perkara ini diistilahkan dalam syariat kita, dalam agama kita, perkara kesyirikan yang tadi istilahnya adalah tatayyur, yang diambil dari kalimat ta'ir atau tayirun, yaitu burung. Ya, ta'ir atau tayirun yang bermakna burung. Di mana ma'asyar muslimin rahimakumullah, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, na'udzubillah, ya, mereka bila ingin melakukan sesuatu, maka mereka melakukan zajru at-tayr. Zajru at-tayr. Itu bahasa sunnahnya menggebah burung apa? Mengusir burung. Melepas burung. Jadi kalau antum mau nikah, kalau mereka mau nikah, mau safar, mau melakukan sesuatu, mereka melepas burung dulu. Zajru at-tayr. Maka keyakinan mereka, kalau burung itu terbangnya ke kanan, maka itu keberuntungan. Maka nikahnya jalan. Ya. Bisnisnya jalan. Safarnya jalan. Namun kalau ternyata, na'udzubillah masih katanya, kalau ternyata burungnya pergi ke arah kiri, ya, maka itu berarti kesialan. Berarti jangan jadi nikahnya. Allahu Akbar. Safarnya enggak jadi, buka usahanya tidak jadi. Ya. Nah, mereka gantungkan kesialan dan keberuntungan tersebut kepada burung tadi. Kumaha burung baik gitu ya. Bagaimana burung saja. Subhanallah. Ya. Nah, ini asal kata tatayyur dari kalimat ta'ir atau tayyir. Ya, di mana mereka orang-orang jahiliyah dahulu menggantungkan nasib mereka kepada burung. Kalau mau melakukan apa-apa zajrut tayyir, mereka menggebah, ya, mengusir atau melepas burung, maka burung itu kalau perginya ke kanan, maka itulah keberuntungan, maka apa yang mereka niatkan mereka lakukan. Namun bila burungnya yaitu ke kiri, ya, terbangnya ke kiri, maka itu kesialan. Na'udzubillah. Mereka gantungkan keberuntungan dan kesialan yang itu hanya di tangan Allahumma antas salam wa minkas salam, kepada hewan tertentu. Oke, itu ma'asyar muslimin, ya, asal muasal, dan itu adalah makna tatayyur secara khusus. Namun para ulama ma'asyar muslimin, ya, memasukkan ke dalam babu tatayyur, yaitu apapun penyandaran, yaitu keberuntungan dan kesialan yang disandarkan kepada selain Allah. Ya. Kesialan dan penyandaran menganggap ini sial atau keberuntungan yang disandarkan kepada selain Allah, maka itu masuk semuanya ke bab tatayyur. Ya. Menyandarkan kesialan kepada waktu misalkan. Nanti akan kita jelaskan ya, ini mukaddimah saja. Sebagian orang ma'asyar muslimin tidak berani misalkan menikah di bulan Safar, atau tidak berani melakukan perjalanan di Jumat Kliwon, Mereka namain ada Jumat Kliwon segala, padahal tidak ada Jumat Kliwon. Kenapa? Sial katanya. Ya, mereka juga sandarkan itu dengan apa? Dengan tempat. Ya, bahwasannya tempat ini, aduh, tidak cocok deh untuk pakai usaha. Ini tidak apa? Tidak hoki. Ya, naam, ini tidak membawa keberuntungan. Mereka sandarkan keyakinan ketidakberuntungan kepada tempat tertentu. Atau kepada hewan. Seperti tadi, burung tadi. Ya, sebagian mereka ikhwani, nanti akan ada contoh-contohnya, sebagian mereka subhanallah malam-malam, kalau dengar suara burung, wak, wak, wak, gitu. Ada apa tuh, Zad? Ah, banyak keyakinan tuh. Ada kematian, ada yang sakit, ada yang melahirkan, seterusnya. Ya, naam. Atau sebagian subhanallah meyakini kalau ada ucing lewat tuh, akhi, itu mau ke pasar ucing lewat, ah jangan lewat tuh. Ya, jangan teruskan, itu sial. Ada orang mau nikah ngitung suara toke. Ya. Nikah ngitung suara toke, toke nikah, toke enggak, toke nikah. Ya, astagfirullah. Keberuntungan dan kesialan nikah tidaknya kumah toke wae. Bagaimana toke aja? Na'udzubillah. Toke aja enggak paham. Ya, lihat betapa ceteknya akal manusia disandarkan keberuntungnya kepada burung, kepada toke, kepada kucing. Atau juga akhi, ya, anggap keberuntungan dan kesialan dengan gugusan bintang. Oh, antum pantas kaya, bintangnya Leo ya. Ustaz Supardi ya. Ya. Pantas dia miskin, bintangnya Virgo. Astagfirullah. Ya, ada itu apa namanya, zodiak-zodiak, ilmu nujum yang disandarkan dengan keberuntungan kesialan. Atau juga kesialan itu disandarkan kepada orang tertentu, sebagaimana dulu, ya, di zaman Nabi Musa orang-orang bertatayur ya, kepada para rasul, qalu inna tatayyarna bikum, kami tuh ya, meyakini kalian itu membawa sial. Jangan-jangan antum akhi bilang begini, ana tuh usaha, ya, jadi enggak maju gara-gara, ya, ana setelah nikah, istri ana bawa sial. Atau anak pertama bawa sial. Na'udzubillah. Termasuk juga, na'udzubillah, kebiasaan di kita, akhi, apa? Dulu namanya kayaknya Suparda deh. Sekarang jadi Supardi. Ya, ganti nama. Nama awal itu membawa sial atau tidak bawa untung. Nama awal itu bikin sakit. Keberatan nama orang bilang. Maka ini semuanya tatayur, na'udzubillah. Maka ma'asyar muslimin, sangat penting kita bahas perkara ini dari perkara-perkara lisan yang subhanallah satu, betapa akhi apa? Betapa merebahnya kesyirikan ini di lisan kaum muslimin. Ya, betapa merebahnya. Ya. Naam, kesyirikan ini di tengah kaum muslimin. Bahkan lucu ya. Coba akhi, saking merebahnya ini. Antum kalau lihat bangku pesawat itu jarang ada bangku nomor 13. Lift tuh lift nomor 13. Lift apa namanya? Lift hotel tuh. Astagfirullah. Mereka bertatayur dengan nomor 13. Ya, makanya ada 12A, 12B akhir. Setelah itu 14. Astagfirullah. Mereka begitu lari dari nomor 13. Menganggap bahwasanya nomor itu nomor sial. Na'udzubillah. Ya, begitu semarak kesyirikan ini di tengah manusia. Ada istilah apa juga, Ustaz? Ada istilah, ya, pertama kali buka warung jangan ngutangin, sial. Ini Pak Ihsan, Pak Ikhwan di Roja juga mungkin pernah dengar kalimat itu. Ya, pertama kali buka warung jangan ngutangin, sial. Gimana nanti ada orang yang sangat butuh sementara masya Allah uangnya masih tertunda, lalu antum larang karena anggapan sial. Ah, lalu nanti pas bawa, pas dapat penglaris pertama, itu uang dipukulin, Pak, ke seluruh apa? Gimana, Zat? laris manis Tanjung Kimpul. Naam, dagangan laris, uang ya kumpul katanya kan. Naam, itu ada keyakinan itu. Subhanallah, ma'asul muslimin. Yang kedua, ya perlu kita ketahui Pak Bu Jamaah, bahwa tatoyur ini na'udzubillah menghalangi antum masuk surga, bahkan bisa menghalangi antum masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, salah satu ya kabar dari Nabi SAW, nanti akan ada 70 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satunya siapa? Salah satunya kata Nabi, humul ladina layarkun wala yaktawun wala yatatayyarun. La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab nanti Pak, blos Pak, langsung dimasukkan ke surga. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah, walaupun tidak haram diminta diruqyah, tapi konsekuensinya Anda tidak mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, tidak juga pernah melakukan pengobatan dengan kai, besi panas yang ditusukan. Dan yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah tatayyur. Berkeyakinan menganggap sial atas kejadian sesuatu. Menyandarkan keberuntungan kesialan kepada selain Allah dan sebab-sebab yang tidak, ya, yang bukan dijadikan sebab oleh Allah. Maka ma'asul muslimin kaumullah, lihat na'udzubillah. Dan tatayur ini tentunya ikhwan, ya, memalingkan keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, wa'ala rabbihim yatawakkalun, Nabi katakan, dan mereka, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah yang betul-betul tawakal kepada Allah. Oke. Ma'asul muslimin kaumullah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Mohon disimak dulu ya. Saya akan minta bacakan kepada Al-Akh Ihsan Abidullah, sehingga yang tidak ada buku juga ya minimal pernah mendengar isinya dari apa yang kita hadirkan dalam buku ini. Wa aliyatafadhal Akh Ihsan, jazakumullah khair. Naam.
1: Naam, bismillah. Qala muallif hafizahullah taala, bab yang ketujuh, tatayyur atau menganggap sial. Di antara kesyirikan lisan yang masih kerap kita dengar dari sebagian kaum muslimin adalah ucapan yang mengungkapkan keyakinan adanya anggapan kesialan atau ketidakberuntungan yang disebabkan terjadinya sesuatu, baik yang dilihat atau yang didengar dari kejadian alam atau makhluk tertentu. Pembahasan beranggapan sial ini disebutkan dalam bahasan akidah dan diistilahkan dengan tiarah atau tatayur. Tiarah berasal dari kata burung. Artinya dahulu orang Arab jahiliyah ketika memutuskan untuk melakukan safar, mereka melihat pergerakan burung. Jika burung tersebut bergerak ke kanan, maka itu tanda perjalanannya akan baik. Dan jika burung tersebut bergerak ke kiri, maka itu tanda mereka harus mengurungkan safar karena bisa jadi terjadi musibah ketika di jalan. Namun maksud tiarah di sini adalah umum, bukan hanya dengan burung saja. Tiarah adalah beranggapan sial ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dilihat dari sisi syar'i atau indrawi, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu, ataupun dengan tempat tertentu. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat, yaitu melihat sesuatu yang menakutkan, contohnya seperti mendengar burung gagak. Dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka, atau bilangan. Tatayur menafikan atau meniadakan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Tiarah atau beranggapan sial termasuk kesyirikan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarah wala hamma wala safar. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan tidak bolehnya beranggapan sial secara umum juga pada tempat dan waktu tertentu seperti pada bulan Safar. Di negeri kita yang terkenal adalah anggapan sial pada bulan Syura, maka itu pun sama larangannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiara wa yu'jibunil fa'lu." Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatut thayyibah. Kalimatun thayyibatun. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Sedangkan al-fa'lu membuatkan takjub. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Kalimat yang baik itu thayyib. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beda al-fa'lu dengan tiarah? Al-fa'lu adalah berangan kebaikan, sedangkan tiarah adalah berperasaan akan datangnya keburukan. Berangan datangnya kebaikan adalah suatu anjuran, karena hal ini termasuk husnul dhan, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Contoh fa'lu adalah ketika kita mendengar ucapan-ucapan yang baik, maka cerialah hati kita. Atau ketika melihat seseorang yang tampil menawan hati, kita pun menjadi tenang. Tanda mengharap kebaikan dan husnul dhan pada Allah. Fa'lu termasuk perkara yang baik. Ini merupakan alasan Rasulullah SAW takjub ketika mendengar nama atau ucapan yang baik atau berlalu di tempat kebaikan. Hati menjadi tenang dan tanda husnul dhan pada Allah. Demikian penjelasan Syekhuna Dr. Salih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan hadis secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Salasan, wa ma minna illa walakinallah yudhibuhu bitawakul. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Dan beliau menyebutkannya sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tiarah atau beranggapan sial termasuk bentuk syirik. Kesyirikan dalam masalah tiarah bisa dirinci menjadi 2. Yang pertama, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah makhluk, maka ini syirik besar, syirik akbar. Yang kedua, jika menganggap bahwa yang memberi manfaat atau mudarat hanya Allah, namun makhluk hanyalah sebagai sebab, ini termasuk syirkun asghar atau syirik kecil. Catatan, tidak setiap anggapan jelek itu terlarang. Ada anggapan jelek yang masih diperbolehkan selama ada sebab yang syar'i atau hissi. Seperti misalnya kita sudah mengetahui gerak-gerik si pencuri dan kita berprasangka jelek padanya. Maka ini ada bukti atau sebab sehingga prasangkaan jelek ini tidak bermasalah. Jenis-jenis tatayur. Jenis dan contoh tatayur yang dilarang dalam agama Islam sangat banyak dan beragam jumlahnya. Di antara yang tersebar di masyarakat kita adalah yang pertama, merasa sial karena hewan tertentu. Biasanya berupa datangnya burung hantu. Pertanda akan ada kematian atau jika kejatuhan cicak maka akan tertimpa suatu musibah. Yang kedua, merasa sial dengan tanggal atau bulan tertentu. Biasanya terkait adanya hajatan. Sebagian masyarakat kita masih berkeyakinan untuk tidak mengadakan hajatan, terutama pernikahan di bulan Syura, itu Muharram. Demikian pula masih banyak yang meyakini bahwa tanggal pernikahan harus dihitung dengan kalender adat tertentu, karena jika tidak tepat tanggalnya menurut hitungan, maka diyakini akan terjadi musibah. Yang ketiga, merasa sial dengan angka tertentu. Biasanya yang dianggap angka sial adalah angka 13 dan 666, 666. Sehingga banyak kita lihat kamar-kamar hotel, kursi pesawat, atau lantai gedung bertingkat yang menghilangkan nomor 13-nya dan diganti dengan nomor yang lain, semisal 12B. Yang keempat, merasa sial dengan ramalan bintang dan zodiak. Biasanya banyak menjangkiti para remaja, namun juga tak sedikit orang tua yang percaya dengan ramalan bintang. Padahal ini semua adalah kebohongan dan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada awalnya seseorang mungkin hanya iseng ingin membaca, namun seiring berjalannya waktu seakan semakin menjerumuskan orang tersebut dan akhirnya ramalan-ramalan yang berupa keburukan membuat dirinya merasa was-was dan takut. Yang kelima, merasa sial dengan letak atau posisi tempat tinggal. Yaitu seseorang harus memiliki atau membangun rumah dengan arah atau letak tertentu, kemudian dihubung-hubungkan dengan keberuntungan atau kesialan. Bisa juga dengan memiliki keyakinan bahwa dalam pernikahan, posisi rumah antara kedua calon mempelai dilarang untuk sejajar atau menghadap dengan tempat tertentu. Semua contoh di atas beserta contoh lain yang sejenis merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu, tidak ada keyakinan tentang burung hantu, dan tidak ada kesialan bulan Safar. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan tambahan, tidak ada ramalan bintang dan tidak ada kesialan pada hantu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Keenam, menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat diemban sehingga pergantian nama, sehingga diganti namanya. Yang ketujuh, menganggap datangnya musibah itu karena si A yang baru datang ke kampung sebelumnya tidak pernah terjadi, sebagaimana dahulu Fir'aun beranggapan datangnya bencana gara-gara Nabi Musa alaihi salam. Kedelapan, jika lewat depan kuburan, selalu sial dan sering mendengar melihat hantu gentayangan. Kuncinya tawakal. Anggapan sial mengurangi tauhid seseorang muslim dan dinilai syirik. Penilaian syirik ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bergantung pada sesuatu yang bukan sebab secara hakiki. Dan kedua, memutuskan suatu kejadian seakan-akan menentang takdir Allah. Dan ketiga, mengurangi tauhid. Untuk menghilangkan persangkaan sial di sini hanyalah dengan tawakal. Pada tawakal terdapat keberuntungan hati. Pada tawakal terdapat ketergantungan hati pada Allah. Hadis yang telah lewat disebutkan, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Penulis Fathul Majid berkata, akan tetapi jika kita bertawakal pada Allah dalam meraih maslahat dan menolak mudarat, maka was-was untuk beranggapan sial akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, penyembuh dari beranggapan sial adalah dengan bertawakal kepada Allah, kemudian meninggalkan anggapan sial dan tidak memiliki keraguan lagi dalam hati. Ini perkataan beliau dalam I'anatul Mustafid. Ingatlah pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah Talak ayat 3. Jangan menuduh kesialan itu pada tanggal, hari, angka, bulan, tempat atau nama anak. Buang jauh-jauh anggapan sial dan ganti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, maka ucapkanlah, "Allahumma la yati bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyiati illa ant, wa la haula wa la quwwata illa bik." Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Naam, Ustaz.
0: Anwa, bidakallah, naam. Ma'asyal muslimin, saya kira sudah sangat jelas, subhanallah, apa yang disebutkan dalam buku ini, dan tadi telah kita dengarkan bersama, bacaannya dibacakan, alhamdulillah, semakin terang bagi kita bahwa keyakinan tatayur ini menganggap sial sesuatu, anggapan menyandarkan kesialan dan keberuntungan kepada selain Allah, ini dikategorikan syirik melalui lisan suci Rasulullah SAW. Keyakinan tersebut menjerumuskan Anda kepada perbuatan kemusyrikan, kesyirikan yang na'udzubillah tentunya membawa dampak keburukan dunia dan akhirat bila kita masih meyakini dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ya, At-tiyaratu syirkun. Nabi cukup mengucapkan sekali saja cukup. Tapi Nabi ulang-ulang. Tiarah, menganggap sial sesuatu itu syirik. Syirik dan syirik, kata Nabi. Itu sudah menyekutukan Allah. Ya. Bahkan diulang oleh Nabi SAW. Makanya keyakinan jahiliyah ini diputus mata rantainya oleh Rasulullah SAW sebagai pendakwah manusia yang mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Menyandarkan segala urusan keberuntungan dan kebaikan kepada Allah As-Samad, yang tempat kita bergantung, yang kita katakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, karena kita yakini bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan keselamatan dan tidak akan mungkin ada yang bisa melepaskan kemadaratan dari kita kecuali Allah, sehingga subhanallah kekuatan penyandaran diri kita hanya kepada Allah, walaupun kita dianjurkan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan diizinkan oleh Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, keyakinan-keyakinan tersebut diberantas oleh Nabi. Lihat hadis yang tadi sudah dibacakan, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Ya, dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata la adwa, tidak ada penyakit yang nular sendiri. Ya. Ya. Penyakit menular itu ada. Seperti kemarin kita COVID saja dan seterusnya, penyakit-penyakit yang lain, tapi berpindahnya, hakikat berpindahnya penyakit dari si A ke si B itu wallahi betul-betul tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Naam, secara sebab kita physical distancing, social distancing. Ya. Secara sebab kita firra minal majdum, kan Nabi. Larilah kau dari orang yang terkena yaitu penyakit kusta, firaruka minal asad. Sebagaimana kau lari dari singa. Ya. Juga kata Nabi kalau sudah ada di satu tempat yaitu bala, apa namanya? Wabah. Ya, maka bila yang di dalam, bila Anda sudah di dalam tempat tersebut, negara tersebut, negeri tersebut, maka engkau tidak boleh keluar sehingga engkau menyebarkan wabah tersebut. Yang di luar tidak boleh masuk. Ini kalau bahasa hari ini, kemarin itu namanya apa? Social distancing. Kalau physical distancing kita jaga jarak. Itu sebabnya bab-sebab. Sebab yang di, yang wajar dan sebab yang dianjurkan. Namun ketika terjadi perpindahan, ya, itu penyakit tersebut, maka kita katakan qadar Allah, takdir Allah. Sudah. Karena segala sebab pun tidak akan pernah bisa menghalangi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tiarah, dan tidak ada tiarah tadi itu. Anggapan-anggapan sial yang asalnya dahulu dibawa oleh jahiliyah dengan apa kabarnya tadi? Dengan mengusir apa bahasan itu tadi? Ya, dengan mengusir burung. Zajru tayr, menggebah burung. Melepas burung. Kalau burungnya lari ke kanan berarti keberuntungan, kalau burungnya terbang ke kiri berarti kesialan. Anggapan-anggapan yaitu sial tadi. Nanti akan kita tadi ya, akan kita jelaskan. Biar kabur wala hamah, dan tidak ada anggapan burung hantu yang membawa sial atau burung-burung lain. Subhanallah, tidak sedikit ma'asyal muslimin orang hari ini masih menganggap kalau ada burung hantu bersuara kuk gitu kan, bahasa kan suaranya gitu tuh. Kuk gitu kan, atau burung gagak kuak kuak kuak kuak malam-malam atau siang-siang. Ada burung gagak lewat, waduh itu udah kayak apa? Kayak ada tsunami datang, membuat gundah, membuat takut. Ya kenapa? Karena hat burung itu membawa kesialan. Entah itu ada yang mati katanya, entah itu ada yang sakit, entah itu ada yang melahirkan anak dan seterusnya. Na'udzubillah. Wala safar, dan tidak ada bulan safar. Bukan tidak ada bulan safar. Namun maksud Nabi tidak ada bulan safar yang membawa sial. Ternyata ini juga akidah jahiliyah ma'asyiral muslimin. Maaf ya kalau orang Sunda ada istilah sasaparen. Ya. Naam, apa-apa dikaitkan ke bulan safar. Mau apa-apa tidak jadi kalau bulan safar. Mau nikah enggak jadi bulan safar. Ya, mau nikah enggak jadi, mau dagang enggak jadi, mau bepergian jauh tidak jadi. Kenapa bulan safar nih? Sebagian juga menganggap bulan apa? Bulan Asyura atau bulan Muharram. Sebagian mereka menganggap bulan Syawal. Mudah-mudahan enggak ada lagi di daerah kita nih. Ya, ba'da Ramadan ya, nikah di bulan Syawal itu sial. Makanya nanti banyak nikah setelah haji. Wah, itu numpuk undangan tuh, Pak. Makanya dibantah oleh Nabi SAW. Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal, wadakhala alaiya fi Syawal. Nabi SAW menikahi aku di bulan Syawal. Dan Nabi mulai menggauliku pun di bulan Syawal. Subhanallah. Apa ini? Apa Aisyah sekedar mengenang bahwasanya Nabi dinikahkan di bulan Syawal dan digauli mulai di bulan Syawal? Lah, bukan sekedar mengenang, tapi ingin mengabarkan, membantah keyakinan jahiliyah tentang sialnya nikah di bulan Syawal. Maka dikabarkan oleh Aisyah, enggak kok, aku dinikahi Nabi di bulan Syawal, aku juga mulai digauli Nabi karena nikahi di umurnya yang 6 tahun, baru Nabi SAW ya, berumah tangga dengan sempurna, yaitu dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Maka ini adalah tatayyur. Inilah tatayyur. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, la adwa wala tiara, tidak ada penyakit menular sendiri, tidak ada yaitu tiara, wa yu'jibuni al-fa'l. Dan aku suka dengan al-fa'l. Apa itu al-fa'l? Optimis. Orang meyakini kalau ucing lewat kita lagi di jalan ucing lewat sial. Enggak, bismillah, enggak ada apa-apa, optimis. Ya. Bersuburuk berbaik sangka. Jadi kalau tatayur itu termasuk juga buruk sangka dan buruk sangka dengan Allah SWT dan kejadian-kejadian yang terjadi dan dia sandarkan kepada kejadian tersebut. Adapun al-fa'l berbaik sangka atau beroptimisme. Enggak ada apa-apa, bismillah, enggak ada, bismillah. Ya. Gitu. Dan dia pun berbaik sangka, anak misalkan contoh aku namain anakku Aisyah. Kenapa, Ustaz? Karena aku ingin seperti dia nanti, ingin dia seperti Aisyah nanti. Ya, aku namain anakku siapa? Misalkan Abu Bakar Siddiq. Ya, aku ingin nanti dia memiliki sifat-sifat Abu Bakar. Masya Allah, it's okay. Tidak masalah berharap, at-tafa'ul. Ya, dan seterusnya. Wa ma qalu wa ma al-fa'l, apa itu al-fa'l, apa itu al-fa'l ya Rasulullah? Qala kalimatun thayyibah, itu senantiasa mengucapkan yang baik, ya, berharap baik, berbaik sangka, kalimat-kalimat thayyibah, itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dari mana sisi, ya, dari mana sisi yaitu tatayur, anggapan sial ini dianggap syirik, dari mana? Yaitu pertama, yaitu dari sisi dia menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Ya. Dan hilang tawakalnya kepada Allah. Berkurang minimal tawakalnya kepada Allah. Ya. Bayangkan akhi. Ada orang gak jadi nikah di bulan Syawal. Gak jadi nikah di bulan apa namanya Muharram. Tidak jadi nikah di bulan Safar. Lihat, karena dia menganggap kesialan tersebut, akhirnya dia tidak jadi. Padahal subhanallah, keberuntungan dan kesialan hanya kembali kepada Allah. Andai kata dia bertawakalnya kepada Allah, tidak mungkin ada kesialan kecuali kesialan yang datang dari Allah. Tidak mungkin ada keberuntungan kecuali dari Allah. Nasihat dia akan hilang keyakinan itu. Maka di sini dari bab menyimpangkan ketawakalan tadi, subhanallah. Ya, sampai akhir angka 13 hilang tuh akhi. Ya, di hotel-hotel. Ya, angka 13 hilang. Ya, di apa itu? Di lift-lift, sebagian lift. Angka 13 hilang. Karena kalau naik lift di situ ada tingkat angka 13, lift itu sial. Hotel itu sial, kamar itu kamar sial. Padahal demi Allah itu adalah jahiliyah. Ya, menyimpangkan keyakinan dan ketawakalan, keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Begitu ceteknya. Nasib digantungkan ke nomor. Nasib digantungkan ke burung. Nasib digantungkan ke toke. Ya, toke, nikah, toke, enggak, toke. Ada orang mau nikah, mau safar, ngitung toke dulu. Ya, maka ma'asyar muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang dia bukan sebab, bahkan tidak ada hakikatnya. Apa hubungannya akhi keberuntungan antum dengan ucing lewat? Apa hubungan kesialan antum dengan burung gagak yang bersuara? Apa hubungannya? Maka ini hanya takhayul aja, takhayul. Takhayul saja. Malam Jumat, malam Kliwon. Ya. Makanya subhanallah, ini juga bagian dari propaganda orang-orang kafir sebetulnya. Dibuatlah malam minggu itu malam yang gimana, Zat? Oh, seakan-akan malam minggu itu malam yang ya membawa kebaikan, malam kesenangan, malam kegembiraan. Bahkan Afel pun malam minggu kali ya. Maka malam minggu itu banyak digunakan oleh para orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sementara malam Jumat dibuat takut. Dulu di kampung, waduh, kalau udah malam Jumat gak boleh deh keluar rumah. Pokoknya malam serem. Makanya film Pampir itu dulu malam apa? Antum sudah lahir belum zaman film Pampir? Ya, ya. Ustaz Ihsan itu udah lahir belum tuh zaman film Pampir tuh. Film Pampir itu dibuat malam Jumat, ikhwan. Supaya semakin serem lagi. Maka diceritakan malam Jumat itu malam sial, malam oh film-film serem malam Jumat. Astagfirullah, ini ada propaganda orang-orang musuh-musuh Allah. Bagaimana dibalikkan fakta, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana muncul matahari di sana hari Jumat. Allahu Akbar. Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Allah turun masukkan Adam ke surga di hari Jumat. Allah turunkan Adam ke dunia di hari Jumat. Bahkan tidak akan tegak hari kiamat kecuali hari Jumat. Allahu Akbar. Ya. Maka ma'asyar muslimin. Ya. Maka ini sebab itu. Ya, sebab kenapa tatayur dimasukkan syirik. Dan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bagaimana tadi ya, sudah disebutkan ya. Bisa syirik besar jika menganggap bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan madarat makhluk itu. Ya. Burung itu yang membuat aku selamat. Membuat aku beruntung. Dagang laku. Nikah menjadi baik. Burung itu. Ya. Bulan ini yang membuat aku madarat. Gara-gara bulan Safar aku cerai sama istri. Maka ini syirik besar. Kalau dia betul-betul menganggap perkara-perkara yang dianggap sial itu, itulah yang mendatangkan manfaat atau nolak madarat. Yang kedua, syirik kecil bila dia yakinnya kepada Allah, namun dia jadikan yaitu perkara-perkara yang ditahayuli tadi, yang ditatayuri tadi, ya ini sebagai sebab. Maka dia telah menjadikan sebab yang tidak hakiki dan sebab yang tidak Allah jadikan sebab, maka dia mendatangkan sebab yang Allah tidak menjadikan sebagai sebab. Maka ini syirik kecil. Kalau yakinnya tetap kepada Allah. Karena sih yakinnya sama Allah, cuma emang burung ini memang ya kadang-kadang begitu tuh. Karena sih yakin sama Allah, cuma ini sebab ucing lewat nih, aduh masalah nih. Sebab ucing lewat. Keyakinan di sini begitu, ada ucing lewat enggak jadi berangkat. Nauzubillah. Sial. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, akhi, kalau sebabnya itu sebab yang zahir contoh. Wah, ini ya, kapal ini sudah rapuh. Ya, apa namanya? Kapal laut ini sudah rapuh. Jangan deh kita naikin kapal ini. Boleh enggak, Ustaz? Ya, bolehlah. Itu sebab yang enam. Ya. Waduh, pesawat ini satu baling-balingnya tidak apa? Satu baling-balingnya sudah rusak misalkan. Satu mesinnya sudah kurang bagus. Jangan naik, itu bahaya. Boleh enggak, Ustaz? Boleh. Karena itu sebabnya zahir. Ya? Gitu. Jangan nikah di bulan ini. Kenapa? Aduh, ya. Bulan ini nih gaji habis pakai bayar utang. Boleh. Sebabnya zahir, ente enggak punya duit berarti. Ya, dan seterusnya. Ya, sebab yang zahir, yang nampak, yang hissi, yang wajar, itu enggak mau. Tapi jangan nikah kenapa? Bulan Safar. Apa hubungannya nikah dengan bulan Safar? Ya. Dan seterusnya dan seterusnya, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tayyib. Lalu kita akan berikan beberapa contoh yang ini banyak terjadi di masyarakat seputar tatayur. Pertama, tatayur tadi dengan hewan tertentu. Karena tatayur itu Pak Bu, bisa yang didengar suara-suara gitu. Bisa yang dilihat, ya. Naam, tadi ngelihat apa? Ngelihat burung lewat, ngelihat kucing lewat. Ya, bisa juga yang diyakini, di hati. Oke. Maka di antara contoh misalkan yang banyak ya, yaitu tatayur dengan hewan tertentu. Ya. Tadi misalkan ya dengan burung. Burung kalau mau apa-apa jahiliyah dahulu tadi gimana? Mereka melepas burung. Kalau burungnya pergi ke kanan jadi, pergi ke kiri enggak jadi. Ada cerita, ada anekdot ya, kalau mereka mau melepas burung, mereka membuka pecel lele katanya kan. Gitu. Akhirnya mereka terbangin burung dulu. Ya kira kalau ke kanan bikin pecel lelenya jadi. Kalau ke kiri bikin pecel lelenya enggak jadi. Pas dilepas burungnya enggak mau lepas-lepas. Akhirnya dia bikin pecel burung. Ya. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya, burung hantu, burung gagak. Ya, atau tadi ada ucing lewat, atau tadi keyakinan ada cecek jatuh, wah bahaya dah. Ente kejatuhan cecek ya tadi malam. Wah, itu pasti itu. Astagfirullah. Atau tadi ngitung toke. Ngitung suara toke, toke, nikah, toke, enggak, toke, nikah. Tiba-tiba tokenya enggak nyelesaikan, tok. Dia bingung, waduh ini kapan enggak gitu. Betapa ceteknya akidah kaum muslimin kalau menyandarkan sesuatu kepada hewan. Selanjutnya, yaitu merasa sial dengan tanggal atau bulan tertentu. Ya tadi. Naam, jahiliyah menganggap bulan Safar sial, bulan Muharram, bulan Syura sial. Bulan apa lagi? Bulan apa? Bulan Syawal untuk pernikahan sial. Nah, kalau ya buat kita nih ahlus sunnah, nikah di bulan-bulan itu. Kenapa? Insya Allah gedung murah. Insya Allah tuh tenda-tenda murah tuh. Karena gak ada yang nyewa, gak ada yang sewa. Nah, kita yang sewa tuh, insya Allah murah itu. Beruntung antum di bulan itu. Orang-orang ya dirundung rasa takut di bulan Safar. Orang-orang dirundung rasa takut di bulan Syawal. Di bulan Muharram, antum nikah di situ. Insya Allah harga-harga murah tuh. Untuk alat-alat pernikahan. Kenapa? Karena antum cuma yang nikah. Ahlus sunnah yang tawakalnya kepada Allah, bukan kepada bulan. Hari, misalkan tadi hari Jumat, ya, hari sial, Jumat. Pak Bu, maaf ya. Anda Muslim, tinggalkan keyakinan ada nama-nama Jumat. Gitu kan? Jumat apa, Ustaz? Kliwon. Apa lagi? Wagi. Apa lagi? Jumat banyak. Ya. Jumat ini, Jumat Kliwon ini, Jumat Mugi ini, Jumat itu begini. Tinggal, wallahi tidak ada nama Jumat kecuali Jumat. Yaumul Jum'ah. Yaumul Majmu'. Yaum Jum'ah itu dari kalimat jama'a yajma'u, artinya berkumpul. Ya, karena di hari itu terkumpulnya manusia di satu tempat untuk melaksanakan salat apa? Salat perkumpulan kaum muslimin, salatul Jum'ah. Dari kalimat jama'a yajma'u, yaitu berkumpul. Nah. Kemudian masuk muslimin. Ya. Naam, yaitu merasa sial dengan angka tertentu tadi. Astagfirullah. Ya, ini angka enggak hoki ini katanya. Angkanya enggak hoki ini. Ya. Angka 13, angka 666. Dulu ada ya. Angka 9. Pokoknya awas hati-hati nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 99, pokoknya 999 tuh. Astagfirullahaladzim. Ya. Angka tadi 13 ini yang santri angka 13 sih, ya. Masya Allah, na'udzubillah. Saya pernah masuk ke hotel Jakarta tuh, nyari angka 13 gak ada. Baik di liftnya maupun di kamarnya. Gak ada. Na'udzubillah. Mereka anggap bahwasanya angka itu membawa kesialan. Na'udzubillah. Ini syirik. Ini kesyirikan. Ya. Kemudian masuk muslimin, na'am. Menganggap sial dengan bintang, lamaran bintang. Zodiak. Bahkan mereka namain bintang-bintang itu sesuai dengan kehendaknya. Bintang apa saat? Leo, bintang Virgo, bintang Aquarius, bintang apa lagi? Hah? Dan seterusnya, nama-nama bintang itu. Sehingga subhanallah, ya Allah, saya pernah Pak Bu, na'udzubillah ya, di mobil gitu, gak tahu itu, buka radio, tiba-tiba, ya, tidak sengaja tuh, ada seorang nenek-nenek atau ibu-ibu, sedang menerima pertanyaan-pertanyaan di radio tersebut, untuk melihat bakal nasib seseorang yang bertanya. Na'udzubillah. Lalu ketika dia menyebutkan ini, ya saya fulan, saya punya masalah begini-gini. Lalu yang pertama kali ditanya, kamu lahir di bulan apa? Bintangmu bintang apa? Oh bintangku, kamu di bulan ini, oh bintangnya bintang Leo, oh bintangnya Virgo, oh bintangnya Aquarius, oh bintangnya, dan lain sebagainya. Maka disebutkanlah nanti ya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Na'udzubillah, dari keberuntungan dan kesialan. Wallahi ini ilmu nujum yang diharamkan oleh Allah yang membawa kita jerumuskan kepada kesyirikan. Perjalanan bintang. Makanya Pak Bu Jamaah, kalau ada istilah orang bilang apa pengobatan alternatif atau apa namanya ya, orang pinter, lalu kita datang ke mereka, lalu mereka bertanya bertanya hari tanggal lahir, Pak Bu tinggalkan mereka. Itu mereka biasanya dukun yang suka yaitu menyandarkan keberuntungan dan kesialan dengan tanggal lahir dan bintang dan bulan tertentu. Oke, lanjut. Yaitu dengan posisi feng shui. Apa sih namanya? Apa? Feng shui, ya. Pokoknya gitu deh, ya. Naam, yaitu menganggap sial dengan posisi tempat. Baik keberadaan tempat itu di situ atau menghadapnya. Kalau mungkin ikhwani, contoh ya misalkan antum, aduh Ustaz ini kayaknya kantor Ustaz ini nggak bagus deh. Kenapa? Posisinya kenapa? Karena sanitasi udaranya nggak bagus. Ya, perjalanan angin begini. Sementara matahari juga nggak masuk Ustaz ke kantor Ustaz ini. It's okay, tidak ada masalah. Karena dia menyebutkan sebab-sebab real. Ya, yaitu mata apa arah angin Ustaz ini berbenturan dengan arah angin. Yang kedua, ya matahari ketika memancar pagi membawa sinar yang bagus tidak masuk ke rumah antum misalkan. Ustaz kayaknya perlu dirubah deh ini. Ya, apanya nih? Ya jendelanya atau posisinya, it's okay, go, tidak ada masalah. Tapi ya, waduh ini Ustaz, ya. Ini tempat nih Ustaz nih, daerah sini, daerah sial Ustaz, jangan deh. Oh, ini arah pokok Ustaz ini bukan arah yang hoki Ustaz. Ya, tidak sesuai dengan arah yang ya akan membawa keberuntungan. Apa sebabnya? Ya sudah gitu aja. Maka ini na'udzubillah termasuk tatayyur. Dengan keberadaan tempat tertentu atau arah tempat tertentu, ini tatayyur. Selanjutnya masuk muslimin, ya, di antara tatayyur adalah tadi, yaitu menganggap keberatan nama. Dulu misalkan namanya, pernah gak dapat cerita itu Ustaz? Ya Allah, harus bikin nasi kuning lagi nih. Karena namanya, waduh, ya namanya fulan, ingusan terus. Namanya fulan, aduh sakit-sakitan terus. Ya, akhirnya diganti nama, bikin nasi kuning lagi kata orang. Na'udzubillah, ini juga termasuk tatayyur, menganggap berat nama. Ya. Namun tentunya gini loh, bisa juga diganti nama itu. Contoh, nama antum siapa? Waduh, nama anak itu Ustaz dari Quran, apa? Jahannam. Namanya dari Quran tapi jahannam. Astagfirullahaladzim lah ya Syekh. Jangan antum ya. Saya pernah dulu punya teman masuk pesantren, kerja di pesantren, dinamain bapaknya Jahim. Wallahi. Dia namain Jahim. Waduh. Jahim artinya neraka jahannam Ustaz. Ikhwani, subhanallah. Maka diganti oleh Pak Kiai dengan Hasan. Oke, bagus. Atau namanya nama dewa. Oh, dia Siwa. Oh, dia Brata. Wah. Ya. Wisnu. Nama-nama dewa lah ya, saya ganti ya. Atau nama-nama berhala dahulu. Nama sama siapa? Ana nama ana Uzza, Ustaz. Waduh, Uzza itu nama berhala benar orang musik. Lata, Manat, Uzza, apa Hubal. Lah ya, Syekh. Atau yang diambakan ke Ustaz, antum nama antum siapa? Ana Abdul Jin. Waduh. Atau nama-nama khusus Allah. Siapa nama antum? Nama anak Al-Khaliq. Lah ya Syekh, enggak boleh, haram. Maka diganti harus. Tapi kalau tadi namanya sudah bagus, sudah baik. Ya. Namanya misalkan apa? Maryam. Aduh, sakit terus. Ingusan terus. Lalu diganti dengan Juleha. Ya, diganti dengan nama yang lain. Maka ini adalah tatayir. Ini tatayir ya. Ada suka kayak gitu saja, ganti nama. Apalagi ikhwan, yaitu menganggap datangnya musibah karena si karena seseorang. Astagfirullah. Apalagi seorang itu orang soleh. Apalagi orang itu orang yang berdakwah kepada kebenaran. Sebagaimana di zaman dulu Nabi Musa, qalu inna tatayyarna bikum. Kepada para rasul mereka mengatakan, kalian yang bawa sial, gara-gara kalian kami sial. Na'udzubillah, tidak boleh. Terkadang kita na'udzubillah dengar orang bilang gini, ana nih Ustaz, mulai hancur nih, ya, usaha anak ketika anak kedua ini lahir nih Ustaz. Astaghfirullah, la ya Syekh, na'udzubillah. Ya, kita gantungkan kesialan, kita sandarkan kesialan kepada anak atau kepada istri tertentu atau kepada suami dan seterusnya. La ya Syekh. Ya, maka ini adalah bagian dari tatayur. Baik, di akhir pembahasan kita, ma'asyar muslimin, apa obat tatayur? Bagaimana menghilangkan tatayur? Karena masalahnya kata Nabi, wa ma minna illa musibah. Tidak ada di antara kita kecuali terkadang ada punya perasaan itu. Saya ingin tanya Ustaz Supardi yang ada di sini. Naam. Kebanyakan orang atau antum mungkin pernah meyakini, kalau ada kupu-kupu ada apa? Nah, tuh kan. Bapak-bapak, ikhwan, ibu-ibu semuanya, pemirsa Raja. Ini keyakinan merebah di tengah kita. Ada kupu-kupu datang, wah ini. Hah? Ada tamu nih. Ya, bakal tamu nih. Ya, berarti kalau masalahnya ke kantor anak ini enggak pernah ada kupu-kupu, Ustaz. Ya, tapi kok tamu datang terus ya? Alhamdulillah. Berarti bukan kupu-kupu. Tinggalkan dan tanggalkan keyakinan itu. Contoh lagi ada orang, ikhwan, ya, berkeyakinan kalau mata tuh ngedip-ngedip berarti oh, berarti lagi ada orang yang ngomongin aku nih gitu. Ya Allah, berarti ternyata dia sakit mata. Enggak ada itu. Keyakinan-keyakinan seperti itu tinggalkan dan tanggalkan. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini keyakinan jahiliyah. Baik. Bagaimana kita mengobati tatayur dalam jiwa kita dan menghilangkan kesyirikan ini dalam dada kita? Maka dengan tiga cara. Cara yang pertama, dengan cara memanage hati dengan menguatkan ketawakalan kepada Allah. Menguatkan ketawakalan kepada Allah. Hati kita kuatkan, sambungkan dengan Allah. Bahwa perkara-perkara tersebut tidak akan berpengaruh kepada kesialan dan keberuntungan. Dan meyakini bahwasanya kesialan dan keberuntungan hanya di tangan Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum min. Hanya kepada Allah kalian berserah diri. Burung itu, bintang itu, angka 13 itu, hewan itu sama sekali tidak ada hubungan dengan keberuntungan dan kesialan kita. Ya, sama sekali tidak ada hubungan dengan keberuntungan dan kesialan kita. Hati-hati, Pak. Tawakal. Makanya subhanallah, perintah kita hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah satu-satunya tempat bersandar, dan Allah sudah berjanji, akhi. Kita ini sebetulnya gampang sih hidup nih. Hidup ini tinggal nyandarkan diri kepada Zat yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha gagah, yang maha segala-galanya. Dan kita tidak sandarkan kepada selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusannya, serahkan, dan kita hanya mampu melakukan sebab-sebabnya, itu pun tidak semuanya sebab, selama sebab itu dibolehkan, ya, maka tawakalkan, ya, serahkan hakikatnya, hasilnya kepada Allah. Semakin kuat ketawakalan kita kepada Allah, semakin kuat pertolongan itu datang, karena Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah pasti akan mencukupinya. Tenanglah saja. Dan buah tauhid yang paling tinggi, tawakal. Orang yang bertauhid, ikhwan, hidupnya akan senyum. Sedang dalam keadaan marah bahaya, sedang dalam keadaan dia ujian, musibah, dia senyum. Karena dia yakin itu semuanya dari Allah, dan dia serahkan kepada Allah sambil mencari sebabnya. Dan apalagi dalam keadaan dia senang, dia pun bersyukur dan sujud kepada Allah, karena kesenangan yang dia dapatkan tidak ada kecuali datang dari Allah. Itu satu, Pak. Obat tatayur yang pertama, tawakal. Yang kedua itu dengan yaitu dengan al-jawari anggota badan kita. Gimana? Yaitu kita jangan Ya, jangan terhalangi oleh tatayur itu. Contoh. Maksudnya lanjutkan. Karena kata Nabi, "Atiyaratu ma raddaka au amdha." Lihat. Tiyarah itu anggapan saya itu yang membuat engkau berhenti atau lanjut. Ya. Contoh misalkan antum

0: Pak Bu jamaah, di akhir pembahasan ya kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa. Contoh antum misalkan di bulan Safar nih, aduh mau nikah ya, tapi orang bilang nih nanti sial nih, maka ucapkan doa ini. Kata Nabi, Allah katakan ya, Nabi katakan, ucapkan oleh kalian, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, ya Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wala yadfa'u sayyi'ati illa ant, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau, wala hawla wala quwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali kekuatan engkau. Ini doanya Pak. Atau antum mengucapkan doa yang lain, ada dari Nabi, Allahumma la tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk, wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Allahumma la tayra, ya Allah tidak ada kesialan, illa tayruk, kecuali kesialan yang datang darimu, wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi silakan antum mau baca yang mana ya, bisa yang tadi ya, dihafalkan ya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali yang datang dari engkau. Itu doa yang pertama. Yang kedua, Allahumma la tayra illa tayruk. Ada orang yang menerjemahkan, ya Allah tidak ada burung kecuali burungmu. Salah ini. Maksudnya tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Barakallahu fikum. Ana kira insya Allah sudah sampai maklumat kepada kita ya, tentang di antara bahaya syirik lisan, yaitu laten-laten kesyirikan, adalah Anda mengucapkan ucapan-ucapan tatayur dengan keyakinan Anda, yaitu anggapan-anggapan sial. Dan tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya yang banyak terjadi di masyarakat kita. Semoga Allah SWT meluruskan akidah kita. Semoga Allah SWT, subhanallah, menjadikan kita ahlu tauhid yang senantiasa menegakkan tauhid dan memurnikan kalimatul la ilaha illallah. Dan kita juga bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa tidak sedikit ya apa-apa yang diyakini dari perkara-perkara takhayul, ya tahayul, ya orang-orang ya jahiliyah dahulu masih menjangkit umat ini, dan kita ingatkan mereka agar meninggalkan keyakinan-keyakinan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas penjelasan dan juga syarah dari pembahasan di sore hari ini ya, terkait dengan tatayur atau beranggapan sial kepada sesuatu. Dan kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa JTV yang ingin memperdalam pembahasan atau bertanya terkait dengan bab yang kita pelajari sore hari ini. Silahkan di line telepon 0218236543 dan chat WhatsApp di 0819896543. Kita akan angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus, silakan bisa dihubungkan kembali di 0218236543. Baik, kita sapa penanya pertama via telepon. Silakan. Halo. Baik, Ustaz, kami akan angkat satu pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang muslim, alhamdulillah. Dan dahulu mendiang ayah saya adalah seorang Nasrani dan memberi saya dengan nama Kristian. Semakin dewasa ini saya pelajari bahwa nama adalah sebagai suatu bentuk doa dari orang tua. Dan pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Ustaz dengan nama ini jika ingin menjadi seorang muslim yang baik? Apakah saya harus merubah nama atau dibiarkan saja? Dan apabila merubah nama, perlu merubah semua dokumen, yaitu pencatatan sipil dan lainnya yang memerlukan urutan administrasi yang cukup panjang. Ustaz mohon arahan dan bimbingannya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.
0: Pertanyaan yang bagus. Barakallahu fiikum. Pertama, qadar Allah. Allah alam, tadi tidak dikabarkan bahwasanya mendiangnya wafat dalam keadaan Kristen atau Allah alam ya. Yang pasti qadar Allah. Kalau wafat dalam keadaan Kristen atau Nasrani atau agama lain selain Islam, maka tentunya putus hubungan segala-galanya dan tidak mungkin boleh kita berdoa untuknya, karena

0: سبحان الله ما كان للمؤمنين ما كان للنبي ولا للمشركين ولا للذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. Ya, tidak boleh seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun kepada yaitu siapapun ya yang dia mati di atas kesyirikan walaupun itu keluarga terdekat. Qadarullah kita katakan. Yang kedua, adapun Anda, Masya Allah, alhamdulillah, selama kita masih ada di masih ada hayat di kandung badan, masih ada kesempatan kita untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan agama Allah yang sebenar-benarnya, ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang hak di sisi Allah hanya Islam, ya, maka alhamdulillah Anda sekarang sudah Muslim. Namun masih barangkali ada sisa-sisa, ya, di mana salah satunya nama Anda, ya, ada kaitan hubungan dengan, ya, yaitu kekhususan nama-nama yang menjadi kebiasaan nama-nama orang-orang selain Muslim. Contoh nama Kristian, ya, wallahu alam, ini di antara nama kekhususan mereka. Ya, maka kalau antum mudah untuk merubah dengan tadi konsekuensinya luar biasa tuh dari ijazah SD tuh ya antum merubah. Kalau antum lakukan itu mudah, alhamdulillah antum lakukan. Kalau tidak maka jangan terlalu dimunculkan nama itu kecuali untuk urusan-urusan penting. Antum bernama dengan Abu siapa antum? Oh, misalkan nama anak Abu Abdurrahman Ustaz yang pernah itu Abu Abdurrahman. Ya. Ya Abu Abdurrahman dengan kunyah. Ya. Mercusuar masyhurkan dari diri antum nama bukan nama asli, itu nama kunyah atau laqab, ya, laqab tertentu atau kunyah tertentu, Abu Abdurrahman, Abu Ismail atau yang lainnya, ya. Nah, kalau itu memang rasa sulit untuk menggantinya. Wallahu a'lam.
1: Naam, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Masih kami angkat via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya dari beberapa pertanyaan yang sama dari hamba Allah, Ustaz, bagaimanakah memberikan nasihat kepada orang tua dan juga mertua yang masih memiliki keyakinan yaitu adanya hari baik dan hari buruk untuk dalam pernikahan, Ustaz. Mohon nasihatnya dan bagaimanakah nasihat yang baik buat mereka, jazakallahu khair.
0: Pertanyaan yang bagus, barakallahu fikum, akhi yang bertanya dan ikhwah semuanya. Naam, subhanallah, memang kita ini hidup di lingkungan yang subhanallah sudah mendarah daging atau budaya nenek moyang kita sebelumnya, Allahu Akbar. Ya, kesyirikan yang penyimpangan-penyimpangan keyakinan yang sudah merebah. Kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Ini sebagian kecil dari yang ditanyakan. Belum lagi bab kuburan. Bagaimana manusia subhanallah mengagung-agungkan kuburan. Itu sudah menjadi budaya di kita. Allahu Akbar. Dan mereka bahkan lahir sudah di atas akidah itu. A'udzubillah. Ya. Maka alhamdulillah. Ya. Kita dengan izin Allah. Mungkin kita pun dahulu pernah berada di fase itu. Ya. Maka kita pertama alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Ya. Naam. Kita bersyukur kepada atas nikmat hidayah. Yang kedua. Tentunya kita tidak serta-merta orang-orang yang masih ya di atas tadi ya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan yang diajarkan oleh Islam tidak serta-merta kita kafirkan. Karena memang lingkungan di kita, kemudian juga subhanallah tidak sedikit juga orang-orang yang dianggap berilmu juga meyakini yang sama, guru-guru yang keliru ya dan seterusnya, maka tidak serta-merta kita keluarkan dari Islam, musyrik, kafir, tidak ya. Ya karena ya kejahilan, syubhat dan sebagainya. Naam, maka naam kewajiban kita adalah pertama mendoakan. Jangan lupa babu doa. Ya, doakan terus ya Allah ya. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada orang tuaku, keluargaku yang masih meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan yang hak, dari kebatilan-kebatilan. Apalagi ini babnya bab kesyirikan. Na'udzubillah. Yang kedua tentunya subhanallah ya. Naam, kita berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mendakwahinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, contoh misalkan secara tidak langsung antum ya bisa memperdengarkan YouTube ini. Ya, atau bisa belikan buku atau bisa misalkan diajak ngaji. Secara tidak langsung kita ingin nasihati beliau. Ya, atau tadi secara langsung. Ya, secara langsung yaitu Masya Allah kita sampaikan ya dengan bahasa yang baik, di kondisi yang baik. Dan usahakan ada mukadimah, kunu mukadimahnya dulu. Mukadimahnya apa? Mukadimahnya adalah, maaf ya, bagaimana dia senang sama kita. Bagaimana dia cinta sama kita. Ini mukadimahnya sangat baik nih. Yaitu, ya kita berakhlak baik dengan mereka, lalu kita pun Masya Allah, ya berbagi mungkin, berikan hadiah dan seterusnya, ya kepada mereka, sehingga mereka senang dengan kita. Karena kalau hati sudah senang, biasanya lebih terbuka untuk, lebih mudah untuk bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Jangan ujuk-ujuk ya, kita sambil marah-marah lagi ya, sambil apa ya, sambil wajahnya tidak nyaman lagi, lalu kita sampaikan bapak ini masih ke dukun aja, masih ke paranormal, bapak sesat neraka, yang ada akan lari dari kita ya. Maka harus ada mukadimah, lalu disampaikan dengan baik ya. Nah, maka kuatkan ilmu kita ya, lalu kita sampaikan subhanallah Pak Bu, Masya Allah ya. Keyakinan bahwasanya ada hari baik, ada hari buruk ya, ini keyakinan dahulu kaum jahiliyah di zaman Nabi SAW ya, mereka meyakini keyakinan yang sama. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus kita seorang nabi yang kita berharap syafaatnya, yang kita berharap ingin masuk surga bersamanya, yang kita berharap mengikuti tuntunannya. Nah, salah satu yang dinasihati oleh beliau, dikatakan oleh beliau, diberantas oleh beliau subhanallah, itu keyakinan yang tadi ya, menganggap yaitu ada waktu yang buruk, ada hari yang buruk. Yudini ibnu Adam. Nah, antum juga harus baca-baca dulu tuh sebelum ngomong tuh ya. Yudini ibnu Adam, kata Allah, kata Nabi melalui hadis kursinya, anak Adam sangat menyakitiku ya subudahab. Ini nanti setelah bab ini ada bab yang antum tanya, ini bab mencela waktu. Setelah ini, setelah bab tatayur, bab mencela waktu, menganggap ada waktu sial. Sehingga ada orang-orang na'udzubillah yang suka biasa menghitung-hitung. Juru hitung. Ini dukun nih. Ingat ya, juru hitung itu dukun. Kahin. Ya, yang dikufurkan oleh Allah dan yang mendatangi dukun. Lalu percaya, maka kita kufur. Bahkan sholat yang gak akan diterima 40 hari. Dukun yang suka ngitung itu. Ya, nanti aku mau nikah, nanti dihitung dulu. Ya, dihitung dulu hari baiknya. Waktu baiknya, tanggal baiknya dihitung dulu. Ini para yang tidak pernah normal nih. Ya, paranormal orang bilang. Saya katakan para yang tidak pernah normal. Ya, maka kita sampaikan. Ya, dalil subhanallah, Allah katakan melalui lisan rasulnya, Udini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku, ya subudahar, dia suka mencela waktu. Dia suka mencaci waktu. Mereka suka meyakini bahwasanya ada waktu buruk. Wa ana dahr, padahal akulah uqallibul laila wan nahar, akulah yang menciptakan waktu, aku yang membolakkan balikan siang dan malam sehingga tidak ada waktu yang buruk. Yang buruk itu entenya ketika kita menggunakan waktu itu untuk maksiat, itulah adalah hari yang buruk bagi kita. Hari apapun, bulan apapun, waktu apapun, tatkala kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu hari yang berkah, dan bulan dan berkah, dan waktu yang berkah ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita sampaikan dengan cara yang baik sambil kita doakan. Naam, wallahu a'lam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Naam,
1: jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikut terkait dengan pembahasan Ustaz, bagaimanakah nasihat Ustaz terkait dengan adanya anggapan sial atau merasa sial kepada sesuatu akan tapi tidak diungkapkan dalam lisan, masih di dalam hati. Apakah hukumnya dapat terjatuh kepada kesyirikan juga? Jazakallah khair, Ustaz.
0: Pertanyaan bagus. Ya. Ada dua kemungkinan. Kalau dia walaupun tidak terucap tapi diyakini dan dia yakin, ya masuk. Tapi kalau sekedar was-was dan dia pun nolak keyakinan itu cuma karena ya dari dulu sudah yakin itu, bisa kan ya? Atau orang-orang menyebar ya keyakinannya itu, sementara kita sudah ngaji, sudah ada penolakan terhadap keyakinan itu, tapi was-was itu terus menyerang kita, maka itu insya Allah tidak akan madarat. Ya, ada dua keadaan. Kalau jadi memang ya memang itu tatoyir itu ya asasnya dari hati. Kalau hati nggak yakin ya nggak jadi juga. Ada burung gagak kayak burung apa, kalau hati yang nggak yakin ya nggak akan. Kalau ngucap kalaupun mengucapkan, kalau hati yang nggak yakin ya nggak ada manfaat. Justru di sini pusarannya ada di sini. Nah, kalau dia tidak terucap lalu dia yakini dan dia betul-betul yakini sehingga membuat dia tidak jadi nikah, karena keyakinan bulan Safar, walaupun gak ngomong, itu semua dosa syirik. Tapi kalau tadi dia ada dia ada muncul keyakinan itu, padahal dia namun dia tolak dengan ilmu yang baru dia dapatkan tentang tauhid, namun was-was itu terus menyerang dia, maka ya itu insya Allah butuh proses, dan itu insya Allah tidak tercela. Allah alam.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan juga nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Baik, kita angkat. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Dari hamba Allah ya.
1: Di mana Ibu?
2: Dari Bogor Barat.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Begini ya Ustaz, kenapa ya, kan ini aku baru masuk ke Ustaz, ke Ahli Sunnah begini-begini. Kok Ustaz-Ustaz yang lain juga udah jelas Ahli Sunnah itu betul, kok dia itu gimana ya? Aku gak mengerti Ustaz, padahal mah namanya orang Islam samakan aja semua ya. Jadi aku gak ngerti. Kenapa ya Ustaz? Tolong kasih penerangannya gitu.
1: Baik Bu, itu saja pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pendengar kita dari Bogor, silakan Ustaz.
0: Coba Ustaz Ihsan, gimana dijelaskan pertanyaannya, maaf.
1: Baik, wallahu alam, sesuai dengan apa yang kita pahami terkait dengan beliau. Pendengar dan pemirsa kita sudah, alhamdulillah, sudah menyimak kajian-kajian sunnah di Roja, dan bagaimana menyikapi ada perbedaan, mungkin Ustaz ya, perbedaan pemahaman dari kalangan ahli ilmu terkait dengan kajian sunnah ini. Barakallahu fiik.
0: Baik, pertanyaan yang bagus Ibu. Ibu dan nenek nih, kayaknya suara-suara nenek nih. Yang diberkahi oleh Allah dan dijaga oleh Allah, semoga di atas istiqomah, di atas sunnah ibu dijaga sampai bertemu dengan Allah. Baik. Mas, bikin banyak juga orang bingung, mana yang benar ini? Ya, ini berkata begini, ini berkata begitu. Naam, memang yang pertama sunnatullah ibu. Subhanallah, sunnatullah. Akan munculnya berbagai pemahaman, bahkan perpecahan, bahkan kelompok-kelompok di tengah umat ini. Dan itu sudah dikabarkan Nabi, Bu. Nabi katakan Nasrani akan Yahudi terpecah menjadi 71. Nasrani 72. Umat ini wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Namun dan na'udzubillah, ada kabar yang tidak mengenakan ke telinga kita dari Rasulullah. Kulluhum finnar. Na'udzubillah. Terancam kebanyakan umat ini dengan neraka Allah dahulu. Maksudnya masih tidak dijamin keamanan mutlak. Illa wahid, kecuali satu, kata Nabi, dari mereka. Yang akan dibebaskan dari api neraka dengan kebebasan yang mutlak. Tidak mencium bau neraka. Masuk surga. Tanpa mencium bau surga. Siapa mereka? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa istiqamah di akhir zaman, ya, di atas perkara yang aku dulu bawa, aku tegak di atasnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Kalau ibu perhatikan apa yang kami ucapkan di kajian ini, dan para asatid Ahlus Sunnah di Roja, atau di kajian-kajian sunnah, di atas manhajus salaf, perhatikan saja. Tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Baik secara tuntunan akidah, tuntunan ibadah, tuntunan akhlak, dan muamalah. Kecuali mereka sandarkan kepada dalil dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu kata Nabi, wa ashabi. Dan mereka-mereka yang senantiasa, masya Allah, mengikuti tuntunan para sahabatku, murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menerima ilmu secara segar, goddan tarian, secara langsung dan secara segar. Bahkan mereka melihat langsung bagaimana Rasul memahami dan mempraktikkan Al-Quran dan hadis itu, sunnah itu. maka mereka pun subhanallah totaliti mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dan mereka amalkan. Sehingga mereka subhanallah, Bu, telah diumumkan keselamatannya oleh Allah generasi ini. Generasi sahabat, khairun nas, manusia terbaik. Ya. Maka inilah standar agama kita, Bu. Dalam memahami, dalam pemahaman, standar agama kita dalam pemahaman, Nabi katakan alaikum bisunnat main ya'is minkum. Siapa yang panjang umur dari kalian, aku mati kalian masih pada hidup, hai umatku, saya ikhtilafan katsira, maka akan mendapatkan perpecahan yang cukup signifikan, banyak sekali di tengah umat ini. Survei membuktikan ada jamaah ini, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Khawarij, ada Sufiyah, ada ini, ada itu, dengan berbagai macam keyakinan dan pemahaman. Penyakitnya gimana? Penyakit solusinya apa dulu? Solusinya kata Nabi, alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah oleh kalian di kala itu tuntunanku yang sangat jelas. Al-Qur'anu yang jelas, Pak, A sampai Z-nya, dan sunnah juga yang jelas A sampai Z-nya. Hadis-hadis Nabi SAW dan juga subhanallah pemahaman salafus saleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ini standar agama yang benar, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Dan seluruh pemahaman setelahnya dari para ulama-ulama yang datang setelahnya. Naam, dan kita yakin selama ulamanya Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya, maka tidak mungkin mereka akan menyelisih perkara ini. Maka kita mengikuti siapapun ulama yang standarnya sama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya. Oleh karena itu, ma'asul muslimin, di hari ini untuk memudahkan kita, kepada siapa kita merujukkan ilmu agama kita? Kemana kita menuntut ilmu? Maka kita katakan kepada orang-orang para da'i-da'i atau pengampu agama yang standar ilmunya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, perkataan Allah dan Rasul dan perkataan sahabat, atau sahabat ini dikenal dengan salafus saleh. Ya, salafus saleh, orang saleh terdahulu. Makanya muncullah untuk ya memilah dan memilih mana nih pemahaman yang benar yang tidak, dan pemahaman yang benar atau pemahaman yang remang-remang. Maka ada istilah metode beragama, atau dalam bahasa ya Arab disebut manhaj. Metode beragama ada, atau istilah manhaj. Manhaj siapa? Metode beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus soleh. Pemahaman salafus soleh atau diringkas dengan manhajus salaf alus sunnah wal jamaah. Manhajus salaf. Ya, metode beragama kembali kepada pemahaman salaf, itu para sahabat. Yang Imam Syafi'i juga demikian, Imam Malik juga demikian, Imam Abu Hanifah juga demikian. Ya, sama, Bu. Ya, jamaah sekalian. Baik. Ya, maka sekarang ini untuk memudahkan kajian bermanhaj salaf, cari buku yang penulisnya bermanhaj salaf, media-media yang merujuk kepada manhajus salaf. Metode beragama kembali kepada pemahaman salafus saleh. Dari sisi pemahaman agama, Ustaz, ada perselisihan. Maka kita katakan, kalau perselisihan itu pada ranah-ranah ijtihad, yang memang Rasul pun memberikan keluasan di sana, apa ranah ijtihad, Ustaz? Itu ranah-ranah yang sifatnya praktek ibadah, atau yang dikenal dengan fikih. Oh, ini kunut, ini enggak kunut. Oh, ini baca bismillah sebelum Al-Fatihah ketika jadi imam. Oh, atau ketika sholat. Oh, ini baca bismillahnya dikeraskan, ini dilirihkan. Naam. Dan seterusnya, urusan-urusan fikih yang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'i, Malik, Ahmad juga berselisih. Ah, kalau ini urusannya luas. Namun tentunya kita tidak boleh taklid buta. Ketika ada pendapat yang dahulu kita pegang, ternyata ketika telah kita gali dalilnya dan ada pendapat yang lebih sahih daripada imam yang kita pegang dahulu, maka tidak boleh kita taklid buta. Kita lepaskan pendapat imam siapapun kalau ada pendapat yang lebih dekat dengan pemahaman qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu bila perselisihannya dari sisi atau dari perkara-perkara yang sifatnya ijtihad, furu'iyah, ibadah-ibadah ritual. Ya, yang tentunya ada dalilnya, Bu, ya. Buka, karena ada juga ibadah-ibadah ritual yang tidak ada dalil, itu namanya bid'ah. Oke. Yang kedua, ma'asul muslimin, yaitu perbedaan dari sisi yang fundamental yang tidak boleh berbeda. Dari sisi akidah, dari sisi asas, dari sisi pondasi agama. Maka di sini tidak, maka di sini ya kita harus memilih, tidak mungkin ada dua yang benar. Pasti satu yang salah dan kesalahannya kepada, sampai kepada kesesatan. Ya, contoh perbedaan kita dengan Syiah. Mereka yang mengaku Muslim, tapi mereka membenci dan mencaci dan mengkafirkan para sahabat. Contoh perbedaan kita dengan Ahmadiyah, yang mereka mengaku Muslim, tapi mengatakan ada Nabi setelah Muhammad. Contoh perbedaan kita dengan Khawarij, yang mudah mengkafirkan saudaranya, membom, ya, bom bunuh diri bahkan. Maka ini ada perbedaan yang signifikan, yang fundamental. Ya, contoh keyakinan kita Allah di mana? Kita Ahlus Sunnah mengatakan Allah di atas dengan ratusan dalil. Ya, dan mereka mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya, satunya sesat. Contoh lagi, Allah mengatakan apa? Keyakinan bahwasanya, ya, maaf, ketika berdoa, Ahlus Sunnah tinggal mengatakan Allahumma ya Allah, Rabbi ya Rabbi, kalaupun mau nyambat nama Allah saja, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sittir, dan seterusnya sambat nama Allah. Ada kelompok yang nyambat nama orang-orang yang sudah mati, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Jibril, ya Mikail, ya, atau menyambat-nyambat nama Nabi, ya misalkan siapa, ya Khidir, ya Rasulullah, ketika berdoa menjadikan perantaraan, ya, atau tadi, ya, menjadikan wasilah, atau berdoa kepada selain Allah. Jelas ini perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Maka salah satunya pasti benar dan sesat yang satunya. Maka di sini, bagaimana kita bisa menerawang itu adalah dengan kita, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, bila kalian berselisih pada satu perkara dalam urusan agama, faruddu ila, kepada dalil. Karena kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadhillu, kalian tidak akan pernah sesat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan tuntunanku. Namun tentunya dengan pemahaman yang benar. Karena semuanya juga mungkin akan bilang, aku dalilnya Quran dan Sunnah juga kok. Tapi pemahaman siapa? Mungkin pemahaman ketua kelompok mereka, pemahaman imam mereka, pemahaman nenek moyang mereka, dan seterusnya. Maka ini juga yang tidak kalah penting, oleh karena pemahaman salafus soleh. Saya kasih password saja. Cari landasan agama di atas manhajus salaf. Manhajus salaf itulah metode dakwah dan metode beragama benar yang selamat insyaallah. Allah Allah.
1: Masyaallah, jazakallah khair atas jawaban dan juga pencerahan yang disampaikan kepada pendengar kita di Bogor dan juga mungkin bagi yang lainnya. Semoga jawaban yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian kita, silakan.
0: Barakallahu fikum ikhwani fil ajab, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil sunnah, alhamdulillah ala nikmatit tauhid. Kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita jelaskan tentang tatayur, Allahu Akbar. Mungkin Anda dan kita dan saya dan semuanya pernah mengalami fase itu. Fase meyakini burung gagak, meyakini burung hantu, meyakini ucing lewat, meyakini bulan Safar, bulan sial, meyakini bulan Sawal, bulan tidak boleh nikah, Muharram, meyakini angka 13 itu sial, meyakini subhanallah, ya, nama, ada nama yang membawa sial, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ini nikmat besar. Wallah, nikmat yang paling besar, nikmatut tauhid. Nikmatut tauhid, yang kita tidak mungkin selamat di dunia dengan tenang kita hidup dan lurus dan memiliki prinsip yang hebat kecuali di atas tauhid. Dan tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa tauhid. Miftahul jannati la ilaha illallah. Ya, kuncinya surga adalah Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, alhamdulillah. Maka keyakinan tatayur dari pembahasan kita jelas nampak seperti nampaknya matahari di siang bolong, bahwasanya itulah kesyirikan siapapun yang melakukannya. Sebanyak apapun orang meyakini itu, kita katakan batil, batil, batil, athiyaratu syirkun, athiyaratu syirkun, athiyaratu syirkun, kata Nabi. Anggapan sial itu syirik, syirik, syirik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة ألم

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan agar jasa tersebut halal untuk Anda dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma'. Dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan, di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i, barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa 'indak. Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul.
4: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
7: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali.
9: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
7: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: 100.1 FM.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Wa kulluhum

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
5: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
10: Mutiara Salaf.
3: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
11: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati
10: tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
12: menjaga harga diri,
10: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
12: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
10: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
12: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
10: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
12: Itulah tujuan mukmin bekerja.
11: Bagaimana mukmin bekerja?
12: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
10: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
12: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
13: Allahu akbar, Allah.
12: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة؟ وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين؟
3: تبليغ الدعوة ما هي لكل أحد، على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة، فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء، ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, apa pahala yang akan diperoleh dengan berdakwah dan apakah dakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah itu bukan tugas setiap orang. Akan tetapi dakwah itu tugasnya para ulama yang faham dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang akan mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia serta mengajak mereka untuk mengamalkannya. Jika ingin berdakwah, maka Anda belajar agama terlebih dahulu, baru kemudian mendakwahkannya dengan basirah, dengan penuh syarat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, demikian juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. Muttafaqun alaih.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما موقف المسلم والواجب عليه تجاه ما يحدث في الآونة الأخيرة من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
7: هذا ما هو بجديد يا أخي، استهزي بالرسول وهو حي، قوبل بالصفات الذميمة، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كذاب إلى غير ذلك، أنت ما تستحق الرسالة، يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف، رئيس الطائف أو رئيس مكة، يكون هو الرسول. إما يتيم فقير هو الرسول، هذا ما يصلح، يقولون كذا. قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم لا يملكون شيء، والله جل وعلا هو الذي يعلم من يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما هو أنتم اللي تقترحون، الله هو الذي يعلم من يقوم بالرسالة ومن يصلح لها، وهو هذا اليتيم، هذا الرجل الأمين هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Bagaimana sikap seorang muslim dan apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menjawab, wahai saudaraku, kejadian ini bukanlah perkara yang baru. Terdahulu Rasulullah SAW selalu diejek dan juga dipermalukan dengan sifat-sifat yang menghinakan beliau. Mereka orang-orang kafir biasa menjuluki beliau dengan sebutan tukang sihir, dukun, pendusta, dan tuduhan-tuduhan selain itu. Atau bahkan mereka juga mengatakan, engkau anak yatim tidak berhak mendapatkan tugas kerasulan. Tugas kerasulan itu hanya untuk malaikat, untuk pemimpin, untuk pembesar. Mereka juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang pembesar yang berasal dari 2 daerah besar. Entah itu pemimpin Taif atau Mekah, itulah Rasul. Adapun anak yatim, apalagi fakir, kemudian menjadi Rasul, maka hal ini tidak layak. Seperti itu yang mereka katakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Karena sungguhnya kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu sama sekali tidak memiliki suatu apapun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan, kepada siapa dia menempatkan tugas kerasulan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan dan siapa yang tepat untuk mendapatkan tugas tersebut. Yaitu dialah Nabi Muhammad SAW, seorang yang yatim. Dialah seorang laki-laki yang amanah. Dialah yang tepat untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk menjadi seorang rasul. Wallahu taala alam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami,
10: musibah agama kita.
11: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: udah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Syarhu Sunnah Imam Al-Barbahari. Kami hadirkan dalam format rekaman dengan tema kewajiban sholat lima waktu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memuja dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali dan kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalian jika kalian kufur maka sungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhu Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan kita sudah sampai kepada poin yang ke-85. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, wal imanu bi anna Allah yu'adzibul khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasil. Dan ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah mengazab penghuni neraka di dalam neraka, fil aghlali wal ankali was salasil. Mereka diazab dengan berbagai macam bentuk azab, dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, wal iyadzu billah, wan naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum. Dan neraka itu atau api itu berada di rongga-rongga tubuh mereka, berada di atas mereka dan berada di bawah mereka. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْمِيَةَ مِنْهُمْ هِشَامْ أَلْفُوْتِ. Kenapa demikian? Karena dari kelompok atau sekte sesat Jahmiyah, Di antaranya seorang yang bernama Hisham Al-Futi berpendapat bahwa innama yu'adzibullahu 'indan nar raddan 'ala Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut yaitu Hisham Al-Futi, ya, salah satu pengikut sekte Jahmiyah atau penganut sekte Jahmiyah, mengatakan bahwasanya Allah itu sebenarnya tidak mengazab di dalam neraka, tapi hanya mengazab di sekitar neraka. Maka ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para ulama kita sejak dahulu ketika menulis kitab-kitab akidah, di antara tujuannya selain menjelaskan tentang keyakinan yang benar yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, mereka juga menyebutkan perkara-perkara yang disebutkan oleh ahlu bid'ah yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Karena tujuannya adalah bagaimana bukan hanya kita mengetahui yang benar, tapi juga kita mengetahui yang salah untuk kita waspadai. Araftu syarra la lisyar walakin litawaqqi. Seorang penyair Arab mengatakan, saya mempelajari yang buruk bukan untuk saya melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dan dahulu sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikan. Dahulu para sahabat yang lain kebanyakan pertanyaannya tentang kebaikan untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan, untuk mereka amalkan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr, adapun saya, pertanyaan saya juga selain bertanya tentang kebaikan, bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, agar ya aku bisa waspada jangan sampai aku terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Makanya para pemirsa sekalian, ya, ketika kita belajar ilmu agama, maka selain kita belajar akidah yang benar, maka para ulama kita juga menjelaskan akidah yang menyimpang, akidah yang sesat, akidah yang berbahaya. Tujuannya kita mengetahui yang benar dan mengetahui sebaliknya. Karena sesuatu itu ya, semakin jelas apabila kita mengetahui yang sebaliknya. Ya. Makanya para sahabat, mereka orang yang paling sempurna dalam kebaikan. Mereka pernah hidup di zaman jahiliyah, mengetahui bagaimana buruknya ya, kehidupan di zaman jahiliyah, sehingga mereka mengetahui keburukan itu secara mendetail. Kemudian mereka masuk Islam, belajar langsung dari Nabi SAW, sehingga mereka bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini penulis kitab ini, Imam Al-Hasan Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, juga menyebutkan ya bahwasanya ada kelompok yang menyimpang, yang punya ya keyakinan yang nyeleneh, yang mengatakan bahwasanya di neraka itu ya nanti penduduknya diazab itu bukan di dalam apinya, tapi hanya di sekitar neraka ya. Makanya ini harus ditegaskan, kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalil-dalilnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengazab penduduk neraka itu benar-benar di dalam neraka. Bahkan dibelenggu, dirantai, ya, dipukul dengan berbagai macam bentuk azab. Ya, yusa'irun nas bi'asadil kuffar. Bahkan ya, penduduk neraka itu adalah bahan bakar api neraka itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka ya, menjadi bahan bakar, yang menjadi bensin neraka, ya, yang menjadi penyulut api neraka justru adalah manusia itu sendiri. Mereka tidak akan dibakar, wal'iyadzubillah, di dalam neraka, wan nar fi ajwafihim, dan neraka, api itu berada di tubuh-tubuh mereka, di atas mereka, di bawah mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itulah yang menjadi bahan bakar api neraka wal iyadzu billah. Dengan mereka lah, ya, neraka itu semakin meluap apinya, semakin menyala, semakin besar. Tashta'ilu bihim. Ya, neraka itu menyala dengan, ya, karena setiap dimasukkan, wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita semua, setiap dimasukkan penduduk neraka, penghuni neraka, maka neraka mengatakan, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Maka semakin dahsyat apinya, ya. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Orang-orang kafir akan dipakaikan baju dari api dan dituangkan air yang sangat panas kepada mereka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Akan meleleh apa yang ada di isi perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Maka ini jelas, ya, sangat, ya, terang menyebutkan bahwasanya api itu berada di dalam tubuh orang-orang yang berada di neraka. Walahum maqami'u min hadid. Bahkan mereka dipukul dengan palu-palu dari besi. Jadi bukan seperti yang di, ya, klaim oleh Hisham Al-Futi ini bahwasanya Allah itu hanya mengazab di sekitar api neraka, bukan langsung di dalam nerakanya. Dan disebutkan bahwasanya azab itu benar-benar di abdanil kuffar, ya, di badan-badan mereka. Bahkan, ya, api itu menyala di tubuh-tubuh mereka, di badan-badan mereka. Dan sebagian juga dari kelompok sekte Mu'tazila, mereka mengatakan penduduk neraka itu tidak diazab. Mereka hanya diazab di pinggir neraka, ya, di halaman-halaman, di sekitar neraka. Adapun badan mereka, kata, ya, sebagian dari kelompok Mu'tazila ini, maka tidak menyala, tidak terbakar. Padahal Allah Azza wa Jalla, ya, jelas tadi dalam ayat-ayat yang kita sebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awwalu man tusa'aru bihi min nar yaumil qiyamah al-alim alladhi la ya'malu bi ilmihi. Di antara yang pertama kali dibakar, ya, dijadikan bahan bakar neraka adalah al-alim alladhi la ya'malu bi ilmihi. Seorang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wal mutasaddiq alladhi yura'i fi shadaqatihi. Orang yang bersedekah, yang mengaku bahwasanya tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali saya menginfakkan harta saya di jalan kebaikan tersebut. Tapi, ya, dia bersedekah hanya ingin disebut seorang dermawan. Dan sudah diviralkan, ya, sudah disebut, orang semua sudah tahu dia orang dermawan. Tapi itu hanya di dunia. Karena tujuan dia adalah agar terkenal, agar viral. Dan itu sudah disebutkan. Adapun di akhirat, maka karena dia tidak ikhlas, maka dia dilemparkan ke neraka. Wal mujahidul ladzi yura'i bi jihadi. Dan orang yang berjihad, tapi bukan untuk li'la'i kalimatillah, meninggalkan kalimat Allah, tapi hanya untuk dikatakan pemberani. Ya. Untuk dikatakan pejuang, orang hebat, orang jago. Dan itu sudah disebutkan, maka, ya, sudah selesai apa yang diinginkan. Adapun di akhirat, maka tidak ada bagiannya sama sekali. Maka, ya, ini juga peringatan bagi kita semua untuk selalu memeriksa niat kita, memeriksa hati kita. Ya. Ketika kita menuntut ilmu, ketika menyampaikan ilmu, ya, apakah tujuan kita benar-benar agar manusia mengetahui, agar, ya, keadaan menjadi baik, atau hanya ingin mencari popularitas saja. Allah Ta'ala juga berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu.

majlis zalimi dan demikianlah kami azab orang-orang zalim. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kemudian penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan ya pada poin yang ke-86, wa'lam anna salatal fariidati khamsu salawatin la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Ketahuilah bahwasanya salat yang wajib itu adalah 5 waktu. La yuzadu fihinna wa la yunqas min mawaqitiha. Tidak lebih dan juga tidak kurang dan harus dikerjakan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa fis safari raka'atan. Beliau mengatakan adapun ketika safar maka boleh diqasar menjadi 2 rakaat semua salat yang 4 rakaat illa al maghrib, kecuali maghrib maka tentunya tidak diqasar. Faman qala aktsar min khams, kata beliau, siapa yang mengatakan lebih daripada 5 salat wajib, faqad ibtada', maka tentu dia telah melakukan atau berkata sesuatu yang bid'ah. Wa man qala aqallu min khams, siapa yang mengatakan tidak ya kurang dari 5, faqad ibtada', maka berarti dia juga telah mengucapkan perkataan bid'ah. La yaqbalu Allahu syai'an minha illa liwaqtiha, Allah hanya terima jika dilakukan pada waktunya ya, jika tidak ada uzur tentunya. Illa ayyakuna nisyanan fa innahu ma'dzur, kecuali ada yang lupa maka tentu dia mendapatkan uzur. Ya'ti biha idza dzakaraha, dia segera mengqadanya ketika dia ingat. Aw yakuna musafiran fayajma'u bainas salatain insya, atau dia sedang safar maka juga ya dibolehkan untuk menjamak 2 salat jika dia menginginkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kedudukan salat 5 waktu dalam agama kita ini sangat besar. Bahkan kewajiban salat 5 waktu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Barang siapa yang meninggalkan salat jahidan liwujubiha, mengingkari wajibnya salat, maka sepakat ya para ulama bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Adapun orang yang tidak salat karena malas ya dan dia tidak mengingkari wajibnya salat, maka tentu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat ini sangat berbahaya. Karena meskipun masih ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya orang yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari wajibnya tapi karena malas ya, karena berat, maka ini sangat berbahaya ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Batas antara seorang muslim, seorang kafir adalah dia meninggalkan salat. "Al 'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan juga Allah Azza wa Jalla ketika ingin mensyariatkan salat ini maka Allah memanggil langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan 50 kali salat sehari semalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mintalah keringanan karena umatmu tidak mungkin kuat untuk melaksanakan 50 salat sehari semalam. Dan terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balik ya kepada Allah, ketemu Nabi Musa, kemudian ketemu dengan Allah lagi. Ya, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih sampai Allah Azza wa Jalla meringankan 5 kali salat sehari semalam. Tapi pahalanya sama dengan 50 salat sehari semalam. Jadi hanya dikerjakan 5 kali, tapi pahalanya tetap 50. Sebenarnya Nabi Musa tetap ya menganjurkan kepada Nabi kita untuk minta keringanan, tapi ya Nabi kita sallam sudah malu karena sudah banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah ya kaum muslimin dan muslimat, salat 5 waktu ini ya kalau kita benar-benar
mengerjakan.

0: Dengan disiplin sangat mudah dan tidak mengganggu aktivitas kita sama sekali. Bahkan sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, terutama ketika kita bangun pagi-pagi, bahkan sebelum subuh. Ya, ini adalah waktu yang sangat baik ketika seorang bangun di waktu yang lebih pagi untuk memulai aktivitas, apalagi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga di waktu duhur, ya, waktu sangat singkat. Ya, dan juga setelah pekerjaan-pekerjaan dari subuh hingga waktu zuhur, ya, maka biasanya ini memang waktu istirahat, ya. Biasanya orang makan siang, ya, sehingga sekalian dia salat zuhur. Demikian juga waktu asar di akhir hari, ya. Kemudian waktu maghrib, waktu isya tidak mengganggu waktu tidur kita. Maka benar-benar ya sempurna syariat Allah Azza wa Jalla. Dan sungguhnya salat ini mempunyai banyak sekali ya kebaikan-kebaikan. Ya dimulai dengan manfaat ya kita bangun di pagi hari, kita memulai aktivitas kita dengan memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla dan menjadi penghapus dosa kita, menjadi energi kita di hari tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ya shalla arba'a raka'atin fi awwalin nahar," barang siapa yang sholat 4 rakaat di awal hari, maka akan diberi kecukupan sampai malam harinya. Ya, atau di kecukupan hari itu. Man shalla al-fajra fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat fajar, maka dia berada di bawah jaminan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Apalagi sebelumnya, ya, dimulai dengan 2 rakaat subuh yang Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dan lebih sempurna lagi jika ya dibangun sepertiga malam ya sebelum masuk waktu fajar. Karena itu adalah waktu tanazzulil ilahi, waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Allah turun setiap malam, bukan hanya malam Lailatul Qadar, bukan hanya di hari Arafah, tapi setiap malam Allah turun dengan turun yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menawarkan kepada seluruh hamba-hambanya, "Man yad'uni fa'astajibal." Siapa yang minta sesuatu berdoa, maka aku akan kabulkan. "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Siapa yang minta ampun, maka aku ampuni. "Man yas'aluni fa'utiyah," siapa yang minta aku akan berikan. Dan Allah memiliki segala kekayaan langit dan bumi. Allah memiliki kendali urusan seluruh manusia. Maka jika Allah yang menawarkan, maka sangat ya bodoh orang yang tidak memanfaatkan ya, kesempatan tersebut untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya perumpamaan orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada danau, ada nahar, ada sungai yang bersih. Yaktasilu fihi kulayyum 5 marrat. Dia mandi di danau tersebut atau di sungai tersebut 5 kali sehari. Kata Nabi SAW, "Hal yabqa min daranihi syai'?" Apakah tersisa kotoran di tubuhnya sedikit? Kata Nabi SAW, "Lah." Kata para sahabat, "Tidak tersisa sama sekali." Begitu pula salat 5 waktu membersihkan dosa seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Belum lagi dengan wudu, yang seorang berwudu, maka setiap ya tetesan-tetesan air wudunya akan berjatuhan pula dosa-dosanya. Langkah dia ke masjid, apalagi di malam hari, basyiril masyaina bidzulam bin nuri tam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di malam hari, di malam yang gelap, dengan cahaya yang terang, yang sempurna di hari kiamat nanti. Setiap langkah adalah mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus dosanya. Ketika dia sampai di masjid, dia mendahulukan kaki kanan, dia berdoa, "Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah." Dan, "Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Kemudian dia masuk ke masjid. Dan selama dia menunggu waktu sholat, maka dia berada dalam sholat, ya, terhitung sholat, dan dikatakan atau didoakan oleh malaikat, "Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamu," ya Allah ampuni dia. rahmati dia. Ketika dia salat, maka berguguran dosa-dosanya. Dia bermunajat, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sangat rugi orang yang melalaikan salatnya. Fawailil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya, menunda waktunya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Termasuk untuk kemudahan urusan kita, karena ciri orang yang bertakwa adalah menjaga salatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka tidak mungkin dikatakan seorang itu bertakwa jika dia tidak menjaga salatnya. Dia tidak disiplin dalam salatnya. Dan Nabi Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah dalam melakukannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Kami tidak minta rezeki dan kami tidak akan memberi kamu rezeki. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya orang menjaga salatnya akan dimudahkan rezekinya, akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan tegas juga Nabi SAW merintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum alaiha li'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian ketika sudah umur 7 tahun untuk salat. Dan selama umur 7, 8, 9, sampai 10, maka itu waktu yang lama. Ya, setiap 5 waktu kita tekankan kepada anak-anak kita untuk menjaga salatnya, untuk disiplin menjaga salatnya, maka insya Allah ketika umur 10, maka dia sudah terbiasa. Tapi ya ketika di umur 10 juga belum terbiasa, masih kadang melalaikan, maka dibolehkan oleh Nabi untuk memberi hukuman, pukulan yang tidak sampai melukainya, tidak sampai membahayakannya, agar dia jera untuk tidak meninggalkan salat lagi. Kemudian ya jika tahapan-tahapan ini telah dilakukan, maka insya Allah salat itu akan menjadi darah dagingnya, menjadi kebutuhannya. Dan ya, salat 5 waktu adalah perkara kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Pertama kali ketika engkau sampai di sana, ajak mereka perbaiki atau ajak mereka untuk bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u kalidzalik. Jika mereka bersyahadat, jika mereka mengakui Muhammad adalah utusan Allah, fa alimhu anna Allah fatarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u kalidzalik, fa alimhum anna Allah fatarada 'alaihim zakatan shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatraddi ila fuqara'ihim. Kalau mereka menjaga salatnya, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah, mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka mencapai nisab dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kenapa ini disebutkan? Karena sebagian kelompok menyimpang, ya, kelompok sesat yang mengaku muslim, menisbatkan diri mereka kaum muslim, mengatakan sholat itu hanya 3 kali sehari semalam. Ya, mereka mengatakan hanya sholat subuh, hanya sholat di waktu duhur, ya, kemudian di waktu maghrib. Tentu ini keliru dan benar-benar ya menyimpang, karena Nabi SAW telah menjelaskan dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Mengucapkan misalnya ada 5 sholat, kemudian juga beliau mempraktekkan, beliau sholat subuh, beliau sholat duhur, beliau sholat asar, beliau sholat maghrib, dan sholat isya. Dan malaikat Jibril pernah mengajarkan, ya, malaikat Jibril alaihissalam pernah mengajarkan Nabi sholat 5 waktu, ya, dimulai di awal waktu, kemudian di akhir, kemudian datang lagi di akhir waktu. Dan Nabi dan malaikat Jibril mengatakan ini akhir waktu, ini awal waktu sholat subuh, ini awal waktu duhur, asar, maghrib, isya, dan ini akhir waktu subuh, duhur, maghrib, dan isya. Ya. Dan Nabi SAW telah mempraktekkan sendiri dan mengajarkan kepada umatnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, inna salata kanat alal mu'minin kitabah mawkuta. Sungguhnya salat itu diwajibkan atas orang beriman di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka tidak boleh salat itu di luar waktu. Ya. Tidak boleh mendahulukan salat sebelum masuk waktunya. Dan tidak boleh sengaja menunda salat ketika sudah habis waktunya. Tentu ini dikecualikan bagi seorang yang safar. Orang yang safar hanya punya tiga waktu salat. Yaitu waktu subuh, kemudian ya ketika terbit fajar sampai terbit matahari, kemudian waktu duhur, itu digabung dengan waktu asar. Artinya kapan saja seorang musafir ingin sholat jamak takdim atau jamak takhir, menggabung duhur dengan asar di waktu duhur, atau asar di waktu apa sholat di waktu asar dan menggabung duhur dengan asar di waktu asar, maka ini dibolehkan. Demikian pula dengan maghrib dan isya. Dan sebagian mungkin yang belum mengetahui menyangka bahwasanya subuh bisa digabung dengan duhur, atau asar bisa digabung dengan maghrib, atau isya digabung dengan subuh. Ini keliru ya. Subuh itu tidak bisa dijamak dengan waktu sholat yang lain. Yang bisa dijamak hanya waktu duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib, juga isya dengan subuh ya, atau subuh dengan duhur. Yang bisa dijamak hanya salat duhur dengan asar, juga maghrib dengan isya. Terkait dengan musafir, maka boleh. Ya, seorang musafir boleh mengatakan, illal musafir wa fis safar rak'atan. Ya, dan Nabi SAW senantiasa terus-menerus ketika safar, yang ya insya Allah pendapat yang paling aman jika sampai 80 kilo lebih, ya, maka seorang dikatakan musafir. Dan dia boleh untuk menjamak atau mengkosor sholatnya yang duhur menjadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Adapun maghrib maka tidak bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Juga subuh tidak dikosor menjadi 1 rakaat. Yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga seorang yang musafir boleh menjamak ya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bahkan selain musafir, ya jika mempunyai kebutuhan yang mendesak, tidak bisa melaksanakan setiap salat pada waktunya, maka juga boleh menjamak tanpa mengkosor. Kemudian orang yang sengaja ya tidak salat pada waktunya, menunda sampai keluar, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan ya tidak diterima salatnya sama sekali, dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang ketiduran, orang yang lupa, ya, maka Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idha zakaraha la kafarata lahu illa dhalik. Siapa yang ketiduran atau lupa, maka segera dia salat ketika sudah ingat, ketika sudah terbangun, dan tidak ada kafara selain melakukan hal tersebut. Jadi ini yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan sholat, dengan kewajiban-kewajiban sholat yang seluruh kaum muslim harus mengetahuinya. Ya. Karena di zaman kita ini banyak orang yang tidak peduli dengan perkara ini. Bahkan mungkin ya, waliyadzubillah ada yang tidak tahu ya, berapa rakaat sholat maghrib, berapa rakaat sholat isya, berapa rakaat sholat duhur. Ya. Sampai separah itu kondisi sebagian kaum muslimin. Atau tidak mengetahui tentang ya dibolehkannya untuk mengkosor sholatnya. Mana saja yang boleh dikosor, mana yang boleh dijamak. Ini semua sebagian masih ya, diremehkan dan tidak diperdulikan oleh sebagian kaum muslim. Padahal sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Dan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat dari amalan-amalan manusia. Awwalu ma yuhasabihil abdi yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Yang pertama kali akan diperiksa pada hari kiamat nanti dari amal-amal manusia adalah sholatnya. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, ya, sempurna, disiplin, maka insya Allah khusyuk ya, pada waktunya, maka yang lain pun akan menjadi baik. Wa in fasadat, ya, kalau amalan sholatnya kacau, ya bolong-bolong, tidak sholat, maka merugilah dia dan akan berbahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beliau melanjutkan, wazakatu minadz-dzahabi wal fiddati wat tamri wal hububi wad dawab. Dan zakat itu ya wajib dikeluarkan dari emas, dari perak, dari kurma, ya, dari biji-bijian, dari hewan ternak. Alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in qassamaha fajaiz. Kalau dia bagi sendiri, dia setor sendiri, dia ya salurkan sendiri, maka boleh. Wa in dafa'aha ilal imam fajaiz. Ya. Kalaupun dia serahkan kepada penguasa, pemerintah yang membagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka itu pun dibolehkan. Beliau ya setelah menyebutkan tentang pentingnya sholat, maka az-zakah, ibadah zakat ini selalu digandengkan dalam Al-Quran. Ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Tunaikanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bahkan sahabat Abu Bakar memerang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi ya mani izzaka, orang-orang yang enggan membayar zakat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan, karena beliau mengatakan bahwasanya la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ini adalah dua amalan besar dalam agama kita. Maka wajib bagi orang-orang yang mempunyai harta yang mencapai nisab, ya, 85 atau senilai dengan 85 gram emas, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, ya, zakat hartanya. Atau dia mempunyai hewan ternak yang juga telah mencapai ya nisab, baik itu unta, sapi atau kambing, atau ya dari biji-bijian dan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan juga zakat pertanian. Dan juga ya urudut tijarah, yaitu barang-barang yang diperjualbelikan. Dan beliau mengatakan fa in qassamaha fajais. Kalau dia membagikan sendiri, menyalurkan sendiri atau mewakilkan seorang untuk membagikannya, maka itu dibolehkan. Dan apabila penguasa meminta ya untuk dia membagikan kepada yang berhak, maka ini juga dibolehkan. Dan seorang yang mengeluarkan zakatnya, maka zakat itu akan mensucikan, akan membuat hartanya menjadi berkah. Dan zakat sendiri ya diambil dari kata az-zakat, artinya kesucian. Dan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu tidak berkah karena bercampur kotoran-kotoran ya harta di harta yang tidak dikeluarkan. Maka tidak berkah harta tersebut. Juga ya, seandainya kaum muslimin yang kaya-kaya mengeluarkan zakatnya, maka yang sulit kita dapati ada orang yang membutuhkan. Karena ya zakat ini sangat bermanfaat bagi ekonomi kaum muslimin secara umum. Dan tidak ada syariat Islam kecuali mendatangkan maslahat yang besar bagi seluruh ya masyarakat, seluruh rakyat, bahkan bermanfaat untuk kehidupan dunia manusia secara umum. Kemudian beliau ya melanjutkan kembali dengan pembahasan, wa'lam anna awal al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, jadi beliau memulai dengan salat, zakat, kemudian kembali lagi kepada pembahasan bahwasanya rukun Islam yang paling pertama, yang paling utama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna ma qala Allahu kama qal. Apa yang Allah ucapkan maka itu pasti benar. Wala khulfa lima qal, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyelisihi apa yang disampaikan. Wa huwa indama qal, dan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah putuskan pasti terjadi. Wal iman bis syara'i kulliha, dan kita wajib mengimani semua syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya. Jadi ya ini perkara yang paling penting dalam agama kita, yaitu perkara tauhid, perkara bahwasanya kita meyakini tidak ada ilah, tidak yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ya apapun bentuknya, baik itu malaikat yang dekat, nabi yang diutus, apalagi benda-benda mati ya, pohon, bebatuan, kuburan, ini semua tidak berhak untuk diibadahi, dan semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara konsekuensi dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Kita harus membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang dikabarkan tentang masa yang lalu, tentang kejadian-kejadian yang telah lalu maupun kejadian yang akan datang, tentang tanda-tanda hari kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari sebelah barat, munculnya binatang melata yang berbicara, kemudian pembenaman di timur barat di Jazirah Arab, dan semua tentang tanda-tanda kiamat, kejadian yang akan datang yang beliau sampaikan, maka kita harus meyakini, seyakin-yakinnya itu pasti terjadi. Wa ta'atuhu fi ma'amar. Kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Wa ma'atakum rasuluh fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan, maka kerjakan. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka kita wajib untuk mempelajari semua ya apa yang diajarkan oleh Nabi kita tentang rukun iman, tentang iman kepada Allah, tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, meskipun secara global. Kemudian tentang iman kepada malaikat, tentang kitab-kitab, tentang Nabi dan Rasul, tentang hari akhir, dan tentang takdir baik dan takdir buruk. Juga kita wajib mempelajari tentang akidah kita, tentang sholat, kewajibannya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, ya, pembatal-pembatalnya, tentang kewajiban zakat, puasa, haji bagi yang mampu, yang ingin berangkat haji, maka dia harus belajar tentang ya perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah yang dia lakukan. Wa ijtinabu ma nahaa anhu wa tazjar, semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk meninggalkannya. Ma amartukum bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Sama dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka tinggalkan. Dan ya, beliau mengatakan wa annama qala Allah kama qala wa la khulfa lima qala wa huwa inda ma qala. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah Azza wa Jalla, dan siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah Azza wa Jalla? Dan wa'dallahu la yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Yang mungkin Allah tidak kerjakan adalah ancamannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam kemudian tidak mengazab ya karena ada sebab-sebab yang menjadikan dia diampuni, ini adalah kebaikan dan rahmat bagi hamba-hamba yang diampuni. Maka janji baik Allah Azza wa Jalla pasti diberikan, adapun ancaman maka bisa jadi Allah mengazab ya, contohnya Allah mengancam pelaku pembunuhan. Ya, tapi kalau dia benar-benar bertaubat atau pelaku dosa besar yang lainnya, ya ketika dia punya amalan lain, punya sebab-sebab yang menjadikan dia diampuni, maka bisa jadi Allah mengampuni ya orang-orang yang berbuat dosa besar dan meninggal bertaubat sebelum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wasyara'u kullaha, dan kita beriman kepada semua yang di syariatkan, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim. Intinya kita harus beriman kepada semua yang Allah turunkan, yang kita benarkan, dan kita kerjakan apa yang menjadi syariat kita, dan semua yang dikabarkan dalam Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengimani semuanya. Ya, dan kita berusaha untuk melaksanakan semua ya semampu kita. Kan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang kecuali atas kemampuannya. Adapun larangan maka kita harus meninggalkan semuanya kecuali jika ya terjadi suatu yang darurat, wad darurat tubihul mahdzurat, yang darurat itu ya membolehkan seorang melakukan suatu yang dilarang tapi tentu di sesuai dengan kadarnya juga sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian maka dipersilahkan. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Kita memohon taufik hidayah kepada Allah dan kemudahan untuk bisa memahami pelajaran ini serta bisa mengambil faedah yang banyak dan dikuatkan dan diberikan kesabaran untuk mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang masuk dari pesan singkat dari hamba Allah, seorang ibu yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika suami kita tidak pernah mau mengerjakan sholat wajib dan enggan atau tidak mau belajar agama? Bahkan kebiasaannya sering melihat yang bukan perkara yang baik atau perkara-perkara maksiat di depan istrinya pula. Dan di HP-nya ada hal tersebut. Apa yang harus istri lakukan? Barakallahu fiik, Ustaz. Silahkan."
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini musibah yang sangat besar. Ini bencana bagi keluarga, ya, ketika seorang suami, seorang kepala rumah tangga melalaikan sholat lima waktu, meremehkan ya kewajiban sholat berjamaah, atau bahkan ya tidak sholat sama sekali, maka ini perkara yang sangat berbahaya ya. Bahkan sebagian ulama kita memfatwakan boleh seorang wanita untuk minta cerai, berpisah dengan suaminya ketika dia tidak menjaga salat. Bagaimana dengan anak-anaknya nanti ya? Bagaimana dengan tanggung jawabnya kalau seorang kepala rumah tangga dia sendiri ya menganggap remeh, tidak ingin melaksanakan salat wajib? Maka ya boleh, kalau sudah usaha-usaha dilakukan tentu harus berusaha dulu ya. Nasihat, menyampaikan dengan baik ya. Men-share video-video, potongan-potongan video tentang kewajiban, bahaya meninggalkan sholat ya. Kalau usaha doa sudah dilakukan tapi ternyata ya sepertinya tidak membuahkan hasil, maka ya bisa sampai pada tahap untuk meminta cerai kepada ya, suami dengan model seperti itu. Tapi tentunya ya, usaha harus maksimal, doa harus maksimal, dan nasihat-nasihat juga disampaikan dengan cara yang terbaik sebelum ya keputusan untuk minta cerai ini yang dilakukan. Karena tentunya berbahaya juga jika mungkin berpisah tapi ternyata menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi ya ini perkara yang sangat berbahaya. Ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam, dan ini pendapat yang sangat kuat yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu tidak beriman ya, keluar dari Islam, apalagi dengan sengaja dan tahu ya kewajibannya. Maka nasihat saya adalah untuk terus ya berusaha maksimal menasihati, memperingatkan, dan memberi ancaman ya. Kalau memang tetap seperti itu, usaha sudah maksimal, maka bisa sampai pada tahap untuk meminta berpisah atau tidak tinggal serumah dengan orang yang demikian. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita yang turut serta menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut ini kami bacakan dari saudara kita Haji Abdullah yang bertanya. Ketika waktu sholat tiba, syaitan menggoda manusia dengan berbagai bentuk godaan. Bagaimana Ustaz tips agar syaitan itu tidak berdaya menggoda hamba terkait dengan mengerjakan sholat lima waktu itu, agar kita bersegera dan memenuhi kewajiban untuk menuju ke masjid? Dan apa penyebabnya? Ada orang-orang yang mengatakan sebagian si A bisa taat dan senang dalam beribadah, tapi si B baiknya taatnya pas-pasan aja. Jadi ada orang beranggapan beragama itu harus benar-benar kafah. Yang kedua ada yang beranggapan ya separuh-separuh dunia dan akhirat. Silakan Ustaz, mohon penjelasan.
0: Ya, para ulama kita menyebutkan man jahila thawabal a'mal thaqulat alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan, maka dia akan berat untuk melakukan segala hal yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah berilmu, ya, belajar tentang akidah, tentang iman kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang para nabi, ya, tentang ayat-ayat yang memerintahkan untuk sholat, ya, keutamaan-keutamaannya, ancaman, ya, masalakakum fi saqar, ya, tentang neraka yang tadi kita terangkan juga di awal kajian kita, ya, bahayanya, ngerinya seorang yang diadab di neraka dan yang tidak menjaga sholatnya, maka tentunya inilah penyebab pertama seorang dilemparkan dan dibakar di api neraka. Apakah kita tidak percaya, apakah kita tidak yakin, ya. Tentunya kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kekuatan untuk, ya, iman kita, keyakinan kita, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak zikir, karena zikir inilah yang akan menguatkan kita, akan menjaga kita dari, ya, larangan-larangan, ya, menerjang larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentunya, ya, kita berusaha untuk menjaga yang wajib-wajib dulu, ya. Karena banyak amalan-amalan dalam Islam ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kita berusaha untuk memulai dari yang wajib-wajib dulu. Kalau memang kita belum bisa sholat malam, ya, belum bisa sholat sunat, maka minimal kita, ya, menjaga sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya. Kemudian juga, ya, kita harus mengetahui bahwasanya orang yang berat untuk melaksanakan salat adalah ciri orang munafik, ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Sungguhnya orang-orang munafik itu jika berdiri salat, maka dia berdiri dalam kondisi malas, ya. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji dan tidak berzikir mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Dan, ya, ucapan tadi yang tidak perlu, ya, terlalu kafah, ya, setengah-setengah saja, setengah dunia, setengah akhirat, ini keliru, ya. Keliru. Karena dalam Al-Qur'an kita sering, ya, diperintahkan untuk bersegera wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha sam, bersegeralah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Adapun dunia, maka kita tidak perlu untuk tamak, ya, tidak perlu berlari berlomba-lomba. Karena tidak ada perintah dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam dunia, ya. Wa bataghi fi ma ataka Allah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Darul akhirah, wa bataghi fi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa. Hanya jangan lupa, ya. Fantashiru fil ard, berkelilinglah, ya. Bukan berlarian, bukan mengejar, bukan, ya, berlomba-lomba. Adapun usaha akhirat, maka kita harus bersegera, kita harus semangat. Kita harus tamak dengan karunia, dengan jannah, dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang fokus kepada akhiratnya, orang yang benar-benar konsentrasi untuk kebaikan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Ya, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai fokusnya, ya, pikirannya, kegalauannya, yang dia pikirkan bagaimana bisa surga dan bisa jauh dari neraka, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Wa jama' asyamlah, wa Allah akan perbaiki urusannya, bereskan segala urusannya. Wa atatuhu dunya wa hiya ragima, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Sebaliknya orang yang sibuk dunia, ya, pikirannya hanya dunia, galaunya tentang perkara-perkara dunia, maka nanti dunia hammahu, ja'alallahu faqrahu baina, sebab seorang galau, pusingnya, resah, itu hanya disebabkan karena dia hanya memikirkan dunia saja. Maka Allah menjadikan kefakiran itu, kemiskinan itu di hadapan kedua matanya. Dia selalu takut miskin, takut fakir, takut sengsara. Wa farraqa syamlahu, Allah akan cerberaikan, berantak, menjadikan urusannya berantakan. Wa lam ta'tihi dunya illa ma kutiba lahu, tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang memang telah dituliskan untuknya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, tafarraq li ibadati, kata Allah Azza wa Jalla, fokuslah beribadah kepadaku, amla'u qalbaka ghina, maka aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan kekayaan. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyinnahu hayatan thayyibah. siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, amal soleh, ya, dia menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya, ya, dan amal-amal berbakti kepada orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh pasti kami akan berikan dia kehidupan bahagia di dunia. Ya, kata para ulama, hayatan thayyiban di dunia. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dia dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan, yaitu di akhirat. Maka dunia akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian. Juga ya Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang yang berbakti kepada Allah, berbuat baik, berada dalam kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh, dan kenikmatan di akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, orang yang banyak berbuat dosa, tidak menjaga salatnya, menerjang ya perkara-perkara yang diharamkan, maka dia berada dalam jahim di dunia, ya, neraka dunia, kesempitan dunia, kesempitan alam barzakh, dan kesempitan dan siksaan di akhirat. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, dia akan merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan, dan orang yang paling bahagia adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata para salafun as-saleh, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma fina ya minas sa'adah la jaladuna 'alaihi bisyub." Seandainya para raja, para penguasa, anak-anak mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka sungguh mereka akan berusaha merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Jadi sebenarnya kebahagiaan sejati itu ada pada keimanan, ketakwaan, qanaah, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang belum merasakan kenikmatan, ketenangan hati di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Ahlul lahwi fi lahwihim, ahlul layli fi laylihim, aladz min ahlil lahwi fi lahwihim, kata para orang-orang saleh dahulu, orang yang merasakan nikmatnya salat malam lebih bahagia, lebih lezat daripada orang yang berada di maksiat, dalam kemaksiatan. Maka ini harus kita sampai kepada derajat ini, halawatul iman ini harus kita usahakan, ya. Kita raih, kita berusaha untuk sampai ke situ, karena kita tidak akan masuk surga kalau belum sampai ke titik demikian. Kita belum merasakan kebahagiaan dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang yang benar-benar bergantung kepada ibadah, kepada sholat, kepada munajat, kepada zikir, kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kebahagiaan dunia yang sebenarnya, yang juga tentunya akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di akhirat kelak nanti. Barakallah.
1: Wafiq Barakallah Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kami akan bacakan kembali dari Ibu Lis pertanyaan yang datang dari Kota Bandung. Izin bertanya Ustaz, telah disampaikan bahwasanya Allah sudah menentukan atau menggariskan seseorang masuk surga atau neraka. Artinya tidak pasti, walaupun kita ini ibadahnya bagus, mengerjakan sholat lima waktu, kalau Allah berkehendak kita masuk neraka, maka itu akan menjadikan kita masuk dalam neraka. Bagaimana cara menghindar dari hal tersebut Ustaz Sukron? Jadi pemahaman yang benar untuk memahami hal tersebut, silakan.
0: Kita wajib mengimani takdir baik dan takdir buruk, dan diantara perkara yang masuk dalam bab takdir adalah keyakinan kita bahwasanya semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, semua gerakan kita telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak mengetahui apa yang Allah tulis. Dan bukan ya perkara yang diperintahkan untuk mencari-cari, karena tidak mungkin kita sampai ke hal tersebut. Bahkan itu dilarang, ya, dilarang kita untuk berusaha mencari, karena tidak mungkin kita sampai, itu pintu yang tertutup, ya. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi di samping kita wajib mengimani takdir, kita juga wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya. Sebagaimana kita wajib mengimani tentang segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban kita juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Fattakullaha mastata'tum. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'ati Allah dan ta'ati Rasul. Maka ya di cara yang benar kita mengimani takdir dan kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena kita tidak tahu apakah kita akan apa dituliskan kita masuk surga atau dituliskan masuk neraka wal iyadzubillah. Dan ada tanda